0: naik harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Jadi perdana gitu Presiden menyampaikan langsung ke PPKF kepada DPR itu.
2: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya semalam.
3: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
2: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro. Biasanya laporan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dasko menegaskan tidak ada larangan bagi kepala negara untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah di DPR.
4: Kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal. Kan sebenarnya para menteri itu presiden. Nah, sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden bisa langsung ditemukan. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN.
2: Dudung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya Sariful Alam.
6: Dan membina jemaah haji apapun bidang tugasnya.
7: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jemaah haji Indonesia.
6: Untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan tetap sabar, spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan. Respon dengan cepat. Respon dengan cepat. Saya ulangi, respon dengan cepat dengan penuh empati dan simpati.
7: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
8: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kan kita ingin memastikan itu semua.
7: Pendengar seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bra- Kembali ke tanah air memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di Embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasinya Dania Rahma. Dania.
9: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir Embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80, dan 81, termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter 1 Jagat. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter 1 Jagat dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri secara bertahap memasuki asrama haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-30 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81, Sabu Jagat, akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
10: Dan untuk kloter terakhir, insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81, yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini, kloter-kloter terakhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya, semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
9: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar juga menyelimuti Embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwo pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Ma'la. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
11: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di tanah suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca debarkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa debarkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
12: Masih ada tanggung jawab kami khususnya tim kesehatan itu dalam 21 hari. Ketika memang nanti ada jemaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita coba untuk
11: puji. Ya, sebelumnya pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondok Gede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
12: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh, sampai di rumah.
11: Ya, pendengar, untuk situasi di asrama haji Pondok Gede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju tanah suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13 ribu jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari asrama haji Pondok Gede, Setiagung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Kita swasembada pangan. Perjuangan yang tidak ringan.
2: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
1: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita beri, kita berikan, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab.
2: Presiden Prabowo juga menegaskan ketahanan pangan menjadi syarat penting agar Indonesia tidak bergantung pada mekanisme pasar bebas dan impor pangan. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi serta layanan lembaga keuangan rakyat di berbagai daerah.
1: Satu desa, 10,8 miliar beredar di situ. Artinya, yang tanam ikan lele bisa dijual, yang tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa, semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
2: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
3: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN yang pada tahun 2025, peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
2: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul

0: kecerdasan artifisial atau AI.
1: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikdasmen memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, STEM dan bahasa Inggris.
0: Melengkapi penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program mekar di bawah pengelolaan Permodalan Nasional Madani atau PNM atas arahan langsung Presiden Prabowo.
2: Ini adalah aspirasi yang sudah dimunculkan dari kurang lebih 10-15 tahun ini, namun ada sebuah keinginan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
0: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut hingga kini sekitar 18.000 UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
2: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG, ada sekitar 18.000 UMKM yang terlibat, namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
0: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Tanggapan masyarakat yang akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
4: Editorial.
5: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar, dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
4: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang, bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
6: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya Mbak, tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
7: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
8: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
9: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
3: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran menguji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff. Meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Tarang, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini.

Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

dan saudari sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting.

0: Pendengar RRI Sendawar, demikian informasi berita pukul 8 Warta Berita Sentral bersama Pro 3. Dan saat ini Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Sendawar 103,3 MHz. Saya Edi masih temani pendengar ya di pagi ini hingga nanti pukul 12 siang. Dan nanti akan ada informasi lainnya di poin pojok informasi sesaat lagi pukul 8:30.
1: RRI Sendawar dengan program

Selamat pagi pendengar dan semangat pagi. Program Poin kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda. Kami sampaikan informasi dikutip dari rri.co.id pagi ini pendengar. Investasi IKN mencapai 72,39 triliun. Ya, pendengar, Otorita Ibu Kota Nusantara IKN mencatat total estimasi investasi hingga 72,39 triliun pada Mei 2026. Capaian dinilai menjadi bukti meningkatnya kepercayaan investor terhadap keberlanjutan pembangunan IKN dan tumbuhnya ekosistem perkotaan baru di Nusantara. Juru bicara Otorita IKN Troy Pantau mengatakan investasi terus masuk, menunjukkan pembangunan IKN berjalan seiring dengan

menentukan pusat kehidupan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Troy menjelaskan total investasi tersebut terdiri dari investasi swasta murni sebesar 60,29 triliun serta fasilitas publik dan penugasan kementerian atau lembaga sebesar 12,10 triliun. Secara keseluruhan terdapat 75 perjanjian kerjasama atau PKS dengan 65 pelaku usaha yang masuk dalam kategori investasi swasta murni, serta 15 penugasan kepada kementerian dan lembaga pemerintah. Komposisi investasi itu juga menunjukkan keterlibatan investor nasional dan internasional.

Kata bijak Bung Hatta, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun ketidakjujuran menjadi penyakit yang sulit diperbaiki. Berapapun cepat berlarinya sebuah kebohongan, kebenaran akan selalu mampu mengejarnya. Tak ada harta pusaka yang sama berharganya dengan kejujuran, karena kebohongan hanya menyelamatkan sementara, menyesatkan selamanya.

0: mobil di jalan depan rumah memang lumrah terjadi di kawasan perumahan, apalagi bagi mereka yang memiliki kendaraan tetapi tidak punya garasi. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, bisa saja mengganggu akses jalan, terlebih ada kendaraan darurat yang lewat. Belum lagi keamanan kendaraan yang tak terjaga. Lalu, apakah boleh memarkir kendaraan di bahu jalan maupun depan rumah? Sebenarnya, sudah ada aturan terkait parkir di jalan perumahan. Salah satunya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 671. Bunyi pasal tersebut yaitu, jalan setapak, lorong, atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga yang digunakan untuk jalan keluar bersama tidak boleh dipindahkan, dirusak, atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 38 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan ruang manfaat jalan yang dapat berakibat pada terganggunya fungsi jalan. Adapun ruang manfaat di sini meliputi bahu jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengaman.
1: Masih di poin pojok informasi bersama saya ini pendengar di pagi ini. Informasi berikutnya pendengar, ramainya kunjungan masyarakat selama libur panjang hari kenaikan Yesus Kristus pada 14 sampai 17 Mei 2026 lalu membawa dampak positif terhadap aktivitas ekonomi di kawasan Ibu Kota Nusantara IKN. Kawasan Nusantara yang dipadati pengunjung kini mulai menunjukkan kelihat sebagai ruang ekonomi baru yang membuka peluang usaha bagi masyarakat dan pelaku UMKM di IKN. Tingginya jumlah pengunjung terlihat di sejumlah titik kawasan-kawasan inti pusat pemerintahan KIPP selain datang untuk melihat progres pembangunan pusat pemerintahan masa depan Indonesia tersebut, masyarakat juga memanfaatkan berbagai fasilitas publik dan pusat kuliner yang mulai tumbuh di kawasan tersebut. Salah satu lokasi yang ramai dikunjungi berada di depan Istana Negara IKN, yakni Gerai Kopi Excelso Nusantara, gerai kopi pertama yang hadir di kawasan IKN sejak 2025 tersebut menjadi tempat favorit pengunjung untuk beristirahat sambil menikmati pemandangan Istana Negara dan Istana Garuda. Beragam menu kopi, pastry hingga makanan siap santap tersedia dan ramai dinikmati pengunjung dari berbagai daerah. Barista Excelso Nusantara, Fikri Alfiansah mengatakan pembangunan IKN menghadirkan peluang ekonomi yang besar bagi masyarakat khususnya pelaku usaha.

Masih di poin pojok informasi, pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih terus mendengarkan siaran RRI Sendawa di pagi ini, pendengar. Satu informasi terakhir kami sampaikan, pendengar, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kutai Barat mendorong pemerintah daerah untuk menaikkan bonus bagi atlet berprestasi menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kalimantan Timur 2026. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat konsolidasi dan koordinasi KONI Kubar yang dipimpin Ketua KONI Alsius di Aula Business Center Barong Togok pada Selasa 19 Mei 2026. Rencananya KONI akan membawa usulan kenaikan bonus tersebut dalam rapat dengar pendapat bersama DPRD Kutai Barat guna mendukung pembinaan olahraga di daerah. Wakil Ketua 1 KONI Kutai Barat Arkadius Elim mengatakan penyesuaian bonus atlet dinilai penting karena nominalnya yang berlaku saat ini sudah bertahan cukup lama dan belum mengalami perubahan signifikan. Pendengar RRI Sendawa, sampai di sini saya ini menemani pendengar di poin pojok informasi. Beragam informasi yang sudah kami sampaikan semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas di hari ini. Salam sehat dan sukses untuk kita semua.

0: Pendengar RRI Sundawa dimanapun berada, sampai di sini saya ditemani pendengar di program Poin Pojok Informasi, dan sesaat lagi memasuki pukul 9 akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dialog interaktif. Tetaplah bersama kami di 103,3 MHz RRI Sundawa.
1: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sundawa. Masa depan bangsa terletak pada bagaimana kita menjaga dan membimbing tunas-tunas bangsa hari ini. Anak-anak dan generasi muda bukan sekadar penerus, melainkan harapan yang menentukan kuat atau rapuhnya kedaulatan negara di masa depan. Hari Kebangkitan Nasional tahun ini mengajak kita untuk hadir lebih dekat bagi generasi muda, memberikan pendidikan, kasih sayang, teladan, dan ruang untuk tumbuh dengan nilai persatuan serta cinta tanah air. Momentum ini menjadi ajakan bagi generasi sekarang untuk terus belajar, berkarya, dan memberi manfaat bagi bangsa. Karena Indonesia yang kuat lahir dari hati yang peduli, pikiran yang terbuka, dan semangat yang tidak pernah padam. Selamat Hari Kebangkitan Nasional.

semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh

menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan juga pemirsa Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Senang sekali saya Saparudin, ada Marga Rahayu, Deni Kartika Sari dan juga Ferdi yang akan menemani Anda di kebersamaan kali ini Halo RRI edisi Rabu 20 Mei 2026. Suaranya mana? Selamat Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Ya, kita itu tema kita.
1: Baru memperingati ya.
0: Betul.
1: Semuanya juga tentunya di instansi pemerintahan ya. Ini melakukan peringatan yang sama untuk Hari Kertas di tahun 2026. Tetapi sebelum itu, Sapar dan juga pendengar RRI, kita sampaikan ucapan bela sungkawa kita karena kita baru saja menerima kabar duka bahwa salah seorang pendengar setia kita di RRI Samarinda ini berpulang. Kita turut berduka cita atas berpulangnya.
0: Bapak HM Syafruddin Ahmad bin Ahmad Ali atau yang biasa dikenal dengan Tua Sapur.
1: Iya, ya, Pak Sapur.
0: Pak Sapur.
1: Beliau orang yang baik ya, kita doakan bersama agar segala dosa-dosa beliau diampuni kemudian diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin. Mewakili manajemen RRI Samarinda turut berbelasungkawa atas meninggalnya beliau ya. Di Halo RRI kali ini silakan untuk Anda yang ingin berpartisipasi di 0541736566 743495 terkait keluhan atau juga masukan juga aduan ya terkait pelayanan publik di edisi hari ini bersama kami, juga melalui pesan singkat WhatsApp-nya Marga 0811 5544976.
1: Kami juga ingatkan bahwa kita saat sekarang sedang bersiaran langsung melalui YouTube RRI Samarinda, Facebook RRI Samarinda, sehingga bagi Anda yang tentunya memiliki keluhan, laporan, aduan ya, bukan hanya pelayanan publik Sapar, tetapi Halo RRI, Suara Anda Solusi Bersama ini juga menghadirkan platform di Google Form yang bisa Anda akses. Nanti di dalam tayangan akan ada kode batangnya.
0: Betul.
1: Ya, scan barcode-nya saja, nanti akan tampil form yang harus diisi berserta bukti dukungnya sehingga nanti akan kami tindak lanjuti ya. Silakan telepon kami di 0541 736566 743495. Dan alhamdulillahnya dalam beberapa hari setelah hari Senin kemarin di Halo RRI, kita menerima banyak sekali laporan aduan dari masyarakat terkait dengan kinerja dari pemerintah daerah. Kita juga sudah mendapatkan jawabannya ya. Salah satunya yang nanti akan kita hadirkan, kita tampilkan sesuai dengan janji kami dari Pak Adnan Muarasiran, Kutai Kartanegara. Bagaimana ternyata Pak Adnan ini sudah hampir 20 tahun setia menjadi peserta BPJS Kesehatan Mandiri, tetapi kemudian pada saat lupa membayar atau terlambat membayar ya, dalam kurun waktu yang sangat singkat, hitungan menit saja, itu jadi tidak aktif dan tidak bisa diakses fasilitas kesehatan di BPJS Kesehatan. Kami sudah meneruskannya Pak Adnan ke BPJS Kesehatan dan sudah mendapatkan jawabannya di hari ini. Kemudian juga kami meneruskan jawaban dari Pak Usman yang berasal dari Balikpapan terkait dengan kondisi infrastruktur jalan yang ada di wilayah Kutai Barat, sehingga kami juga menelusuri jalan-jalan di Kutai Barat itu kebanyakan merupakan jalan berstatus provinsi, jalan berstatus jalan berstatus nasional. Bukan provinsi,
0: bukan
1: ya
0: provinsi.
1: Jadi kebanyakan adalah jalan berstatus nasional, kemudian jalan berstatus kabupaten. Sehingga sudah kami teruskan Pak Usman ya, rekaman Pak Usman kepada Dinas PUPR Kutai Barat yang insya Allah kita hadirkan nanti di Senin depan jawabannya, kemudian ke BBPJN Kalimantan.
0: BBPJN Kalimantan Timur. Marga, sudah ada Pak Hanye di Kutai Barat yang bergabung bersama kita pagi ini. Assalamualaikum Pak Hanye.
1: Selamat pagi.
2: Selamat hambat Pak apa Bung Sapar.
0: Iya. Ya. Selamat hambat Pak Hanye.
2: Ya, ada tiga. Yang pertama, ini kan warga kita di Kabupaten Mahakam Ulu sebagian kan terendam. Tidak lama lagi Kabupaten Kutai Barat dengan Kutai Kartanegara. Adakah bantuan-bantuan untuk warga kita yang terdampak banjir Bu Sumbo?
0: Kapan itu banjirnya Pak Hanye?
2: Itu sekarang ini.
0: Sekarang banjir. Sedang banjir.
2: Bang banjir itu live terus di apa namanya media sosial. Ada bantuan-bantuan dari pemerintah kita kan. Nah dari DPR jangan hanya di saat apa namanya kita butuh suara rakyat, kita datang berjanji. Nah di saat rakyat susah, di sinilah kita harus wajib membantu mereka, termasuk juga pemerintah kita.
0: Pak Hanye, tinggi air dapat informasi seberapa tinggi?
2: saya tidak tahu tingginya itu, tapi banyak juga yang terendam.
0: Mm-hmm. Di wilayah mana Pak Hanye?
2: Itu di daerah Longbagun.
0: Longbagun?
2: Ya, Longbagun sampai yang kilir-kilir ini kan. Mm-hmm. Itu. Nah, jadi kita juga berterima kasih ini kepada Dedi Timang yang di Long Apari, setiap saat beliau tuh menyampaikan terus berita-berita tentang kondisi air. Mm-hmm. Nah, terus yang kedua juga ini kan rame ini penolakan MK menolak undang-undang undang-undang IKN.
0: IKN. Mm-hmm.
2: Nah, jadi katanya Jakarta tetap sebagai ibu kota negara. Mm-hmm. Nah, tapi kaum padrun itu dipresetkan mereka gagal IKN. Nah, itu sebagai kan mereka tidak paham. Bahkan ada juga yang katanya senator. Mm-hmm. Nanti saya kirim videonya. Itu juga tidak paham, tidak menguasai pokok permasalahan, tidak membaca sepenuhnya, tidak membaca seutuhnya tentang kenapa MK itu menolak. Nah, alasan-alasannya. Mm-hmm. Nah, jadi kami sebagai selaku pendengar RRI minta supaya RRI bisa berdialog dengan pihak otorita IKN.
0: Baik.
2: Nah, terkait masalah yang isu-isu semacam begini. Mm-hmm. Wah, isu mangkrak lah macam. Mm-hmm. Nah, tapi ya kami selaku masyarakat bodoh krongo ini kan, itu kan tidak mungkin kan. Mm-hmm. Menunggu kantor apa legislatif, yudikatif itu jadi, ya nanti pasti pindah. Nah, tapi kan hal-hal semacam ini kan kadang-kadang dipelintir orang, wah, dana berpuluh-puluh beribu-ribu triliun, padahal kan tidak sampai segitu. Mm-hmm. Nah, yang ketiga, Bung Sapar dengan Mbok Marga,
0: yeah,
2: tolong tanya dengan Balai Jalan itu, bagaimana kontraktor jalan nasional yang di Kutai Barat ini, awal-awal mereka bekerja itu bah, semangatnya luar biasa, saya acungi jempol, itu lubang-lubang ditutupi. Nah, walaupun 2-3 hari terseret lagi air, apa kalau kena hujan berlubang lagi, itu ditutupi mereka. Nah, tetapi sekarang ini kok dibiarkan lubang-lubang itu menganga, Bu Marga. Mm-hmm. Tanya itu dengan pihak kontraktor, kenapa ini terjadi seperti ini, seolah-olah ada pembiaran. Tuh, saya bilang, sepertinya kontraktor ini kayaknya tidak mampu, karena barang itu sudah parah rusaknya itu. Nah, jadi kami berharap adalah penjelasan dari Balai Jalan, termasuk juga tanda-tanda keamanan. Itu kan banyak di sisi-sisi jalan itu dibangun parit. Nah, sementara tanda safety-nya itu kan tidak ada, itu kan berbahaya. Mm-hmm. Karena sebagian jalan nasional kami di sini itu miskin penerangan. Jangan sampai seperti yang di Jalan Benung, pengendara motor nabrak mobil bawa alat berat yang parkir kan. Mm-hmm. Kan gawat. Mm-hmm. Nah, akhirnya pindah alam.
0: Baik.
2: Itu aja. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Hanye. Selamat hambat ada Pak Hanye di Kutai Barat. Kita terima kembali ada Ibu Ria Fauzi di Samarinda. Selamat pagi Bu Ria.
3: Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ria sehat?
3: Alhamdulillah. Mbak Marga, Mas Wasafar.
0: Iya.
3: Semuanya.
0: Mm-hmm.
3: Sebelumnya ikut berbelangsungkawa atas meninggalnya Bapak yang di Lobakung. Mm-hmm. Pas apa tadi, Pak Sapurdin ya?
1: Iya. Betul, Pak Sapur.
3: Semoga saja beliau mendapat tempat terindah, terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa-dosanya.
0: Amin.
3: Gini Mbak Marga, yang pertama saya dulu mau mengucapkan terima kasih kepada DKP yang pernah saya ajukan, saya omongin di acara ini masalah penyapu jalan. Mm-hmm. yang tadinya dari jalan Tongkol jembatan S belok ke jalan Udang, itu sekarang sudah sampai ke jalan Tongkol jembatan 1. Karena bertahun-tahun Mbak kami minta seperti itu, baru 2 hari ini sudah ada penyapu jalannya dari simpang jalan Udang sampai jembatan 1. Alhamdulillah bisa dengar suara rakyat.
0: Mm-hmm. Jadi sudah bersih Bu Ria?
3: Alhamdulillah, memang sih sebelumnya tetap bersih Mas. Mm-hmm. Karena kami sebagai warga tetap menyapu. Mm-hmm. Walaupun itu sebenarnya bukan di depan rumah kami, tapi kami tetap menyapu demi kebersihan bersama gitu. Mm-hmm. Tapi dua hari ini sudah ada dari DKP. Namun satu lagi yang belum di ini, yaitu masalah pohon tinggi. Ini berkaitan dengan DLH kalau nggak salah. Pohon ketapang yang tinggi di dekat jembatan satu pinggiran sungai Karamumus bertepatan di depan rumah saya. Nah itu kalau angin kencang atau apa, takutnya kalau nanti pohonnya gimana-gimana ada yang tumbang dari karena ketinggian, lagian di bawah air, itu kami takutkan gitu. Lagian di seputaran sini banyak anak-anak yang sering main gitu di bawahnya gitu. Semoga saja DLH mendengar ini dan dapat mengambil tindakan secepatnya sebelum segala sesuatunya terjadi yang mencelakai warga gitu. Untuk Mbak Marga, salam sehat Mbak Marga. Kangen lagi sementara pemaparan Mbak waktu di DW.
0: Orang DW ternyata ya.
4: Ternyata Bu Ria orang DW.
3: Iya, ada fotonya kok kita Mbak.
4: Iya dong. Saya masih ingat juga.
3: Iya, semoga kita bisa ketemu lagi di acara seperti itu ya. Dan Mbak sehat selalu. Sekolah.
4: Amin.
3: Mas Safar juga.
0: Amin. Terima kasih Bu Ria.
3: Dengan RRI semuanya.
0: Siap.
3: Dari staf sampai kepala stasiunnya juga.
0: Amin.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ria, terima kasih.
4: Ini yang cukup menyenangkan ya bagi program Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Dan Bu Ria, kami pastikan bahwa apresiasi Bu Ria kepada kinerja pemerintah kota Samarinda ini akan kami teruskan ke tim dari pemerintah kota, baik itu wali kota maupun juga wakil wali kota Samarinda ya. Dan ini menarik sekali ya, pohon tinggi ketapang, pohon ketapang yang sangat tinggi itu bisa dikhawatirkan tumbang dan membahayakan.
0: Betul.
4: Dan ini sudah terjadi Sapar di beberapa daerah ya, bukan hanya di Samarinda tetapi di wilayah Kukar dan juga di wilayah Kutai Barat. Ya ini sudah membahayakan karena sekarang memang memasuki cuaca ekstrim ya, bahkan kita di Kaltim kemarau basah. Jadi panas tetapi hujan dan angin badai begitu ya. Ini akan kami teruskan nanti di DLH Kota Samarinda. Bu Ria, terima kasih atas laporan dan juga aduannya di Halo RRI.
0: Silakan untuk Anda juga yang ingin berpartisipasi bersama kami di 0541-736-566-743-495. Kita sudah kembali bergabung dengan pendengar kita kali ini. Oh, terputus ya. Silakan boleh kembali di coba kebersamaan kali ini.
4: Kita mungkin memperdengarkan dulu. Tadi kita baru saja ditelepon dari pihak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional BBPJN Kalimantan Timur yang menangani wilayah Kutai Barat. Nah, ini juga barangkali bisa dibantu diteruskan oleh pendengar kita di wilayah Kutai Barat ya. Ada Pak Hanyek tadi yang sudah menyampaikan. Kemudian ini pertanyaan sebenarnya kami teruskan dari Pak Usman di Balikpapan terkait dengan rencana di bulan Agustus yang akan ke Kutai Barat ya. Jadi kami mempertanyakan terkait dengan bagaimana respon BBPJN untuk ruas jalan nasional yang dinilai ini perlu optimalisasi atau peningkatan dari kapasitas jalan tersebut. Sudah dikirimkan Sapar, bisa diperdengarkan terlebih dahulu. Ini jawaban dari Bapak Dedi Junaidi yang merupakan Kasatker dari BBPJN di wilayah Kutai Barat.
5: Jalannya itu tidak bagus, rusak katanya begitu, dan diminta untuk pemerintah bisa memberikan tanggapan dan juga tindak lanjut terkait hal itu. Mohon izin jawabannya seperti apa?
6: Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Junaidi, selaku Kasatker Kejian 1 di Provinsi Kalimantan Timur. Terkait dengan yang disampaikan Pak Usman untuk kegiatan dialog.
5: Iya. Siap.
6: Suara saya kedengaran, Bu?
5: Kedengaran.
6: Oke. Untuk kegiatan yang dimaksud itu mungkin lebih spesifikan di daerah Kutai Barat itu gimana? Karena kemarin tahun lalu juga ada kegiatan yang sama, cuma posisinya bukan di jalan nasional. Gitu. Nah, kemudian yang khususnya ditempatkan untuk penanganan jalan nasional itu di daerah Kutai Barat. Ini untuk tahun 2025 sampai dengan 2027 itu ada penanganan MWC dengan dana SBSN, yaitu dari tahun 2025, 2026, 2027 itu berada di daerah luas Simpang Blusu Batas Kalteng dan Simpang Blusu Simpang Pijadamai Barong Tokok Mentiwan, seperti itu Sondawa. Demikian mungkin masih seperti itu.
5: Pak Dedi, apabila ada pendengar RRI yang memiliki keluhan terkait jalan yang merupakan ruas jalan nasional, apa yang harus dilakukan? Apakah membuka semacam call center untuk aduan atau bisa melalui RRI? Nanti kami teruskan ke Pak Dedi.
6: Bisa. Di kami ada comment centernya di balai yang kemudian Pak Yuda selaku koordinatornya, Satker P2JN. Jadi silahkan nanti mau dari RRI boleh, mau dari comment centernya. Satker balai di balai, kami welcome saja, kami bisa tindak lanjuti nanti.
5: Baik, terima kasih Pak Dedi atas komitmennya. Kami segera share kepada pendengar RRI Samarinda. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Masih bersama saya Saparudin dan juga Marga Rahayu, ada Deni Kartika dan Ferdi ya, edisi hari ini. Itu tadi pernyataan langsung dari Kepala
5: Satker BBPJN untuk wilayah Kutai Barat. Dan tadi sudah dibuka sekali kerannya untuk para pendengar kita yang memiliki komplain, keluhan terkait dengan ruas jalan nasional di beberapa wilayah Kalimantan Timur, bisa disampaikan melalui Halo RRI atau bisa langsung ke comment center BBPJN Kalimantan Timur, Sapar. Kita juga masih menunggu dari laporan pendengar kita di Halo RRI selama 1 jam ke depan di 0541-736-566-743-495 atau di WA kita 0811-554-476. Pendengar juga bisa melalui Google Form kami yang sudah ditampilkan selama live melalui YouTube dan juga Facebook RRI Samarinda. Silakan dipindai ya kode batangnya, kemudian diisi saja, nanti akan kami hadirkan jawabannya dan pasti kami akan teruskan kepada OPD yang bersangkutan.
0: Baik, Marga, sudah ada Pak Budiman Arif di Samarinda. Assalamualaikum Pak Budiman Arif.
8: Waalaikumsalam. Semangat pagi saudaraku sebangsa tanah air. Semangat pagi saudaraku yang bangga membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita sayang dan cintai, yang diberikan sepenuh hati dari Allah untuk kita semua. Semangat pagi saudaraku yang bangga membangun Kalimantan, utamanya Kalimantan Timur. Semoga Allah bersama kita. Saya akan mengutarakan mungkin 2 atau 3 persoalan nasional kita ini. Untuk Mbak Marga, Mbak Marga, itu bagaimana turap kita yang ditaruh oleh orang yang longsor itu? Itu segera diperhatikan. Saya bukan tahunya yang ada teras-teras itu, enggak perlu. Turapnya itu nak longsor di sekitar Tolero. Kedua, bagaimana itu kabel-kabel yang membentang seperti sarang laba-laba yang ada di kota Samarinda ini?
5: Tepatnya di ruas mana, Pak Budiman?
8: Banyak itu, Mbak Marga, enggak bisa dibilang. Setiap kampung banyak itu.
5: Setiap kampung di Samarinda?
8: Iya, silakan aja cek. Apalagi di daerah Sempajak. Itu coba disempurnakan, ada tiang listrik yang mereng, tidak proporsional, segera diganti itu. Berbahaya itu. Apa tunggu nanti musibah baru diatasi? Begitu. Malu kita. Devisa terbesar di sini. Pak Marga, saya sebagai kedutaan rakyat Kalimantan Timur Samarinda. Saya orang lahir di Samarinda tahun 57. Saya lahir di Jalan Bayangkara itu. Begini Mbak Marga, saya permintaan dari Kedutaan Rakyat Kalimantan Timur mengharapkan kepada Bapak Presiden Prabowo. Permintaan saya dari Kedutaan Rakyat Kalimantan Timur, Pak Prabowo harus lebih keras lagi terhadap korupsi. Lebih keras lagi. Di zaman Pak Prabowo ini ada perampasan uang koruptor yang membeku sebanyak 30 triliun. Bagus. Bagus itu. Tidak ada masalah. Tidak melewati KPK, tidak melewati langsung jaksa. Kalau memang bukti, tidak usah banyak-banyak. Seperti kemauannya Pak Jokowi dulu. Seperti urusan satu atap. Selesai. Ini bagus. Nah jadi, di zaman Pak Prabowo inilah baru terjadi. Kita senang. Ini kedaulatan rakyat mengharapkan. Kita di 38 provinsi. Di 280 juta rakyat. Bukan main. Mata uangnya rupiah. Kita cukup besar. Pemerintah ini bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara ini, terutama rakyat. Kalau dana itu selalu dikorupsi, bagaimana Mbak Mega? Mau sampai kapan pun gak bisa. Rencana tinggal rencana, wacana tinggal wacana. Kalau di dalamnya itu banyak koruptornya. Mbak Mega, Mbak Mega dengar itu dari mas media. Berapa ribu itu sekarang yang sudah terlibat OTT? yang di Jakarta sana. Ada 600 atau berapa? Bupati sampai berapa orang? Ini sangat memprihatinkan. Apapun semangatnya rakyat untuk membangun, apapun semangatnya bangsa-bangsa Indonesia, oknumnya yang baik untuk bekerja keras, kalau masih dihubung sama koruptor, nihil. Nihil. Saya yakin. Itu saya permintaan. Nanti demo yang besok akan turun, saya akan turun, saya akan utarakan. Saya minta Pak Prabowo harus lebih keras lagi, lebih disiplin lagi, lebih nyata lagi. Dan saya sekaligus mengatakan minta undang-undang perampasan aset harus segera diterbitkan.
4: Terima kasih Pak Budiman Arief atas aduan dan juga laporannya terkait dengan dua hal tadi yang bisa kita langsung teruskan ya, mm-hmm, kepada OPD bersangkutan. Turap di Samarinda ini juga sudah kita tangkap ya dari beberapa pendengar kita di Halo RRI. Ini masih dalam proses, kami teruskan kepada OPD terkait. Dan untuk kabel-kabel yang menjuntai, yeah, di jalan-jalan yang tadi dikatakan hampir di seluruh ruas jalan kota Samarinda.
0: Betul.
4: Ya. Dan ini juga kita baru dapatkan informasi dan laporan langsung dari Ketua RT 9 Kelurahan Sungai Dama atas nama Bapak Elwan Aziz ya, di Halo RRI kita. Kita teruskan kepada Dinas Perhubungan Kota Samarinda ya, dan kita bacakan terlebih dahulu seperti apa aduan yang disampaikan Pak Elwan. Sapar?
0: Ini Pak Elwan menyampaikan aduannya kepada RRI beberapa waktu lalu terkait larangan stop di tengah jalan ya, yang ada di kawasan Jalan Pesut. Nah, padahal ini Jalan Pesut ini satu arah. Alhasil lalu lintas yang ada di kawasan tersebut amburadul. Ini informasi yang disampaikan oleh Pak Elwan. Kalau gambar yang ditampilkan atau yang dikirimkan ke kami memang terlihat seperti itu, marga. Ada marka jalan yang ada di tengah, terus ada larangan berhenti begitu. Sementara ini jalannya satu arah.
4: Iya.
0: Nah, ini membuat amburadul begitu.
4: Betul, ada satu lagi sebenarnya aduan yang disampaikan kepada kita ya, selain tadi marka jalan, kemudian juga ada yang disampaikan sama sebenarnya dengan yang disampaikan oleh Pak Elwan. Budiman Arief tadi, okay, dari Pak Elwan ya. Apakah bisa kita tampilkan terlebih dahulu, Ferdi?
9: Ini aja, siapa tahu bisa dari pemerintah ini nambahkan lampu jalan. Karena dulu nih masih tiang lama, itu ada lampu jalan. Tapi semenjak ini tiang ini berubah, lampu jalannya kadang ingat lagi dipasangnya. Itu di simpang Pesut ini depan jembatan S, sama untuk jembatan S. Itu lampu, lampu ini cuma jalannya 1 sama 2. Sedangkan ini ada 4 lampu, 1, 2, 3, 4. Jadi lampu yang ini sama yang ini, itu nggak berfungsi. Yang berfungsi lampu ini sama ini aja, gitu loh. Itu aja sih jembatan S.
4: Ya. Terima kasih Pak Elwan ya, dari Pak Elwan Aziz, Ketua RT 9 katanya ya.
0: Ini lokal banget begitu, Cil.
4: Artinya benar orang Samarinda.
0: Betul.
4: Gitu. Ini kan Halo RRI bukan palsu-palsu laporannya.
0: Iya, langsung.
4: Warga asli.
0: Ini warga ya, asli, warga Samarinda ya. Kita langsung dengarkan, marga, ini ya, jawaban dari Kadisub Kota Samarinda, Hotmaruli Tua Manalu.
4: Pak Manalu.
10: Tuh, dia dipakai ya, agar masyarakat jangan berhenti di situ. Itu kan wajar aja. Kalau berhenti di situ masyarakat, apa ada masyarakat berhenti di situ, ya pasti akan mengganggu lalu lintas dua arah.
11: Tapi kalau menurut dari masyarakat itu malah membuat lalin amburadul, Pak. Jadi bagaimana, Pak? Apakah mungkin nanti ada sosialisasi atau seperti apa kepada masyarakat yang di sana?
10: Ya, kalau apa? Kalau analisisnya ya saya kurang tahu kah. Kalau kita kan menganalisis dari sisi transportasi. Okay. Kita punya kajian, punya analisisnya. Jadi tetap istilahnya rambu itu memang difungsikan situ supaya tidak ada masyarakat yang berhenti. Mungkin kadang-kadang itu kan dekat pasar ya.
11: Iya, betul.
10: Nah, ya itu agar jangan berhenti di pada posisi di median jalan tersebut.
11: Oke, berarti memang betul letaknya di situ ya, Pak ya.
10: Ya.
11: Baik. Kemudian yang di Jalan Pesut juga Pak, yang di simpang itu jembatan S, katanya dulunya ada lampu jalan tapi semenjak pembaruan itu tidak ada lagi. Dan di jembatan S juga lampu jalannya berfungsinya hanya 1-2 begitu, sementara yang lainnya tidak berfungsi. Nah itu seperti apa kewenangannya Pak?
10: Ya udah coba nanti ini kan, terima kasih pertama informasinya. Ini nanti saya langsung saya suruh anggota ngecek lampu di jembatan S itu ya.
11: Oke, siap. Berarti langsung ditindak
10: lanjutin. Apakah itu? Iya, langsung kita tindak lanjutin. Apakah kita melihatlah nanti posisi lampunya itu, apa lampu yang dulu kami yang buat atau dinas lain, nanti kami saling berkoordinasi dengan dinas yang bersangkutan.
11: Oke, kalau saya dari Dishub nanti bisa diusahakan ya Pak.
10: Nanti kita langsung eksekusi, langsung kita eksekusi perbaikin.
11: Oh, kalau kayak gitu biasa prosesnya seperti apa Pak?
10: Ya kami biasa tim kami ada tim cepat kami kan. Nah itu langsung kami suruh anggota cek ada perbaikannya apa, apakah lampu yang putus, langsung diganti atau kabelnya yang ada trouble, kabelnya kita ganti.
4: Ya itu tadi wawancara reporter kami Saladeva bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda Bapak Hotmarul Tua Manalu. Betul. Yang sudah kita teruskan Pak Elwan, nanti jawaban Pak Manalu ini akan kami teruskan kembali ke nomor Pak Elwan yang sudah disampaikan melalui Pro 1 RRI Samarinda di 0811 554 9976. Ya, suara Anda solusi bersama.
0: Solusi bersama.
4: Yang pasti suara kita di Halo RRI ini sudah diterima oleh pemerintah. Mm-hmm. Termasuk Pak Budiman Arief, saya juga menyampaikan tanggapan dari pertanyaan di hari Senin kemarin soal rumah layak huni yang ada di wilayah Kota Samarinda yang diharapkan Pak Budiman Arief itu tepat sasaran. Mm-hmm. Sapar. Dan ini sudah kami sampaikan langsung ya, pesan dari Pak Budiman kepada tim dari Wakil Wali Kota Samarinda Bapak Saifuddin Juhri, dan disampaikan ucapan terima kasih meskipun dari tim Pak Wawali ini meminta seperti dengan Pak Dedi tadi. Jadi ruas jalan mana, kemudian kondisi RLH-nya seperti apa,
0: secara spesifik
4: alamatnya di mana ya.
0: Betul
4: ya, jadi seperti itu. Tapi terima kasih banyak atas aduan yang sudah disampaikan melalui RRI, suara Anda solusi bersama. Kita jeda dulu Sapar. Sebelum nanti kita coba untuk menghubungi reporter kita yang saat sekarang sedang melakukan peliputan terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026 di tingkat pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
0: Baik, pendengar tetap bersama kami di RRI Samarinda.

0: Pendengar RRI Samarinda, kami hadirkan laporan terkini bersama dengan reporter Zulfikar Ali yang berada di halaman kantor Gubernur Kalimantan Timur dan akan melaporkan pandangan mata terkait dengan bagaimana semarak kemeriahan peringatan Hari Kebangkitan Nasional di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di peringatan ke-118 tahun ya, di tahun 2026 ini dengan tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan, Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Zulfikar Ali, laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Baik, bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, kali ini saya sedang berada di kantor Gubernur Kalimantan Timur, di mana ini suasana khidmat ya, terasa di halaman kantor ya Gubernur Kalimantan Timur. Ini tampak ada beberapa komunitas seni yang menggunakan pakaian adat nih, karena sebentar lagi jam 10 ini akan ada pagelaran seni yang bersama dengan mereka semua menggelar seni tari daerah dan juga kesenian dari berbagai daerah. Dan juga di pagi harinya tadi juga ada upacara ya, tampak kegiatan disebut pengibaran bendera merah putih hingga pembacaan sambutan dari Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Dan peringatan Hari Kebangkitan Nasional untuk tahun ini mengangkat semangat persatuan dan kebangkitan bersama menghadapi tantangan untuk zaman, termasuk penguatan sumber daya manusia dan transformasi digital. Untuk momentum ini juga menjadi pengingat ya, pentingnya menjaga optimisme dan kolaborasi dalam pembangunan daerah maupun nasional. Dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, tadi juga sempat mewawancara juga untuk menegaskan semangat kebangkitan nasional juga harus diwujudkan melalui penguatan budaya daerah dan pengembangan ekonomi kreatif. Menurutnya juga Kalimantan Timur memiliki potensi besar di sektor seni, budaya, dan pariwisata, hingga industri kreatif yang dapat menjadi kekuatan baru ya dalam peningkatan perekonomian masyarakat. Dan juga pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sini juga terus mendorong pelaku ekonomi kreatif ya, khususnya bagi generasi muda untuk menghadirkan inovasi dan berbasis kearifan lokal. Selain menjaga identitas budaya daerah, langkah ini juga untuk diharapkan mampu membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan baru di tengah perkembangan pembangunan dari Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dan juga tadi sempat wawancara dengan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, yang berpendapat tentang soal Hari Kebangkitan Nasional sendiri ini bagaimana untuk mendorong dari generasi muda. Berikut keterangan dari Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji. Dan juga Kalimantan Timur sendiri diharapkan ya sebagai pendorong dari Ibu Kota Nusantara sendiri

0: bisa meningkatkan dari segi pariwisata dan juga budaya, sehingga Ibu Kota Nusantara ini akan siap untuk menerima kunjungan dari berbagai macam negara. Dan selain diikuti jajaran pemerintah daerah, upacara tadi juga dihadiri beberapa ya aparatur sipil negara dan juga perangkat terkait yang menunjukkan semangat kebersamaan lintas generasi. Dan kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan ya komitmen bersama untuk menjaga persatuan tengah perkembangan zaman yang semakin dinamis. Oke, dari Kota Gubernur Kalimantan Timur, Zulfikar Ali melaporkan kembali ke studio.
1: Laporan terkini Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masa depan bangsa terletak pada bagaimana kita menjaga dan membimbing tunas-tunas bangsa hari ini. Anak-anak dan generasi muda bukan sekadar penerus, melainkan harapan yang menentukan kuat atau rapuhnya kedaulatan negara di masa depan. Hari Kebangkitan Nasional tahun ini mengajak kita untuk hadir lebih dekat bagi generasi muda, memberikan pendidikan, kasih sayang, teladan, dan ruang untuk tumbuh dengan nilai persatuan serta cinta tanah air. Momentum ini menjadi ajakan bagi generasi sekarang untuk terus belajar, berkarya, dan memberi manfaat bagi bangsa. Karena Indonesia yang kuat lahir dari hati yang peduli, pikiran yang terbuka, dan semangat yang tidak pernah padam. Selamat Hari Kebangkitan Nasional

0: Anda masih bersama kami di Halo RRI edisi Rabu 20 Mei 2026. Ya, sudah kami perdengarkan beberapa aduan dari masyarakat
1: beserta jawaban.
0: Betul. Ya, juga tadi langsung masukan-masukan yang sudah bergabung bersama kami, ada Pak Budiman Arif, ada Bu Ria, dan juga Pak Hanya yang ada di Kutai Barat.
1: Termasuk dalam WA kita ya, ada Pak Elwan tadi di wilayah Samarinda juga, dan ada beberapa yang sebenarnya kita akan bacakan sesaat lagi ya Sapar ya, termasuk jawaban dari Pak Toat yang disampaikan melalui Halo RRI di hari Senin ya.
0: Betul.
1: Ini terkait dengan bagaimana pelayanan yang ada di wilayah Kutai Kartanegara ya. Kita bacakan kembali dari Pak Toat di Tenggarong, mohon penjelasan tentang fungsi pendaftaran pemeriksaan gratis. Saya pemeriksaan kesehatan gratis ya yang dimaksudkan ya. Saya telah mendaftarkan dan telah diterima dengan baik, namun saat melakukan pemeriksaan di rumah sakit diberikan obat yang tidak mengurangi rasa sakit ya. Pak Toat, terima kasih banyak. Dan WA dari Pak Toat ini kami sudah teruskan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara, Bu Ismi, dan juga Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, Bapak Dr. Jaya Mualimin ya. Untuk Bu Ismi, jawabannya Pak Toat juga sudah kami kirimkan melalui WA Pak Toat. Bu Ismi menanyakan, rumah sakit mana katanya ya. Jadi mohon bisa lebih spesifik agar nanti bisa diintervensi dari Dinkes Kutai Kartanegara ya. Saya masih belum jelas maksudnya ini di mana, apakah tentang pemeriksaan kesehatan gratis atau tentang obat yang tidak sesuai. Kalau tentang obat, perlu lebih detail lagi datanya terkait penyakitnya apa, sehingga untuk laporan ini agak susah ditanggapi, seperti terlalu umum. Nah, seperti itu juga sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan Pak Toat juga berkenan untuk memberikan data yang lebih spesifik agar aduan di Halo RRI menjadi suara Anda, solusi bersama. Begitu Sapar.
0: Marga, ini masih terkait pelayanan kesehatan. Kemarin juga sempat ada aduan dari Pak Adnan ya, begitu ya. Saya bacakan dulu ini yang disampaikan dari BPJS Kesehatan. Ya, sebelumnya menyampaikan terima kasih dan juga mengapresiasi kepada Pak Adnan ya, selaku peserta BPJS Kesehatan yang sudah rutin melakukan pembayaran iuran JKN sejak beliau terdaftar. Dan BPJS Kesehatan ini sangat berterima kasih, juga sangat menghargai upaya dari Pak Adnan sudah berpartisipasi aktif dalam program Gotong Royong bersama seluruh masyarakat Indonesia dalam rangka jaminan kesehatan nasional. Menindaklanjuti keluhan yang disampaikan terkait status kepesertaan yang menjadi nonaktif akibat keterlambatan pembayaran, izin diberikan penjelasan ya. Penjelasannya kita langsung dengarkan. Ini Marga?
1: Iya, boleh dibacakan terlebih dahulu karena ini amanat dari BPJS Kesehatan.
0: Harus dibacakan. Betul, baik. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pak Adnan, ya, pembayaran iuran BPJS peserta PBPPU mandiri dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Namun demikian, sistem masih memberikan toleransi keterlambatan hingga akhir bulan berjalan. Apabila sampai dengan akhir bulan iuran belum dibayarkan, maka status kepesertaan akan menjadi nonaktif pada tanggal 1 bulan berikutnya. Status kepesertaan akan aktif kembali setelah dilakukan pembayaran tunggakan beserta iuran bulan berjalan. Kami memahami perasaan Bapak, terlebih karena selama bertahun-tahun telah rutin membayar iuran dan baru mengalami kondisi ini untuk pertama kalinya, dan tentunya pengalaman tersebut dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan kekecewaan bagi Bapak, dan hal tersebut dapat kami pahami dengan baik. Perlu disampaikan pula bahwa ketentuan status aktif dan nonaktif kepesertaan merupakan bagian dari regulasi program JKN yang wajib dijalankan oleh BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program. Selain itu, status kepesertaan juga berkaitan dengan mekanisme pembiayaan pelayanan kesehatan kepada fasilitas kesehatan, sehingga kesinambungan pembayaran iuran dari peserta menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan sistem gotong royong JKN agar pelayanan kesehatan tetap dapat berjalan dengan baik bagi seluruh peserta. Agar kejadian serupa dapat diminimalkan di kemudian hari, kami menyarankan Bapak untuk memanfaatkan layanan auto debit melalui perbankan maupun kanal pembayaran lainnya. Dengan auto debit, pembayaran iuran dapat dilakukan secara otomatis sehingga risiko terlambat atau terlupa pembayaran dapat diminimalkan dan status kepesertaan tetap aktif. Apabila Bapak berkenan, kami juga memerlukan informasi tambahan seperti nomor kartu atau NIK dan periode terjadinya penonaktifan agar kami dapat melakukan pengecekan lebih lanjut dan memberikan penjelasan yang lebih spesifik sesuai kondisi yang dialami. Bapak dapat melaporkan keluhannya melalui WhatsApp 0811 8165165. Sekali lagi 0811 8165165, atau di aplikasi JKN Mobile, atau kunjungan langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Itu yang disampaikan dari BPJS Kesehatan untuk Pak Adenan.
1: Itu laporan ya, yang kemudian ditanggapi secara tertulis, Sapar ya. Nah ini juga berikut dikirimkan bahkan dari BPJS Kesehatan suara ya, voice yang bisa kita perdengarkan dalam kesempatan Halo RRI Rabu hari ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Adenan. Semoga Bapak sehat selalu sekeluarga. Dengan saya Reki Handayana, Kepala Bagian Perencanaan Keuangan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Samarinda, bermaksud menjawab dan menanggapi pertanyaan serta keluhan dari Bapak Adenan yang telah disampaikan melalui saluran program di Radio Republik Indonesia atau RRI. Kepada Bapak Adenan, sebelumnya kami menyampaikan terima kasih dan sangat mengapresiasi kepada Bapak Adenan selaku peserta BPJS Kesehatan yang sudah rutin melakukan pembayaran iuran JKN semenjak

terkait status kepesertaan yang menjadi nonaktif akibat keterlambatan pembayaran. Izinkan kami memberikan penjelasan, Bapak. Nah, jadi sesuai ketentuan yang berlaku, pembayaran iuran peserta PBPU Mandiri itu dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Namun demikian, sistem masih memberikan toleransi keterlambatan hingga akhir bulan berjalan. Apabila sampai dengan akhir bulan iuran belum dibayarkan, maka status kepesertaan akan menjadi nonaktif pada tanggal 1 bulan berikutnya. Status kepesertaan akan aktif kembali setelah dilakukan pembayaran tunggakan beserta iuran bulan berjalan. Nah, jadi memang untuk kasus Bapak Adenan memang perlu diskusi lebih lanjut atau informasi lebih lanjut kapan penonaktifan tersebut, di tanggal berapa dan jam berapanya. Nah, kami memahami perasaan Bapak, terlebih karena selama bertahun-tahun Bapak telah rutin membayar iuran dan baru mengalami kondisi ini untuk pertama kalinya. Tentunya pengalaman tersebut dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan kekecewaan bagi Bapak, dan hal tersebut dapat kami pahami dengan baik. Perlu kami sampaikan bahwa ketentuan status aktif dan nonaktif kepesertaan merupakan bagian dari regulasi program JKN yang wajib dijalankan oleh BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program. Nah, selain itu, status kepesertaan juga berkaitan dengan mekanisme pembiayaan pelayanan kesehatan kepada fasilitas kesehatan, sehingga kesinambungan pembayaran iuran dari peserta ini menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan sistem gotong royong JKN agar pelayanan kesehatan tetap dapat berjalan dengan baik bagi seluruh peserta. Nah, Bapak Adenan mohon perkenan agar kejadian serupa dapat diminimalkan di kemudian hari. Kami menyarankan Bapak untuk memanfaatkan layanan autodebit melalui perbankan ataupun kanal pembayaran lainnya. Dengan autodebit, pembayaran iuran dapat dilakukan secara otomatis sehingga risiko terlambat atau terlupa membayar dapat diminimalkan dan status kepesertaan dapat tetap terus aktif. Apabila Bapak berkenan, kami juga memerlukan informasi tambahan seperti nomor kartu atau nomor NIK dan periode terjadinya penonaktifan agar kami dapat melakukan pengecekan lebih lanjut dan dapat memberikan penjelasan yang lebih spesifik dan komprehensif sesuai kondisi yang Bapak alami. Bapak Adenan dapat melaporkan keluhannya melalui WhatsApp 0811816565 atau di aplikasi JKN Mobile atau kunjungan langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Demikian yang dapat kami sampaikan, Bapak. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kepedulian Bapak dalam program JKN. Semoga Bapak dan keluarga sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin.

0: 9 menit terakhir kebersamaan kita di Halo RRI edisi Rabu 20 Mei 2026. Pak Reki langsung dari BPJS Kesehatan Kutai Kartanegara.
1: Kota Samarinda.
0: Oh, Kota Samarinda.
1: Karena Kota Samarinda itu membawahi 5 wilayah kerja. Ya, kalau tidak salah, salah satunya di wilayah Kutai Kartanegara. Terima kasih banyak Pak Adnan, dan informasi dari BPJS Kesehatan juga sudah kita teruskan melalui WA yang sudah disampaikan di WA kami 0811554976. Semoga menjawab dan tidak terulang juga pada Pak Adnan maupun para peserta JKN, Jaminan Betul. Kesehatan Nasional lainnya ya, di wilayah kita Kalimantan Timur ya. Karena kita tidak juga ingin ya, pada saat sakit kemudian tidak ada yang menjamin, bahkan ini merupakan program dari negara begitu Sapar, sehingga mudah-mudahan ini juga menjadi informasi yang menarik untuk bisa diperhatikan oleh para pendengar maupun publik kita ya. Saran masukannya tadi bisa auto debit misalnya ya. Jadi langsung terpotong di awal bulan atau di akhir bulan pada saat gajian misalnya.
0: Secara otomatis
1: ya.
0: Iya, ini juga ada pesan singkat di WhatsApp yang masuk dari Bu Nur Hasanah yang juga turut berbelasungkawa atas meninggalnya Pak Sapur ya, almarhum, di mana diinformasikan bahwa jenazah ini disemayamkan di rumah duka di Loh Bakung. Itu turut berbelasungkawa. Terima kasih Bu Nur Hasanah. Pak Hanya juga terima kasih, ini menyampaikan tadi laporan yang disampaikan Pak Hanya sudah dikirimkan

0: videonya. Ini terkait pernyataan salah satu senator yang ada di Kalimantan Timur. Nanti akan kita sampaikan juga di Halo RRI berikutnya, terutama di hari Jumat mendatang begitu, Marga, ya.
1: Iya, kami juga tadi belum sempat menyampaikan tanggapan dari Dr. Jaya yang merupakan Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur terhadap pertanyaan dari Pak Toa. Jadi kita sampaikan pertanyaan Pak Toa soal cek KG atau program cek kesehatan gratis dan juga obat-obatan yang dirasa oleh Pak Toa itu tidak mengurangi rasa sakitnya, ya. Tanggapan dari Bu Ismi sudah kami bacakan. Saat sekarang kita akan membacakan tanggapan dari Dr. Jaya melalui chat di WA kita, ya. Bila belum sembuh, bisa kontrol kembali ke rumah sakitnya. Untuk pelayanan, kita serahkan ke rumah sakitnya karena sistem pelayanan sama, tidak ada perbedaan. Nah, ini juga jadi komitmen dari Dinkes Kalimantan Timur agar CKG ini bisa merata, dirasakan dan dinikmati fasilitas kesehatan gratis dari negara untuk rakyat kita di wilayah Kalimantan Timur, Sabara.
0: Betul, di seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya di perkotaan, bahkan sampai di pedesaan. Begitu.
1: Betul, ya. Kita juga mengingatkan bahwa Halo RRI akan hadir setiap Senin, Rabu, Jumat, bukan saja melalui siaran seperti ini, ya, selama 1 jam di jam 9 sampai jam 10. Anda pendengar bisa mengaksesnya melalui telepon di studio kita 0541-736-5666, 743-4495 atau di WA 0811-554-4976. Anda juga bisa memindai kode batang atau barcode yang ada di layar YouTube maupun Facebook, ya, atau juga langsung datang ke laman Instagram RRI Pro 1 Samarinda.
0: Betul.
1: Ya, untuk memindai kode batang tersebut, dan di sana kami siapkan Google Form, jadi tidak terbatas pada waktu Halo RRI saja. Dan untuk jawabannya, ya, kami pastikan akan kami teruskan kepada OPD teknis terkait, kemudian akan kami kembalikan. Makanya di dalam Google Form itu kita mencantumkan juga nomor telepon yang bisa dihubungi.
0: Betul.
1: Karena jawaban-jawaban yang akan dihadirkan oleh OPD tersebut akan kami teruskan kembali
0: langsung
1: kepada
0: kita teruskan
1: pendengar bersangkutan. Dan kita ingatkan juga, Sapar, bahwa di hari Jumat tanggal 22 Mei 2026 akan hadir Ketua Ombudsman Republik Indonesia dari Kalimantan Timur, karena Halo RRI secara terpusat dan serentak di seluruh Indonesia itu juga melakukan kolaborasi bersama dengan Komisi Ombudsman, ya. Komisi Ombudsman dari wilayah kita Kalimantan Timur akan hadir nanti ketuanya Bapak Mulyadin untuk menerangkan kepada kita semua terkait dengan keluhan yang berkaitan dengan pelayanan publik ini bisa disampaikan melalui Ombudsman juga, dan seperti apa nanti mekanismenya kita akan hadirkan di hari Jumat tanggal 22 Mei 2026, Sapar.
0: Betul, dan pastikan aduan juga keluhan Anda secara spesifik, pendengar, ya, agar segera ditindaklanjuti ke instansi atau pihak yang berkenan atau berkaitan dengan aduan dari Anda. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kami di hari ini. Saya Saparudin.
1: Saya Margara Hayu.
0: Ada Denny Kartika dan juga Perdi. Kami pamit. Terima kasih sekali lagi. Dan kita ketemu di hari Jumat Halo RRI berikutnya.
1: Suara Anda, solusi bersama.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi nih bersama saya Bagus Tiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 14 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan kita lanjutkan informasi di Sendawar siang ini pendengar dengan masih kita kutip ya dari rri.co.id, ex Kasat Narkoba Polres Kutai Barat resmi dipecat kini ditahan Mabes Polri. Mantan Kasat Res Narkoba Polres Kutai Barat AKP Deki Jonathan Sasiang resmi dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH usai menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri yang digelar Propam Polda Kalimantan Timur pada Senin 18 Mei 2026. Kabid Humas Polda Kalimantan Timur Kombes Pol Yulianto mengatakan sidang kode etik terhadap AKP Deki telah selesai dilaksanakan dengan sejumlah putusan tegas. Ia menjelaskan sanksi yang dijatuhkan meliputi kewajiban menyampaikan permintaan maaf secara langsung di hadapan sidang KKEP, sanksi administratif berupa penempatan khusus selama 26 hari, hingga sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dari Dinas Polri. Menurut Yulianto, penempatan khusus atau patsus terhadap AKP Deki telah dijalani sejak 26 hari lalu hingga putusan sidang etik dibacakan. Usai sidang etik, AKP Deki langsung dibawa personel Paminal Mabes Polri ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Polda Kaltim lanjut Yulianto berkomitmen menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan anggota sebagai bentuk konsistensi menjaga integritas institusi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri. Sementara itu pendengar dilansir dari Antara, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap AKP Deki Jonathan Sasiang terkait dugaan keterlibatan dalam jaringan peredaran narkoba bandar bernama Ishak di Kutai Barat. Dan pendengar tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Kertas. Hidup bagaikan selembar kertas. Ketika kertas itu tidak digunakan, maka kertas itu akan berdebu dan menguning. Lain halnya ketika kertas itu kita gunakan untuk menulis, maka akan terciptalah sebuah tulisan yang indah. Lakukan tindakan untuk meraih dan menggapai impian. Mulailah membuat suatu perencanaan mengenai ide, konsep, lalu merubahnya menjadi suatu tindakan yang nyata, sehingga kita pun akan mendapatkan hasil yang nyata. Lakukan perubahan untuk masa depan mulai dari sekarang.

Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.

Informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id ya. ANRI tetapkan dokumentasi pembangunan IKN Karya Diana Rana jadi arsip nasional. Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI resmi menetapkan dokumentasi pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN karya dokumentator independen asal Kalimantan Timur Diana Rana sebagai arsip statis nasional pendengar. Penetapan tersebut dilakukan melalui penandatanganan berita acara serah terima arsip statis antara Kepala ANRI Mego Pinandito dan Diana Rana dalam kegiatan workshop peningkatan kapasitas tata kelola penyelenggaraan kearsipan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan di Jakarta pada Selasa 19 Mei 2026. Langkah ANRI ini menjadi bentuk pengakuan negara terhadap signifikansi karya masyarakat sipil dalam menyusun rekam jejak sejarah bangsa. Puluhan dokumentasi visual yang direkam sepanjang periode 2021-2022 tersebut kini resmi disimpan oleh negara sebagai sumber sejarah penting mengenai fase awal transisi ibu kota baru Indonesia. Dian Rana dikenal sebagai dokumentator independen asal Desa Wonosari, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur yang konsisten merekam perkembangan kawasan IKN sejak tahap awal pembangunan. Penetapan tersebut menjadi bentuk pengakuan terhadap dokumentasi masyarakat sipil yang dinilai memiliki nilai historis dalam perjalanan pembangunan Indonesia. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Oke, baik pendengar, saatnya kita ikuti podcast bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Edukasi Kebencanaan untuk Indonesia yang rawan bencana bersama Dr. Abdul Muhari SSIMT, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.
1: Dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
2: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Kejadian bencana 26 sampai 28 November, per 30 Desember itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak, tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
3: Stand by. On the record.
1: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the record bersama saya Suwanti. Sobat Antara, kita tahu 2020
2: bagus, terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak, tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan
1: dengan skala yang besar begitu dan tanpa mengesampingkan suasana duka tersebut. Tentu saja beberapa bulan pasca bencana ini kayaknya kita mendorong penyintas bencana untuk kembali memulihkan kehidupan supaya bisa seperti semula lagi begitu. Dan untuk itu kayaknya masyarakat di seluruh Indonesia juga harus terus belajar, harus terus menyimak soal edukasi kebencanaan, karena gimana pun Indonesia memang satu wilayah yang rawan bencana gitu ya. Nah, untuk itu di podcast kita kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana. Di studio sudah ada Pak Abdul Muhari atau akrab disapa Pak Aam. Apa kabar Pak Aam?
4: Baik Mbak Suwanti, terima kasih.
1: Tentu selamat datang Pak di podcast Antara. Dan kita mau dengar penjelasan gitu ya, pemaparan dari Pak Aam, terutama soal edukasi kebencanaan nih gitu. Okay. Ya, Pak. Dan kita mengaitkannya dengan bencana yang terjadi di Sumatera. Ini kan sangat satu hal yang memberi pukulan juga ya buat seluruh masyarakat Indonesia tentunya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita belajar dari bencana Sumatera gitu Pak, Sumatera adalah pulau juga yang memang rawan ya Pak bencana, selain bencana tanah longsor dan banjir bandang kemarin, kemudian juga kita pernah menyaksikan gempa bumi misalnya gitu ya, kemudian banjir dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara bencana itu sendiri, ini kan disebut tidak hanya soal fenomena alam, tapi katanya ada campur tangan manusia di situ, ada keikutsertaan manusia. Betul nggak sih seperti itu sebetulnya?
4: Iya, kalau di tingkat global itu kita punya satu institusi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang namanya UNISDR. Setelah beberapa dekade, UNISDR ini meninggalkan kata-kata natural disaster, meninggalkan kata-kata bencana alam.
1: Okay.
4: Kalau peristiwa alam itu ada. Tapi kalau peristiwa alam ini kemudian menjadi bencana, itu faktor pendorongnya ada yang namanya kerentanan, ada yang namanya kapasitas. Dan ketika kita berbicara fenomena alam yang kemudian menjadi bencana, ada satu peneliti dari Inggris yang menyebutkan disaster by choice gitu. Bencana itu adalah pilihan manusia. Dan memang dalam kontekstualnya, baik itu gempa, baik itu tsunami, baik itu banjir dan seterusnya, ketika satu fenomena alam itu kemudian menjadi bencana, faktor pendorongnya adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita tahu kita hidup di daerah rawan gempa, ya harusnya kita memperkuat rumah kita. Kalau kita tahu di daerah kita misalkan rawan banjir, ya harusnya kita mempertinggi rumah kita, berusaha beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Kalau dulu misalkan di daerah kelerengan itu tidak pernah ada banjir bandang, sekarang ada banjir bandang, ya kita harus melihat kondisi alam di upstreamnya, di hulunya seperti apa. Karena yang akan mendorong perubahan dari intensitas dan frekuensi kejadian bencana itu adalah apa yang kita lakukan ke lingkungan kita sendiri. Ya, yeah. Jadi memang yang harus kita lihat adalah bagaimana cara kita memperlakukan kondisi lingkungan kita, dan tentu saja kalau kita berbicara bahwa kesiapsiagaan itu dimulai dari lingkup yang paling kecil, individu dan keluarga, maka kita harus juga melihat ke ke diri kita sendiri, ke keluarga kita sendiri. Kalau saya punya rumah, apakah saya sudah benar-benar paham ini rumah saya ini ada di daerah rawan banjir kah, di daerah rawan gempa kah? Kalau misalkan saya di daerah rawan gempa, apakah rumah saya cukup kuat nanti kalau sekiranya terjadi gempa dan seterusnya? Dari mana kita tahu? Informasinya sudah tersedia, BNPB punya INARIS, sudah bisa diakses lewat aplikasi mobile phone. Sekarang pertanyaannya, kita mau melihat itu dan menjadikan itu sebagai satu referensi yang memang penting untuk kita atau tidak itu.
1: Oke, jadi kalau saya bisa mengambil sari patinya ya dari penjelasan Pak Aam ini, memang bencana kalau ada campur tangan dan ada dampak yang terjadi gitu ya Pak ya. Tapi kalau bicara soal bencana di Sumatera kemarin, ini kan sampai di 3 provinsi ya Pak, di Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat begitu. Kemudian korban jiwanya juga banyak setiap hari diumumkan ya Pak oleh BNPB begitu ya. Tapi kemudian juga yang sempat menjadi pertanyaan dari masyarakat soal status bencana nasional begitu, tidak diterapkan status bencana nasional, kemudian pertimbangannya sedikit banyak sudah dijelaskan begitu ya sama pemerintah. Tapi kalau boleh di sini untuk Sobat Antara, Pak Aam bisa dijelaskan sebenarnya ini status bencana nasional ini nanti implikasinya seperti apa sih? Kemudian kenapa yang bencana Sumatera kemarin juga tidak ditetapkan? Memang indikatornya apa aja gitu ya untuk bisa ditetapkan sebagai status bencana nasional ini?
4: Ya, bencana nasional itu namanya kan bencana nasional, nasional. Yang paling terakhir itu kan kita COVID ya, COVID-19 yang memang impact-nya itu seluruh provinsi, kabupaten, kota gitu. Dan ada kelumpuhan aktivitas apapun saat itu, baik aktivitas mobilitas warga, pemerintah, dan seterusnya memang benar-benar dibatas. Lalu Pak, kenapa dulu 2004 tsunami dijadikan bencana nasional? Karena pada saat itu belum ada badan khusus untuk menangani bencana. Kita belum bicara otonomi daerah di situ. Kita belum punya yang namanya dana siap pakai penanggulangan bencana seperti yang kita cek sekarang. Tapi Pak, ini kan 3 provinsi. Jangan lupa 2018. Kita juga punya 3 bencana besar satu tahun, 3 tempat yang berbeda. Agustus dimulai dengan gempa Lombok, 280.000 rumah rusak. Satu setengah bulan waktu itu masih kita bergulat dengan tanggap darurat. Gempa dan tsunami Palu, baru lagi fenomenanya tiba-tiba ada tanah bergerak, likuifaksi orang tiba-tiba hilang, rumah yang di atas tanah bergerak gak tahu kemana. Kemudian kita baru sangat luar biasa sibuk oleh Palu, tiba-tiba 25 Desember tsunami Krakatau. Tapi Pak, jumlah korban Aceh sekian banyak. Tsunami Palu 1.700 orang. Tapi proses dan tools yang kita miliki sebagai bangsa saat ini itu sudah cukup kuat untuk menanggulangi bencana sebesar itu. Nah, kalau kita berbicara, Pak, tanggap daruratnya ini terlambat ini. Ketika kita berbicara tanggap darurat, maka yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan tanggap darurat itu tidak hanya apa yang kita kerahkan pada saat itu, tetapi juga apa yang kita siapkan sebelum bencana itu terjadi. Nah, disitulah harusnya kita berdiskusi. Dan saya rasa bahwa Presiden sudah memiliki banyak sekali pertimbangan sebagai kepala negara, melihat ini kondisinya apakah masih mampu dengan sumber daya kita sendiri, kemudian pengerahan total seluruh personil militer, TNI, Polri, Kementerian PU, dan seterusnya. Sehingga beliau menetapkan ini masih bersama.

0: misalkan kita punya kontrak ya, kontrak kerja satu proyek gitu. Kontrak ini bisa batal kalau ada kondisi force major.
1: Oke.
0: Nah, kalau itu ditetapkan sebagai bencana nasional, itu kan masuk pada kondisi seperti itu. Ada hal-hal yang indirectly secara tidak langsung kemudian bisa berimplikasi, yang secara hukum itu bisa mempengaruhi hal-hal seperti itu, yang secara ekonomi juga akan ada impact-nya yang kalau kita bahas detail satu-satu itu jangan cukup banyak, tetapi secara singkatnya saya akan bicara seperti ini, bahwa ketika sumber daya kita secara langsung itu memang masih sanggup, dan bahwa presiden sendiri melihat ya memang kita masih sanggup. Apakah ini pengalaman pertama? Tidak, ini bukan pengalaman pertama. Tetapi seluruh proses penanganan bencana ini, mulai dari penanganan darurat sampai rehab rekon, itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat yang dijadikan prioritas nasional. Dan ini yang kemudian juga diwujudkan bahwa sisi legislatif sendiri membentuk Satgas Percepatan Rekonstruksi Aceh dari DPR yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko. Kemudian pemerintah sendiri eksekutif membentuk Satgas Percepatan Rehab Rekon yang diketuai oleh Bapak Mendagri. Kenapa Bapak Mendagri? Karena ini benar-benar fungsi penguatan pemerintah daerahnya yang akan kita yang akan kita dorong, meskipun seluruh proses, seluruh dukungan anggaran nanti dari pemerintah pusat.
1: Tapi ketika Pak An tadi menjelaskan bahwa secara sumber daya sudah bisa untuk menanggulangi begitu ya, ini sebagai bencana tiga provinsi tersebut, tapi akankah ada impact yang berbeda nggak sih Pak, ketika ini ditetapkan sebagai statusnya berbeda gitu ya, satu bencana nasional misalnya, satu lagi bencana level provinsi, impact untuk masyarakat, para penyintasnya akan beda nggak sih Pak?
0: Saya rasa tidak, karena saat ini kan juga penanggulangan anggaran kan dipegang oleh pemerintah pusat semua, bukan pemerintah daerah. Jadi meskipun statusnya bencana provinsi, bukan berarti penanggulangannya oleh pemerintah provinsi. Pada kenyataan kan diambil alih oleh pemerintah pusat. Anggarannya dari mana? Anggaran dari pemerintah pusat. Statusnya seperti prioritas nasional. Apapun prioritas KL saat ini fokus ke tiga provinsi ini.
1: Pemulihan bencana di Sumatera gitu ya. Oke, kalau bicara soal pemulihan, ini sebetulnya apakah ada satu indikatornya akan selesai atau pulih kembali lagi, bisa di dalam jangka waktu berapa lama, atau sebetulnya memang menyesuaikan nih sama kondisi masing-masing wilayah atau daerah yang terkena bencana sih Pak?
0: Ya, sebenarnya kita mempunyai dua contoh yang menarik ya ketika kita bicara rekonstruksi pasca bencana. Saya kebetulan ada di Jepang saat itu. Saya sedang PhD. Saya mulai 2009. PhD saya di bidang tsunami engineering. Dua tahun saya belajar teorinya. Tahun ketiga saya dapat tsunami benerannya.
1: Dapat praktiknya.
0: Saya di pengungsian hampir 2 bulan. Apakah kita terisolir? Kita terisolir. Apakah kita lack of fuel, lack of energy? Energi kita habis? Iya, energi kita habis. Dan itu butuh waktu juga untuk bisa pulih. Tetapi ketika kita berbicara rekonstruksi, akan selalu ada trade-off antara kecepatan dengan perencanaan. Jepang menentukan fase pertama rekonstruksi itu 10 tahun. Artinya ketika kita berbicara membangun kembali hidup dan penghidupan, itu artinya tidak hanya merelokasi masyarakat gitu, tapi memang membuat ulang, mendesain ulang pusat-pusat ekonomi, mendesain ulang infrastruktur yang akan dibangun, sehingga kalau di Jepang itu, karena saya di sana hampir 7 tahun ya, kota-kota yang sebelumnya terdampak bencana atau hancur karena perang dunia, itu adalah kota-kota yang setelah itu menjadi kota yang lebih maju gitu, dengan drainase yang lebih bagus, dengan infrastruktur yang lebih baik, dengan tata kota yang lebih baik.
1: Karena punya pengalaman yang tidak menyenangkan itu ya.
0: Nah, ini sedang disusun, namanya R3P, Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Dokumen ini yang akan menjadi buku putih nantinya. Biasanya kebutuhan untuk membangun kembali itu selalu lebih tinggi daripada hitungan kerugian. Karena kita akan membangun lebih baik dan seterusnya. Yeah.

0: Dan strategi dan kebijakannya seperti apa, termasuk di situ timelinenya kapan, minggu per minggunya akan mengerjakan apa. Sumatera Barat itu 15 Januari R3P-nya sudah selesai, okay. Sumatera Utara akhir Januari kemarin R3P-nya sudah selesai.
1: Jadi intinya pemulihannya diupayakan betul-betul secara komprehensif, yeah, gitu ya Pak ya. Jadi semua berjalan beriringan gitu ya. Dan kita belajar dari bencana di Sumatera kemarin. Ini kan Sumatera tadi saya mention lagi adalah satu wilayah yang memang rawan terhadap fenomena alam, terhadap bencana ini. Yang dilakukan sebetulnya mitigasinya yang terbaik seperti apa? Apakah memang menyiapkan kesiapsiagaan tadi masyarakatnya untuk bisa hidup berdampingan dengan fenomena alam tersebut, atau kayak apa sih Pak mitigasi terbaik yang bisa dilakukan sebetulnya?
0: Iya, ketika kita berbicara mitigasi, mitigasi kesiapsiagaan, kita bicara dua subjek, dua domain sebenarnya, domain manusianya.
1: Oke.
0: Yang kedua domain lingkungannya. Ketika kita bicara domain manusianya, maka yang harus kita lakukan adalah benar-benar kita harus paham ini di daerah kita, di rumah kita, di lingkungan kita itu potensi bencananya apa saja. Sehingga kita bisa paham kalau dulu waktu saya masih di Jepang misalkan ya, kita punya rencana evakuasi keluarga. Karena kita tidak tahu bencana itu akan terjadi di saat kita bersama-sama kah, atau di saat kita sedang terpisah-pisah, misalkan pada siang hari bapak beraktivitas di mana, anak beraktivitas di mana, ibu beraktivitas di mana, nanti kalau terjadi bencana di mana kita akan berkumpul. Meskipun misalkan Pak, tapi kan di Indonesia itu kan nggak ada tempat evakuasi yang resmi, ini tempat evakuasi di sini gitu. Nggak harus tempat yang resmi, misalkan kalau kita tahu masjid atau ada tempat-tempat lain, balai desa seterusnya di daerah sekitar kita, mungkin ketika banjir tahunan tidak pernah terdampak, itu bisa ditentukan. Artinya kalau misalkan terjadi banjir atau apa, nanti kita bertemunya di situ. Nah, ini juga BNPB juga selalu dalam kegiatan bulan pengurangan risiko bencana atau hari kesiapsiagaan bencana, kita selalu mencoba mensosialisasikan bahwa kontekstual dalam kondisi kedaruratan bencana adalah itu self-help.
1: Okay.
0: Bagaimana kita memastikan keselamatan kita masing-masing, dan kita harapkan ini menjadi satu kesadaran kolektif, sehingga kalau misalkan semua orang bisa menyelamatkan dirinya masing-masing, maka secara kolektif itu korban jiwa akan bisa diminimalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara aspek lingkungan, memang kondisi di Sumatera saat kemarin itu ada intensitas curah hujan yang memang sangat-sangat ekstrim ya, sampai 418, itu sepanjang sejarah catatan BMKG mungkin itu paling tinggi itu.
1: Okay.
0: Tapi pada prinsipnya satu, BNPB itu selalu melihat bahwa kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Oke. Okay. Ketika ini kan terjadi berulang gitu ya Pak, potensi bencananya atau potensi fenomena alam itu terjadi sangat besar gitu ya untuk terjadi di Indonesia, tapi kemudian dampaknya juga seringkali memang tidak berkurang gitu ya, selalu terjadi dan
0: bahkan bertambah
1: gitu ya, potensi untuk dampak korban jiwa, harta benda dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya apa yang masih perlu diisi di sini gitu ya? Apakah memang alamnya yang semakin kita punya fenomena yang lebih besar lagi gitu ya, memang sudah sangat besar, atau memang kesiapsiagaan kita, kemudian mitigasinya kita tadi, yang memang masih harus ditingkatkan lagi sebetulnya nih?
0: Semuanya. Tapi
1: ya?
0: Begini, kalau kita melihat disaster evolve ya, artinya kalau dulu kita nggak pernah lihat kondisi banjir bandang seperti di Sumatera, sekarang ada. Kalau kita dulu menyampaikan bahwa nggak mungkin siklon tropis itu menepi hingga ke dekat ekuator. Ternyata sekarang terjadi. Dan bencana adalah peristiwa yang berulang ya. Sekali dia terjadi di masa lalu, pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Dan kalau kondisi lingkungan sekarang mungkin lebih atau kondisi lingkungan di masa depan mungkin lebih, dalam tanda kutip, daya dukung daya tampungnya lebih lemah, dengan intensitas fenomena alam yang sama, dampaknya akan lebih besar gitu. Sehingga ada beberapa hal yang memang kita harus lakukan. Pertama, ada 108 das kritis di Indonesia. Kalau das kritis artinya meskipun mungkin intensitas hujannya bukan intensitas banjir, kalau dasnya sudah kritis itu mungkin bisa menyebabkan banjir gitu. Ada alih fungsi lahan di daerah-daerah hulu yang sangat luar biasa. Ini yang memang harus kita lakukan, restorasi lingkungan untuk mengembalikan lagi daya dukung, daya tampung lingkungannya. Kita kan sulit, Pak. Ini ada populated area dan seterusnya. Tetap selalu ada yang namanya bioengineering dan seterusnya. Ketika kita berbicara kawasan kebun semusim di dataran tinggi Bandung Barat, Garut, Tasik dan seterusnya, tetap bisa kita tumpang susunkan dengan vetiver misalkan, dengan tanaman kopi yang bisa mengikat tanah lebih baik dan seterusnya. Itu rekayasa-rekayasa engineering seperti itu mungkin untuk kita lakukan, dan ini akan kita lakukan supaya sedikit demi sedikit tidak hanya replantingnya lagi, penanaman kembali, penghijauan kembali, penguatan kembali daya dukungnya, tapi ketika kita melihat mulai menyentuh solusinya di hulu, ini tidak akan seketika, mungkin hasilnya 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tapi kalau nggak dimulai sekarang, kita nggak akan pernah nyampe di situ.
1: Iya, tapi berarti itu adalah investasi yang baik gitu ya untuk pencegahan bencana ke depannya. Oke, Pak Aam, jadi antara juga gitu ya ikut serta untuk memulihkan atau mendorong adanya pemulihan pasca bencana di Sumatera dengan membuat satu tema liputan khusus, topiknya adalah Bangkit Sumatera. Jadi kan ini diharapkan bisa memberitakan juga informasi-informasi atau kabar-kabar dari lapangan yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah berupaya untuk memulihkan hidupnya kembali gitu ya, agar bisa seperti semula gitu ya. Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Aam sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
0: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulang bencana, yaitu resilient. Resilient ini bukan tidak pernah terkena bencana atau bukan tidak pernah terdampak bencana, tetapi bagaimana dia memiliki daya lenting segera sesaat setelah bencana terjadi. Artinya dia bisa kembali pulih dengan cepat, apapun itu. Ketika kita bicara misalkan resilient infrastructures, kita tahu bahwa bencana Sumatera sebenarnya adalah infrastruktur yang terdampak itu adalah infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur jalan, jembatan, tetapi juga infrastruktur kelistrikan, infrastruktur energi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur pertanian, dan seterusnya. Bagaimana ini bisa didesain dengan memiliki daya lenting yang bagus. Jalannya putus nggak? Putus, Pak, tapi bisa segera diperbaiki, atau jalan alternatifnya bisa segera dipakai. Jembatannya terdampak nggak? Jembatan terdampak, tapi bisa kemudian dihubungkan kembali, masyarakat tidak ini. Dan ini harus kita bungkus dalam satu konsep services continuity planning. Kalau di dalam bisnis itu kan kita tahu konsep BCP ya, business continuity planning. Dalam satu kondisi force major, maka satu usaha harus bisa pulih dalam waktu cepat dan running bisnis lagi. Dari sisi pemerintahan, yang kita berikan kan adalah services. Services, layanan kepada masyarakat. Bagaimana layanan kepada masyarakat ini dalam kondisi apapun, dalam failure yang seperti apapun, bisa segera pulih dan segera kemudian bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Saya mau memberikan sebenarnya overview dari proses pemulihan yang kita lakukan. Pertama, jalan dan jembatan nasional di 3 provinsi. Kejadian bencana 26 sampai 28 November. Per 30 Desember itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Kemudian infrastruktur kesehatan dari 18 RSUD di Aceh misalkan, hingga minggu ketiga Desember itu bisa pulih meskipun layanan dasar. Misalkan di Tamiang sudah pulih belum? Sudah pulih, tapi kok nggak bisa operasi? Iya, itu layanan dasar yang pulih dulu. Artinya masyarakat udah bisa berobat nih, tapi untuk nginep belum gitu. Tapi artinya untuk layanan-layanan dasar itu udah pulih. Yang paling butuh waktu agak panjang sebenarnya adalah listrik, karena kita bicara penggantian tiang. Dan ini yang kemudian teman-teman PLN tuh berjibakunya luar biasa itu ngangkat tiang di masih di lumpur-lumpur. Yang buat saya itu akan selalu angkat jempol dua untuk teman-teman PLN yang berjibaku siang malam di lapangan. Begitu jalan tembus, jembatan tembus, mereka langsung masuk untuk karena listrik adalah infrastruktur utama untuk bisa PDAM merestart pompanya.
1: Okay.
0: Listrik adalah perangkat infrastruktur pertama untuk BTS bisa.
1: Untuk jaringan komunikasi. Benar. Gitu ya.
0: Nah, hal-hal seperti ini yang memang selalu setiap bencana itu akan memberikan pembelajaran. Sehingga nantinya bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilien yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak. Tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
1: Ini bisa diupdate seperti apa progresnya? Karena terakhir, kalau tidak salah pekan lalu, ini 1.300 huntara diresmikan ya, di beberapa wilayah, di beberapa titik gitu ya, di 3 provinsi tersebut. Saat ini sudah seperti apa dan kemudian seberapa lama sih nanti masyarakat bisa tinggal di hunian sementara ini?
0: Nah, ini merupakan layanan dasar yang mesti harus kita sediakan sesegera mungkin. Secara total itu ada sekitar 16 ribuan unit yang akan kita sediakan. Bagaimana cara nentuin 16 ribu ini, Pak? Patokan kita utamanya adalah jumlah rumah yang rusak berat. Karena asumsinya tentu saja kalau rumahnya hanyut, rumahnya rusak berat, saudara-saudara kita ini nggak punya tempat untuk pergi gitu. Tapi kalau misalkan rumahnya rusak ringan, misalkan di Padang rumah sempat terendam banjir, banjir yang surut, lumpurnya dibersihkan, masih bisa. Tapi buat mereka yang rumahnya hanyut, rusak berat, dan rusak berat pun kita juga baru belajar di Aceh Tamiang ya, bahwa rusak berat itu tidak mesti rumahnya rontok gitu. Rumahnya ada, tapi lumpur seisi rumah itu juga tidak bisa dihuni gitu. Itu juga hal baru yang kemudian kita masukkan dalam klasifikasi kerusakan yang membutuhkan hunian sementara. Kita ada dua skema. Skemanya bisa hunian sementara, bisa masyarakat ini tidak masuk ke ke hunian sementara, tapi mungkin memilih saya ada rumah adik saya dan seterusnya. Artinya bisa menumpang dalam tanda kutip, itu kita berikan dana tunggu hunian namanya. Per kakaknya 600 ribu kali 3 bulan pertama hingga Februari. Nanti kita tambah lagi 3 bulan berikutnya. Nah, ini secara total begitu diusulkan oleh pimpinan daerah, yang DTH berapa, yang huntara berapa, keluarlah angka sekitar 16 ribu. Dan saat ini sudah selesai sekitar 6.800 unit. 6.800 unit dari 16 ribu. Ini masih banyak nih, Pak, 9.000. 9.000 ini bukan berarti belum dibangun, tapi sudah berproses dibangun. Dan ini serempak nih semuanya nih.
1: Artinya tadi yang 6.800 yang sudah rampung,
0: siap huni. Nah, itulah yang salah satunya 1.300 diantaranya yang kita resmikan kemarin dari 6 kabupaten kota. Nah, sisanya ini sudah berjalan, ada yang 40%, ada yang 30%. Yang kita masih optimis sebagian besar diantaranya nanti akan bisa selesai sebelum Ramadan, seperti harapannya Bapak Presiden. Nah, kalau ini sudah rampung sebelum Ramadan, kita harapkan masyarakat sudah bisa masuk ke hunian sementara. Dan yang tidak di hunian sementara, DTH sendiri situ sudah sekitar angka persentase dari usulannya itu sudah sekitar 60-an hingga 70-an% yang sudah di tertransfer ke rekening masing-masing. Dan alhamdulillah juga kita disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa dana pengganti rumah rusak ringan dan rusak sedang itu juga sudah akan cair.
1: Berapa nominalnya, Pak?
0: Untuk rusak ringan itu 15 juta. Untuk rusak sedang 30 juta. Sehingga ini masyarakat yang kemudian apakah mereka harus membersihkan rumah dengan menggunakan perangkat-perangkat yang apakah itu disewa apa sebagainya, itu udah bisa dipakai gitu. Artinya ini masyarakat udah punya uang di tangannya. Memang sekarang udah, Pak, uangnya akan cair, segera cair. Bapak Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa sebelum Ramadan ini sudah akan cair, dan kita sudah memiliki data by name by address dari calon penerima. Sehingga begitu ini uangnya cair, data by name by address-nya sudah kami pegang, rekening kita bentuk dengan bank-bank Himbara sebagai mitra, dananya kita transfer.
1: Nah, untuk yang rumahnya rusak berat atau kehilangan rumahnya tadi, sementara kan tinggal di Huntara. Berapa lama tadi, Pak?
0: Huntara ini kita inginnya itu tidak lebih dari 1 tahun.
1: Tidak lebih dari 1 tahun, ya. Berarti idealnya selama 1 tahun gitu ya. Next step-nya adalah untuk bisa tinggal di hunian
0: dalam
1: tetap.
0: Dalam 1 tahun ini, kita akan mengejar hunian tetapnya selesai dibangun.
1: Berarti sekitar 16 ribu juga kah untuk hunian tetapnya atau gimana, Pak?
0: 16 ribu plus yang DTH tadi. Karena DTH pun rumahnya rumahnya rusak.
1: Berarti
0: tapi
1: akan lebih banyak ya.
0: Dia memilih tidak masuk ke Huntara. Nah, ini memang sekali lagi strategi kemudian penentuan lokasi tentu tidak dalam tanda kutip tidak semudah Huntara. Huntara mungkin di daerah-daerah yang ya mungkin terdampak oleh banjir kemarin tapi tidak terdampak oleh banjir tahunan misalkan. Itu kita
1: masih relatif aman begitu,
0: masih
1: ya.
0: Toleransi karena ini sementara. Tetapi nanti untuk hunian tetap kita benar-benar akan mengkaji aspek keselamatan, aspek geologi, aspek kerentanan dan seterusnya dari kawasan yang akan nanti kita bangun hunian tetap ini supaya benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang nanti hidup di sana tidak terdampak bencana serupa di masa depan.
1: Terakhir Pak Aam, ini mungkin ada pesannya untuk masyarakat penyintas bencana Sumatera yang saat ini sedang berjuang pastinya secara pribadi begitu ya untuk bisa pulih kembali baik secara fisik, secara infrastruktur, secara mental juga begitu ya. Dan mungkin kalau boleh satu hal apa sih yang paling penting harus diperbaiki supaya Sumatera quote-unquote tidak langganan bencana gitu, Pak.
0: Tentu saja kita sebagai representasi pemerintah memastikan bahwa pemerintah akan menuntaskan pekerjaan ini. Pemerintah akan menuntaskan rehabilitasi pasca bencana ini. Dan percayalah kita akan upayakan untuk membangun lebih baik. Itu kenapa tagline-nya itu building the region safer and better. Jadi kawasan itu akan kita upayakan dibangun ulang dengan lebih baik, dengan lebih aman, dengan infrastruktur yang lebih tangguh bencana, dengan fasilitas kota yang lebih baik. Yang kita harapkan memang ke depan secara hulu hilir ini bisa mengurangi potensi kejadian bencana serupa. Maka tentu saja tugas kita bersama, masyarakat, pemerintah, akademisi, media tentu saja untuk tetap menyuarakan hal-hal yang perlu kita atensi bersama, itu harus selalu kita perkuat bahwa hulu hilir itu harus kita jaga dengan satu konsep itu tadi, kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Alam jaga kita. Oke, terima kasih banyak Pak Am untuk penjelasan, untuk edukasinya di podcast Antara On The Record kali ini, dan semoga ini bisa jadi pembelajaran juga buat masyarakat mengenai kebencanaan dimanapun berada ya. Ini kita menggunakan bencana di Sumatera kemarin sebagai salah satu contoh kasus begitu ya, dalam penanganannya, dalam mitigasinya, dalam kesiapsiagaannya. Sekali lagi terima kasih Pak Am.
0: Terima kasih Mbak Suanti.
1: Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Pak Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Sobat Antara, kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.

0: RI Sendawar dengan program siar berikutnya.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di sesi sanksi siaran pemberantasan judi anti

sosial, ia mengatakan sebagian pemain menjadi mudah emosional setelah sering bermain. Pendengar Pro 2 lainnya, Safina, juga menilai judi online berdampak pada kondisi mental remaja. Ia mengatakan tekanan akibat kekalahan dapat mempengaruhi pikiran seseorang. Menurutnya di pendengar, kondisi tersebut dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Selain memicu kecanduan, judi online juga membuat permainan sulit berhenti. Maksud kami pemain sulit berhenti bermain ya. Banyak orang terus mencoba karena berharap dapat mengembalikan uang yang hilang. Kondisi tersebut dinilai dapat memicu stres dan kecemasan terutama pada generasi muda. Sebagian pemain juga menjadi lebih tertutup terhadap lingkungan sekitar. Penggunaan internet secara bijak dinilai penting untuk mengurangi risiko kecanduan judi online. Kesadaran mengenai kesehatan mental juga perlu ditingkatkan di kalangan generasi muda. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Bendera merah putih adalah lambang tertinggi negara Indonesia yang merupakan identitas dan lambang kedaulatan negara kita sebagai negara merdeka. Warnanya terdiri dari merah di bagian atas yang berarti berani, warna putih di bagian bawah yang artinya suci. Bendera merah putih diatur sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Tahukah Anda, bendera atau panji berwarna merah dan putih ternyata sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Sejak zaman kerajaan di bumi Nusantara, panji perang berwarna merah dan putih sudah digunakan oleh banyak kerajaan seperti Majapahit, Singasari, dan kerajaan Islam. Hingga hari ini, sang merah putih terus berkibar sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Coba lihat HP-ku, bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
2: Lah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
1: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Udah aku mau main dulu, siapa tahu dapat lagi.
2: Ya sudahlah bro, yang penting kan udah diingatin.
1: Aduh, kok dari tadi gak menang-menang sih? Aduh, nama telepon lagi. Halo mak, ada apa nih?
3: Pak, susu sama pupuk adek habis nih, sama gas juga, bisa transfer uang kah?
1: Maaf mak, bapak gak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara bapak menjudi online.

Informasi selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Waspadai modus judi online berkedok permainan game. Masyarakat diminta lebih waspada terhadap maraknya judi online yang kini dikemas menyerupai permainan digital biasa nih pendengar ya. Modus tersebut dinilai semakin sulit dikenali karena tampilannya mirip game hiburan yang banyak dimainkan masyarakat. Kondisi ini membuat sebagian orang tidak sadar telah terjebak dalam praktik judi online nih pendengar. Pengolah data keamanan cyber dan Sandi Kominfo Ngawi, Muhammad Sabita Syasworo ya, mengatakan ciri utama judi online dapat dilihat dari adanya sistem top up atau deposito uang. Selain itu pendengar, permainan juga melibatkan taruhan dengan konsep menang dan kalah yang hasilnya tidak pasti. Menurutnya, pola tersebut berbeda dengan game biasa yang mengandalkan kemampuan pemain. Ia menegaskan masyarakat perlu lebih teliti sebelum memainkan suatu aplikasi atau permainan digital. Sabi menjelaskan, pada permainan biasa pemain umumnya mendapatkan hasil sesuai usaha dan kemampuan yang dimiliki. Sementara pada judi online pendengar, kemenangan bergantung pada sistem yang tidak dapat dipastikan. Hal itu membuat pemain terus terdorong melakukan deposit demi mengejar kemenangan. Ia menilai konsep tersebut menjadi salah satu tanda paling mudah untuk mengenali praktik judi online. Menurutnya banyak orang masih menganggap aktivitas tersebut hanya sekedar hiburan digital, padahal judi online dapat memicu kerugian finansial hingga kecanduan. Risiko itu mungkin semakin besar ya ketika pemain terus mengeluarkan uang tanpa kepastian mendapatkan keuntungan. Masyarakat diimbau agar tidak mudah tergiur permainan yang menawarkan hadiah besar dengan sistem deposit nih pendengar. Langkah itu penting untuk mencegah penyebaran judi online yang semakin marak di tengah masyarakat. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Ih, apa-apaan sih mas, ngambil-ngambil foto saya sembarangan.
1: Siapa yang ngambil foto mbak? Orang saya lagi selfie.
2: Mengambil gambar atau merekam seseorang lalu menyebarkannya tanpa izin dapat dikategorikan melanggar pasal 115 Undang-Undang Hak Cipta, pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, yakni orang lain tidak boleh mengintervensi terhadap dokumen atau informasi elektronik milik orang lain. Jika terbukti melanggar ketentuan dari pasal ini, maka bisa dituntut dengan UU ITE pasal 48 dengan minimal hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah untuk penyebaran foto tanpa izin di medsos.
3: Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Pemerintah diminta perkuat perlindungan digital, lindungi anak dari judol. Pemerintah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo diminta untuk memperkuat perlindungan digital terutama bagi anak-anak dan remaja yang semakin rentan terhadap ancaman di ruang cyber. Dorongan tersebut disampaikan Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi atau LMND Kabupaten Aceh Singkil, Surya Padli, pada Selasa 18 Mei 2026. Sebab menurut Surya pendengar, berdasarkan data terbaru dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komadigi ya, hampir 200 ribu anak di Indonesia yang telah terpapar judi online atau judol. Sehingga kondisi tersebut dinilai sebagai ancaman serius bagi generasi muda. Kemudian tambah Surya Padli, peran pemerintah melalui Diskominfo sangat krusial dalam memperkuat literasi digital dan pengawasan konten. Serta untuk membangun sistem perlindungan yang lebih efektif, selanjutnya Surya Padli juga mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan peran orang tua dalam meningkatkan kesadaran dan pengawasan terhadap aktivitas digital anak-anak. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Borneo. Sebagai salah satu harta karun alam terkaya di dunia, merupakan rumah bagi 6% keanekaragaman hayati dunia berupa flora dan fauna langka yang menakjubkan. Tingginya tingkat deforestasi hutan Kalimantan oleh aktivitas para perusahaan yang memanfaatkan hutan secara berlebihan telah menyebabkan kerusakan hutan semakin tinggi dan membuat areal hutan virgin semakin sempit, yang kini telah menyebabkan satwa langka tersebut berada dalam kondisi yang memprihatinkan, terjepit di antara menyempitnya hutan yang menjadi habitat mereka dan semakin maraknya perburuan liar yang terjadi. Mari bersama-sama hentikan degradasi sumber daya alam di bumi, membangun masa depan di mana manusia hidup selaras dengan alam, dengan melestarikan dan mengelola keanekaragaman hayati, ekosistem, dan sumber daya alam di jantung Kalimantan, Heart of Borneo, yang merupakan paru-paru dunia.
1: Tahukah Anda, huruf Braille adalah sejenis sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh tunanetra. Sistem ini diciptakan oleh orang Prancis bernama Louis Braille yang mengalami kebutaan saat ia berusia 5 tahun. Memasuki usia 15, Braille membuat tulisan untuk memudahkan tentara membaca dalam gelap. Tulisan ini sebelumnya dikenal dengan tulisan malam dan kemudian dinamai dari nama Braille. Pada tahun 1851, tulisan Braille diajukan pada pemerintah negara Prancis agar diakui secara sah oleh pemerintah. Sejak saat itu, penggunaan huruf Braille mulai berkembang luas hingga mencapai

Informasi selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id ya. Diskominfo Aceh Singkil ajak warga jauhi praktik judi online. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo mengajak seluruh masyarakat untuk menjauhi praktik judi online yang dapat merusak masa depan, mengganggu keharmonisan keluarga, serta menimbulkan kerugian finansial dan sosial. Bupati Aceh Singkil Haji Safriadi Oyon melalui pelaksana tugas Kepala Diskominfo Aceh Singkil Endi Putra pada Selasa 18 Mei 2026 mengatakan, judi online bukanlah solusi untuk mendapatkan keuntungan instan. Endi Putra menegaskan masyarakat harus bijak dalam mengikuti perkembangan teknologi dan media digital. Lebih lanjut pendengar, Endi mengatakan untuk mencegah penyebaran judi online sangat dibutuhkan peran keluarga dan lingkungan sekitar dalam pengawasan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

mobil di jalan depan rumah memang lumrah terjadi di kawasan perumahan, apalagi bagi mereka yang memiliki kendaraan tetapi tidak punya garasi. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, bisa saja mengganggu akses jalan, terlebih ada kendaraan darurat yang lewat. Belum lagi keamanan kendaraan yang tak terjaga. Lalu, apakah boleh memarkir kendaraan di bahu jalan maupun depan rumah? Sebenarnya, sudah ada aturan terkait parkir di jalan perumahan. Salah satunya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 671. Bunyi pasal tersebut yaitu, jalan setapak, lorong, atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga yang digunakan untuk jalan keluar bersama tidak boleh dipindahkan, dirusak, atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 38 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan ruang manfaat jalan yang dapat berakibat pada terganggunya fungsi jalan. Adapun ruang manfaat di sini meliputi bahu jalan, saluran tepi jalan,

0: Wah, mantap nih, ada pertunjukan wayang.
1: Wih, apaan wayang? Hari ini, apa nggak kuno?
0: Wayang adalah seni pertunjukan asli Indonesia yang berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali, Mas. Pertunjukan ini juga populer di beberapa daerah seperti Sumatera dan Semenanjung Malaya. Wayang ada beberapa bentuk, yakni wayang kulit, wayang orang, dan wayang golek. Nih, satu lagi yang bikin kita bangga, Mas. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia, sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur.
1: Wow, keren.
0: Bagaimana? Bangga nggak?
1: Nggak cuma bangga, penasaran juga nih.
0: Mari cintai budaya asli Indonesia.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id ya. Jaga desa penyangga kondusif Polsek Bandar Batang sosialisasikan bahaya pekat. Polsek Bandar Polres Batang menggencarkan sosialisasi bahaya penyakit masyarakat atau pekat sebagai upaya menjaga desa penyangga tetap kondusif di tengah pesatnya perkembangan ekonomi wilayah. Kegiatan digelar di Aula Balai Desa Wonokerto, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang pada Senin 18 Mei 2026. Sosialisasi menyasar berbagai persoalan yang dinilai berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, mulai dari pencurian, perjudian hingga ancaman narkoba. Langkah preventif tersebut dilakukan untuk memastikan potensi ekonomi desa Wonokerto tetap berkembang tanpa terganggu persoalan sosial. Camat Bandar Muhammad Nasrudin menegaskan desa Wonokerto memiliki posisi strategis sebagai desa penyangga dengan perputaran ekonomi yang terus tumbuh. Menurutnya ini pendengar, kondisi keamanan yang kondusif menjadi fondasi penting untuk menjaga keberlanjutan potensi wilayah. Dalam kegiatan tersebut, Kapolsek Bandar Ibtu Bagus Priyo Atmojo hadir sebagai narasumber utama yang memaparkan materi pencegahan kriminalitas. Edukasi meliputi bahaya pencurian, dampak perjudian konvensional maupun daring, hingga ancaman narkoba terhadap generasi muda. Kapolsek juga mendorong keterlibatan pemuda khususnya Karang Taruna untuk menjadi bagian dari pengawasan lingkungan. Kepala Desa Wonokerto, Juwono, mengapresiasi sinergi antara kepolisian dan pemerintah kecamatan dalam membentengi masyarakat dari pengaruh negatif penyakit masyarakat. Ia berharap edukasi tersebut menjadi bekal penting bagi warga terutama generasi muda. Secara terpisah pendengar, Kapolres Batang AKBP Veronica melalui pelaksana tugas atau PLT Kasihumas Polres Batang, Ibda Sri Widadi menegaskan komitmen kepolisian untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui pendekatan edukatif dan preventif. Upaya tersebut dilakukan demi mewujudkan Kabupaten Batang yang aman, tertib, dan bersih dari penyakit masyarakat. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi sanksi terkait siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi di siang hari ini ya. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini tepat pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI dalam dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

oleh pengusaha-pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya. Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri. Dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga yang sebenarnya. Ini yang terjadi. Sekali lagi, ini adalah data dari PBB. Karena begini, katakanlah kita bisa bohong di pelabuhan Indonesia, kita bisa bohong di negara kita, kita kirim 10.000 ton batu bara, kita hanya laporkan 5.000 ton. Bisa di Indonesia. Di sana tidak bisa, di sana dicatat. Itu terjadi pada kelapa sawit, itu terjadi hampir semua komoditas. Itu adalah penipuan di atas kertas. Ada lagi penyelundupan. Ada lagi penyelundupan melalui pelabuhan. Kita harus berani mengatakan yang merah-merah, yang putih-putih. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita. Biaya cukai harus kita perbaiki. Saya masih ingat di zaman Orde Baru, saking parahnya biaya cukai, kita tutup biaya cukai. Kita outsourcing ke swasta. Dan penghasilan negara naik. Apa enggak sedih itu? Ini perjuangan kita semua, ya. Saya bukan mau jatuhkan moral siapapun, tapi sudah saatnya kita bicara jujur kepada kita, bicara jujur kepada rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, coba ditayangkan lagi slide. 900 miliar dolar kita hilang. Bayangkan kalau 900 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini, saudara sekalian? Ada under invoicing, ada under accounting, ada transfer pricing, saudara-saudara. Banyak di antara kalian senyum, mungkin di antara kalian ada pengusaha-pengusaha juga di ruangan ini. Berarti tahu apa yang saya bicara itu keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Kita sudah hitung, kita sudah pakai random, kita tahu bahwa perbedaan antara yang dilaporkan, yang tidak dilaporkan itu sering mencapai 50%. Yang dilaporkan adalah 50% dari keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Dan kita merasa aneh. Kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, ini tidak boleh terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Dan kalau mereka nggak mau beli pakai harga kita, ya nggak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri, saudara-saudara sekalian. Kenapa nikel kita ditentukan harga di negara lain? Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tanah kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa. Biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah. Saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan majelis ini. Marilah bersama-sama. Sepertinya saya lebih marahin daripada banyak kekuatan di sini. Saudara-saudara sekalian, karena generasi itu mengerti apa arti penjajahan. Saudara-saudara sekalian, di mimpi
mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Tidak ada kata-kata asas-asas lain. Asas kapitalisme neoliberal, asas konglomerasi, asas yang sekaya boleh sekaya-kayanya, yang miskin salahnya orang miskin, itu bukan falsafah Pancasila. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Artinya, kalau demokrasi ekonomi, rakyat banyak, rakyat semuanya harus menikmati ekonomi kita. Saudara-saudara, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, mandiri,

tambang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Artinya, kalau demokrasi ekonomi, rakyat banyak, rakyat semuanya harus menikmati ekonomi kita. Saudara-saudara, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri, dan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Saudara-saudara sekalian, saya rasa bahasa Indonesia yang digunakan oleh para pendiri bangsa kita sangat jelas. Tidak perlu kita cari tafsiran-tafsiran yang macam-macam. Ini adalah cetak biru ekonomi kita. Saudara-saudara sekalian, manakala kita menyimpang cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri yang tidak mau menerima titipan amanah dari pendiri-pendiri bangsa kita. Seberapa jauhkah telah kita menyimpang dari cetak biru perekonomian kita sendiri? Mungkin

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami jeda sejenak siaran sentral dari Jakarta. Kaum muslimin dan muslimat, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Allah.

koperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara. Kita butuh perlindungan negara. Kita butuh pengawasan dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas. Yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan-pendidikan kewirausaha, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan, entrepreneurship. Begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya, saya minta bank-bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya, jangan dia lagi, ya kan? Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus-menerus dikasih kepada mereka? Ya. Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah, rubah, turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana. Kan harusnya begitu. Saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya, kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semuanya. Kita tidak ingin, kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar. Jangan besar, tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing di tingkat global. Bagaimanapun, perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara. Karena mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Saya faham.

panitia penyelenggara DPR tahu kalau oh ada. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopiku sedang. Presidennya peminum kopi. Perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? S sampai itu. S teler 77, ya kan? Hah? Berapa? 77 kan? Kalau orang Gerindra enggak mau bikin saingannya. S teler 88. Maaf Ibu Ketua, supaya enggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya. Jadi saya cek ada Gerindra yang tidur enggak. Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus, jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia, diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu, saya ingatkan ya, semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama, kok masuk keluar kan tiap 5 tahun. Itu kalau nggak di reshuffle, bener nggak? Mereka tuh lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore, kamu sudah capek, kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Bener, bener. Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalamannya banyak. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga itu. Itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ. Bahlil, Hartarto, mana Erlangga itu. Nah, ini. Mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan sore, kita sudah penat, capek. Lihatnya, ini hati-hati tuh. Saudara-saudara sekalian, pengusaha dan pemerintah harus kerjasama. Saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha-pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka. Harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, laporkan kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara, jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, ya kan? Kita mengerti, krisis dunia kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerja sama.
semuanya memiliki rasa panggilan yang sama, akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita sudah buktikan di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang. Kita tenang. Kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun lagi, Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan, saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap. Ya. Kita hanya ingin hidup layak. Tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat, kelima. Bayangkan, kita akan menyalip Inggris, Perancis, Italia. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri, sebagai Presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Ya, bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita diminta bantuan oleh Australia. Kita berikan. India, Brazil, Filipina. Saudara-saudara, bayangkan Indonesia sekarang bisa membantu negara-negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan, dan saya orang yang selalu mengajak, ayo kita berani menghadapi kekurangan kita, kita berani menghadapi kesulitan, kita berani menghadapi tantangan. Kita harus bisa atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa. Saudara-saudara sekalian, banyak yang sudah kita capai. Saudara-saudara, karena kita memang sudah antisipasi ketegangan dan krisis yang mungkin timbul. Karena kita telah diberi warning dengan COVID, kita baru mengerti dan sadar, begitu ada krisis dunia, negara-negara pengekspor pangan akan tutup. Waktu berapa tahun yang lalu Rusia mengalami kebakaran hutan yang besar, mereka tutup ekspor gandum. Harga pangan naik semua. Tidak hanya gandum, beras, jagung, gula naik semua. Begitu perang Ukraina naik lagi. COVID naik lagi. Jadi kita sudah antisipasi. Karena itu saya canangkan program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan. Dan alhamdulillah saya dibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun, mereka hasilkan swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian, produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita, di gudang pemerintah, cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain. Kita sekarang punya cadangan sudah lebih dari 5,3 juta ton beras cadangan. Cadangan beras Desember 2025 3,25, sekarang 10 Mei cadangan beras yang kita kuasai 5,3 juta ton. Saudara-saudara sekalian, kita juga sudah amankan produksi pupuk kita. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, harga pupuk kita turunkan 20%. Saudara-saudara sekalian, petani-petani kita sekarang bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi
diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama. Saudara-saudara sekalian, masalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil menerima MBG setiap hari. Kita juga akan memberi MBG ke 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara, dan yang membutuhkan makan bergizi. Karena apa? Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar pasal 33 dan pasal 34. Bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara. Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat, dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana, silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera. Akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar. Saudara sekalian, setelah bertahun-tahun kita bercita-cita memiliki dana kedaulatan, di tahun 2025 yang lalu kita berhasil membentuk dana kedaulatan kita, sovereign wealth fund kita, yang kita beri nama Danantara, atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara, yang artinya energi, kekuatan, masa depan bagi Indonesia. Danantara ini sekarang memiliki, memanage lebih dari 1.000 miliar dolar kekayaan. Dan kita menemukan terus kekayaan-kekayaan negara yang saya enggak mengerti. Mungkin disembunyikan atau diapakan oleh birokrat-birokrat itu. Kita terus menemukan tanah milik negara, aset milik negara, gedung milik negara yang nilainya tidak sedikit. Tidak sedikit. Dan antara ternyata sudah dirasakan keampuhannya. Dan antara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi. Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain. Dan kita akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita. Saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita. Saya katakan, pengabdianmu untuk bangsa, wujudkan hal ini. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita rasa rendah diri. Saudara-saudara, dengan ini industrialisasi yang kita mulai dengan hilirisasi sumber daya alam kita. Kita tidak mau sumber daya alam kita gelondongan diekspor. Nikel sudah kita wajibkan diolah di sini. Boksit harus diolah di sini. Nanti turunan-turunan batu bara akan kita buat di sini. Penciptaan lapangan kerja ini sangat penting. Dari pekerjaan meningkatkan daya beli rakyat. Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur. Dan kita pastikan pasar terjamin, offtake terjamin untuk puluhan juta petani kita, peternak kita, dan nelayan kita.
Dari Menteri Investasi saya mendapat laporan telah tercipta 2,7 juta lapangan kerja baru hasil realisasi investasi dari dalam dan luar negeri di tahun 2025. Setiap koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih akan membuka lapangan kerja formal baru di desa-desa. Setiap koperasi butuh 17 pekerja. Artinya, dari 1.061 koperasi yang sudah operasional, kita telah buka 18.000 lapangan kerja baru yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat. Masih banyak lagi program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja. Desa nelayan, rumah subsidi, kita telah susun dalam kluster program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terdiri dari 60 program prioritas untuk dilaksanakan hingga tahun 2026. Saudara-saudara sekalian, kita butuh investasi dari luar, tapi kita tidak mau tergantung hanya investasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengemis, kita tidak boleh bertekuk lutut, kita tidak boleh menghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani, bangsa pejuang yang berhasil melawan dan mengusir kekuatan penjajah. Kita harus percaya diri. Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada kepribadian kita sendiri, kepada budaya kita sendiri, kepada falsafah nenek moyang kita. Kita percaya kepada gotong royong. Kita percaya kepada saling mendukung dan saling membantu. Itu naluri kita, itu budaya kita. Bukan saling membenci, bukan saling curiga, bukan saling caci maki, bukan saling menghantam. Itu bukan demokrasi kita. Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional. Jangan kita ekonomi hanya mikirin daerah masing-masing. Ekonomi kita harus ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi yang menindas dan membiarkan yang lemah terus lemah, yang miskin terus miskin. Ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Negara harus hadir. Negara harus menjaga keseimbangan. Negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Negara harus ambil inisiatif untuk bantu rakyat yang belum mampu, rakyat yang belum berdaya. Pemerintah harus ambil peranan. Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan juga pernah menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dengan peran negara yang kuat pada saat krisis, pada saat kesulitan ekonomi, dan pada saat mereka mulai industrialisasi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Saya sekarang bangga karena mendapat laporan ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi dari ketua Mahkamah Agung Singapura. Dan juga hakim-hakim paling junior kita gajinya lebih tinggi dari gaji hakim-hakim junior di Malaysia. Sudah. Ini langkah

pemerintah yang kumaha engke wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke. Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi amdal dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun?

dan korupsinya. Coba kau jawab kepada anakmu nanti. Ini tantangan kita bersama. Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat. Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita. Ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian, untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat, cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara-saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar, bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Radar sekarang bisa mencari, ranjau bisa mencari. Kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker

punya gadget semua. Saudara-saudara, kalau ada kelakuan aparat yang gak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video aja. Lapor langsung ke saya, saudara-saudara kalian. Ya. Sudah lama saya jadi orang Indonesia.

deep state itu merasa dia kebal, karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh, dia nanti kalah pemilu, ya kan? Dia out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal. Ya kan? Enggak beres 2 tahun udah diganti. Dia no control. Nunggu pemimpin capek langsung minta tanda tangan. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan para anggota dewan yang saya muliakan,

operasi Merah Putih sudah 1061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20.000 koperasi. Dan di akhir tahun, harus di atas 60.000. Koperasi ini adalah rantai pasok pertama di Republik kita yang bisa dikuasai oleh pemerintah. Koperasi ini akan mempermudah logistik

0: state itu merasa dia kebal, karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh, dia nanti kalah pemilu, ya kan? Dia out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal. Ya kan? Enggak beres 2 tahun udah diganti. Dia nongkrong terus. Nunggu pemimpin capek langsung minta tanda tangan. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan para anggota dewan yang saya muliakan, dengan dukungan dari dewan yang terhormat ini, pemerintah yang saya pimpin bertekad, saudara-saudara sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama kita. Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah, dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya. Alangkah manisnya untuk saya. Tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik. Setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara. Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu. Tapi saya sadar lama-lama sebetulnya mungkin ada dasarnya. Ada pepatah yang mengatakan kalau orang mengingatkan kita walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita. Saudara-saudara sekalian, jadi saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian, ya kan? Kalau di pemerintah kan banyak fasilitas, tapi tanya, saya selalu mengatakan menteri-menteri minta petunjuk, Pak ini bagaimana Pak? Ada proyek, ada tender, tapi ini di belakangnya PDIP. Benar? Ayo menteri-menteri, benar kan? Tapi apa jawaban saya? Tidak ada masalah. Kalau dia menang aja. Jangan kita lihat ke belakangnya. Benar? Saudara-saudara. Tenang aja. Karena waktu saya gak berkuasa, Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi. Enggak, saya mau terbuka, saya enggak berkuasa waktu itu, alias lontang lantung lah. Ibu Megawati Soekarnoputri intervensi mengatakan kalau memang Prabowo yang menang tender itu jangan diganggu, diteruskan. Saya sekarang mengikuti contoh beliau. saya sekarang presiden, tidak boleh kita lihat latar belakang politik. Kalau dia benar, dia menang dengan benar, harus kita berikan. Saudara-saudara, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala biasa memberi bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas suci dan amanah menjalankan dari seluruh rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, shalom, salve, om santi santi santi om. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita lanjutkan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita. Merdeka! Terima kasih.
1: Ya, baru saja Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kerangka ekonomi, dan kita akan langsung bergabung bersama dengan reporter kami Joshua Sihombing yang berada di arena gedung Paripurna DPR RI siang hari ini. Ya, Joshua. Ya, silakan Joshua. Halo, Joshua. Ya, pendengar, kami masih belum tersambung dengan Joshua Sihombing. Ya, silakan Joshua. Baik, pendengar, nanti kami akan mencoba untuk dapat menghubungi reporter kami Joshua Sihombing yang mengikuti jalannya rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026. Dan ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan APBN bukan sekedar dokumen keuangan, tetapi alat perjuangan melindungi rakyat dan memperkuat ekonomi nasional. Kemudian pemerintah menargetkan defisit APBN 2027 sebesar 1,8% hingga 2,4% dari PDB agar fiskal tetap terjaga sehat. Ya, kami sudah tersambung kembali dengan Joshua Sihombing. Halo Joshua.
2: Ya, Rudy dan juga saya terus digerakkan. Demikian tadi saya disampaikan terkait dengan era APBN 2027 jadi disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, tadi terkait dengan hal tersebut ini dapat kami sampaikan bahwa dalam negara ini menampilkan terdapat adanya terkait dengan anggaran tersebut ini, kami dapat menyampaikan bahwa APBN tahun 2027 ditargetkan berkisar 11,82 hingga 12,40% dari adanya produk domestik bruto, dan juga terkait dengan prioritas program-program vital yang disampaikan oleh belanja negara nantinya ini ditingkatkan yang 3,62 hingga 14,48% dari PDB. Adapun dari sisi pembiayaan, Rudi juga mendengar terkait dengan defisit yang di tahun 2027 ini diprediksikan akan di pada kisaran target 1,80 hingga maksimal 2,40% dari PDB. Adapun selain itu, Rudi juga mendengar terkait dengan suku bunga negara atau SBI dengan tenor 10 tahun ini dijaga, disampaikan oleh kepala negara bahwa nanti akan dijaga berada pada kisaran 6,5 hingga 7,3%. Selain itu pula, perlu juga mendengar Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan terkait dengan pokok-pokok ini terkait dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berada pada 16.800 rupiah hingga 17.500 rupiah. Terkait dengan strategi fiskal ini, Rudi juga terdengar kepala negara menyampaikan bahwa strategi fiskal dan moneter Indonesia ini harus pada adanya nilai tukar yang stabil dan juga penekanan terhadap mata uang dunia. Inflasi disampaikan kepada negara juga dikisarkan pada angka 1,5 hingga 3,5%. Demikian dulu untuk dari penyampaian pidato Presiden Prabowo Subianto terkait dengan adanya penyampaian kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 di Gedung Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta. Joshua Siobe, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 1.
1: Pendengar Pro 1 Radio.
2: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya. RRI Senawar dengan program siar berikutnya.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di Ragam Etnis Tunjung edisi Rabu 20 Mei 2026 ya. Dan seperti biasa di Ragam Etnis, kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Ragam Etnis Tunjung pada siang hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Oke, baik pendengar, sambil menunggu penelpon yang bergabung, kita akan hadirkan terlebih dahulu dua buah lagu ke ruang dengar Anda ya. Ada Tangka Kecat nih dari Rie Olo ya. Selamat mendengarkan.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Rauge Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, napa karya balik?
7: Oras dongan, moha kabar muna?
8: Puha barakan rakan mendung.
9: Moha damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelah cari yuk.
12: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
11: Lah, emang apa? Kan ngecek sesamu gitu. Sesamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bakso daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
13: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

Oke, baik pendengar, itu dia tadi dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Ada Tangka Kecat dari Rie Olo dan juga Ore Besaga ya dari Sabran Agus. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 505 2 39 38.

Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di ragam etnis Tunjung ya pada siang hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Oke, baik pendengar, tanpa berlama-lama lagi ya, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 13 menit ke 22 ya, langsung saja kami hadirkan beberapa lagu yang sudah kami susun rapi di playlist untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga rekam ini setunjung pada siang hari ini dapat menghibur selalu pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Sekaligus saya Bagus Setiawan yang bertugas sejak pukul 9 waktu Indonesia dengan tadi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan siar kami yang bertugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Rabu 20 Mei 2026.

0: normal pada rehabilitasi, ada perempuan, ada laki-laki, dan mereka start awalnya dari inhalen, kemudian naik ke obat-obatan tertentu lagi.
1: Bagaimana NU selama kami ada terus mengabdikan dirinya untuk

0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Dita Rania. Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda menyebut penyalahgunaan obat-obatan tertentu menjadi pintu masuk penggunaan narkotika lebih berbahaya di kalangan remaja. Kita simak laporan selengkapnya.
1: Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional atau BNN Tanah Merah Samarinda mengungkap sebagian besar penyalahguna narkoba yang menjalani rehabilitasi berawal dari penggunaan obat-obatan tertentu atau OOT. Penyalahgunaan obat tertentu kini dinilai menjadi ancaman serius karena sering dianggap lebih ringan dibanding narkotika. Mayoritas pengguna awalnya hanya mencoba-coba untuk mencari sensasi, mengikuti pergaulan, atau menghilangkan tekanan psikologis. Namun setelah tubuh mulai terbiasa dengan efek obat tertentu, sebagian pengguna akhirnya beralih ke narkotika dengan efek lebih kuat seperti sabu-sabu. Hal ini dikatakan Kepala Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda Bambang Setiawan kepada RRI Rabu 20 Mei 2026. Bambang mengatakan, pola tersebut banyak ditemukan pada penghuni rehabilitasi termasuk dari kelompok usia pelajar dan remaja. Saat ini, Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda bahkan tengah menangani 4 pelajar yang menjalani rehabilitasi akibat penyalahgunaan zat.
2: Hari ini kalau nggak salah ada 4 ya, 4 yang kami rehabilitasi, ada perempuan, ada laki-laki. Mereka start awalnya dari inhalen, kemudian naik ke obat-obatan tertentu tadi yang sudah disebutkan, dan ya berakhir akhirnya coba-coba ke level yang lebih lanjut itu metamfetamin, sabu ya kalau di masyarakat.

0: prinsipnya sama. Karena kalau sudah masuk ke tempat kami, artinya sudah kategorinya itu sedang dan berat. Kalau dia masih ringan, dia cukup dengan rawat jalan. Itu bisa di BNNP, Provinsi Kalimantan Timur, di BNNK, Kota Samarinda, atau di rumah sakit, atau di puskesmas. Tapi kalau yang sudah masuk kami, itu kategorinya sedang dan berat. Ya, sedang itu biasanya masa rawatannya 3 bulan, kalau berat itu sampai dengan 6 bulan.
1: BNN menjelaskan, penyalahgunaan OOT umumnya melibatkan obat seperti tramadol, trihexyfenidil, dextromatorfan, hingga ketamin. Obat-obatan tersebut dapat memengaruhi sistem saraf pusat dan menimbulkan perubahan perilaku, gangguan mental, hingga ketergantungan akibat digunakan melebihi dosis terapi. Karena itu BNN meminta orang tua, guru, dan masyarakat lebih peka terhadap perubahan perilaku remaja seperti mudah emosi, menarik diri, sulit tidur, hingga perubahan pola pergaulan. Edukasi sejak dini dinilai penting agar remaja memahami penyalahgunaan obat tertentu dapat merusak kesehatan mental, fungsi otak, hingga masa depan mereka. RRI Samarinda, Nusorkula, melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ke-118 di halaman kantor Gubernur Kalimantan Timur. Upacara dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, yang membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Mutia Fiada Hafid. Dalam sambutannya disampaikan Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum refleksi atas lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai awal bangkitnya kesadaran berbangsa. Semangat perjuangan yang dahulu berfokus pada perlawanan fisik kini berkembang menjadi perjuangan intelektual dan diplomatik untuk menjaga kedaulatan bangsa di tengah tantangan era digital. Peringatan Harkitnas tahun ini mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, serta menumbuhkan semangat persatuan demi mendukung pembangunan nasional dan menciptakan generasi muda yang tangguh serta berdaya saing. Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur menggelar musyawarah kerja wilayah dua masa khidmat 2023 hingga 2028. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan peresmian gedung baru di Samarinda. Kita simak laporan selengkapnya.
3: Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur atau PWNU Kaltim menggelar musyawarah kerja wilayah atau Muskerwil 2 pada 18 hingga 19 Mei 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di kantor PWNU Kaltim, Jalan Imam Bonjol nomor 7 Samarinda, sekaligus dirangkaikan dengan peresmian gedung baru PWNU Kaltim. Kegiatan ini menjadi momentum penguatan sinergi antara organisasi keagamaan dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan di Kalimantan Timur. Muskerwil ini dihadiri sejumlah tokoh penting Nahdlatul Ulama dan jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Zeno Aji mengatakan gedung PWNU Kaltim ini dipersembahkan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian Nahdlatul Ulama selama ini.
4: Gedung ini memang dipersembahkan untuk NU Kalimantan Timur karena kami melihat bagaimana NU selama Kaltim ada terus mengabdikan dirinya untuk hormat dan juga menjaga kerukunan umat beragama bersama-sama dengan etnis yang lain. Di sini ada etnis Dayak, Kutai, Banjar, dan memang yang terbesar adalah suku Jawa tuh, kurang lebih sekitar 41% di Kalimantan Timur. Namun demikian suasana dari antara suku ini terjaga dengan baik. Artinya Kaltim sangat kondusif untuk investasi dan untuk hidup sehat di Kalimantan Timur.
3: Dalam kesempatan itu, Seno Aji turut menekankan pentingnya peran Nahdlatul Ulama di tengah perkembangan Kalimantan Timur sebagai gerbang utama menuju ibu kota Nusantara. Muskerwil 2 PWNU Kaltim juga menjadi agenda konsolidasi organisasi dalam menyusun arah program kerja masa mendatang. Melalui Muskerwil 2 ini, PWNU Kaltim diharapkan mampu menghasilkan program kerja strategis untuk memperkuat peran organisasi ke depan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga berharap NU terus menjadi mitra dalam menjaga persatuan, moderasi beragama, serta pembangunan sosial masyarakat. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Warga terdampak banjir di sejumlah wilayah Kalimantan Timur mempertanyakan penyaluran bantuan pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat terdampak banjir. Berikut laporannya.
5: warga terdampak banjir di wilayah Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan Kutai Kartanegara mempertanyakan bantuan pemerintah yang dinilai belum merata diterima masyarakat. Keluhan tersebut disampaikan Sarnelius, warga Kutai Barat, dalam program interaktif Halo RRI pagi tadi. Ia mengatakan masyarakat di sejumlah wilayah masih membutuhkan perhatian pemerintah, terutama terkait bantuan logistik dan penanganan pasca banjir.
6: Ini kan warga kita di Kabupaten Mahakam Ulu, sebagian kan terendam. Tidak lama lagi Kabupaten Kutai Barat dengan Kutai Kartanegara. Adakah bantuan-bantuan untuk warga kita yang terdampak banjir? Itu sekarang ini bantuan-bantuan dari pemerintah kita kan, nah dari DPR, jangan hanya di saat apa namanya kita butuh suara rakyat, kita datang berjanji. Nah di saat rakyat susah, disinilah kita harus wajib membantu mereka, termasuk juga pemerintah kita.
5: Menurutnya, banjir yang melanda beberapa daerah di sepanjang aliran Sungai Mahakam berdampak terhadap aktivitas warga, termasuk akses transportasi dan kebutuhan sehari-hari. Sarnelius berharap pemerintah daerah maupun instansi terkait dapat mempercepat penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak, sehingga kebutuhan warga selama masa banjir dapat terpenuhi. Ia juga meminta adanya pendataan yang lebih maksimal agar seluruh warga terdampak bisa mendapatkan bantuan secara merata dan tepat sasaran. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
2: Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Balikpapan melaksanakan sosialisasi aturan pendirian rumah ibadah dihadiri perwakilan tokoh agama, serta dibuka oleh Wali Kota Balikpapan yang berpesan agar kerukunan umat beragama tetap terjaga di kota beriman. Kita simak laporan selengkapnya.
7: Ketidaktahuan masyarakat terhadap aturan teknis pendirian rumah ibadah masih menjadi pemasif utama gesekan sosial. Demi menjaga fondasi kerukunan, Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Balikpapan kembali menggelar sosialisasi peraturan bersama Menteri Agama dan Mendagri nomor 9 dan 8 tahun 2006. Pemkot Balikpapan turun tangan mencegah potensi konflik. Kegiatan yang berlangsung di Lenteng Guang De Miao dibuka oleh Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud yang berpesan untuk selalu menjaga toleransi beragama di Kota Balikpapan.
8: Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Bapak dan Ibu sekalian dan seluruh warga Kota Balikpapan yang dimana selama ini tetap menjaga silaturahmi toleransi kita, keberagaman yang dimiliki oleh bangsa kita khususnya Kota Balikpapan dan suku, budaya, agama yang ada di kota kita yang kita cintai ini bisa terjalin dan hidup bersama. Boleh kita tidak bersaudara dengan satu rahim ibu dan bapak. Boleh kita tidak bersaudara dari suku.

0: dikirimkan dulu administrasinya dengan teknisnya, lalu mengirimkan. Ini aneh, jadi kalau pas itu Pak Wali bersikap, semuanya belum selesai dari PPG itu. Mohon maaf, saat ketika tempat itu bermasalah, kan itu menyangkut kebawaan pemerintahan daerah.
1: Dalam kesempatan tersebut hadir juga Kepala Pemda Kota Balikpapan, Mas Rifani. Edukasi ini juga melibatkan berbagai instansi seperti Dinas PU, DPRD, dan Kesbangpol. Pemerintah berharap dengan pemahaman hukum yang merata, rumah ibadah dapat berdiri legal sebagai simbol kedamaian dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
2: Salam kerukunan.
3: Selanjutnya kami sampaikan berita olahraga. Dukungan terhadap Andri Syahrum untuk memimpin Komite Olahraga Nasional Indonesia Kalimantan Timur terus menguat menjelang Musyawarah Olahraga Provinsi KONI Kaltim. Berikut laporannya.
4: Setelah mendapatkan dukungan dari 10 KONI Kabupaten Kota, kini mayoritas cabang olahraga di Kaltim turut menyatakan dukungan kepada Andri Syahrum sebagai calon Ketua Umum KONI Kalimantan Timur. Ketua Persatuan Gulat Seluruh Indonesia PGSI Kaltim, Agus Wandi menilai Andri memiliki komitmen kuat terhadap pembinaan olahraga dan dinilai tidak membawa kepentingan tertentu dalam organisasi. Menurutnya komunikasi yang intensif juga dilakukan antar cabang olahraga, pemerintah daerah hingga DPRD agar proses pemilihan ketua KONI berjalan kondusif. Dukungan tersebut dinilai menjadi modal penting untuk memperkuat kekompakan olahraga Kalimantan Timur menuju target prestasi nasional.
5: Olahraga malah kan, jadi beliau ini punya sarana olahraga dan tidak terkontaminasi dengan beberapa kepentingan lain, ya maka hampir semua unsur juga mendukung beliau gitu. Jadi kita bersepakat dan kita berkomunikasi dengan beberapa cabang, berkomunikasi dengan beberapa kepentingan baik itu pemerintah maupun DPR supaya kita bulatlah di dalam mendukung beliau sehingga di KONI itu nanti di dalam musprop itu kita tinggal mengaminkan aja lagi gitu.
4: Sementara itu, Ketua Pengurus Provinsi Taekwondo TI Indonesia Kaltim, Hasanuddin Mas'ud berharap kepengurusan KONI mendatang memberikan perhatian besar kepada cabang olahraga berprestasi. Ia menegaskan pengelolaan anggaran olahraga harus dilakukan secara transparan dan berorientasi pada prestasi atlet.
6: Taekwondo dan harapannya Taekwondo jadi inlam, dapat perhatian karena Taekwondo ini pernah menyumbangkan emas dalam KON ya. Nah, tersekaligus sebagai ketua DPR saya berharap nanti kalaupun ada nanti hibah atau apa itu tata kelola keuangannya harus transparan dan berbanding lurus kalau bagi cabang-cabang yang diberikan bantuan itu prestasi. Jadi jangan nanti ada cabang yang diberikan bantuan ternyata tidak prestasi. Dan ini nanti mungkin kita bekerja sama dengan ketua KON yang terpilih baru. Dan harapan kita ya mudah-mudahan tidak ada kelompok-kelompok AB, jadi kita terus fokus gitu.
4: Hasanuddin juga berharap setelah terpilihnya ketua KONI yang baru, seluruh cabang olahraga dapat tetap solid tanpa adanya kelompok-kelompok di internal organisasi. Dukungan besar dari cabang olahraga tersebut semakin memperkuat peluang Andri Syahrum memimpin Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kalimantan Timur pada Musorprov yang dijadwalkan tanggal 3 Juni mendatang. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
3: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan Ibadah Haji 2026. Labbaik Allahumma
7: labbaik, labbaik. Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda. Penyelenggaraan Ibadah Haji Ramah Lansia

Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Timur terus mengoptimalkan pelayanan jemaah haji embarkasi Balikpapan menjelang keberangkatan kloter terakhir musim haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Sejumlah pelayanan diperkuat berdasarkan evaluasi selama proses pemberangkatan jemaah haji tahun ini. PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Timur Tati Suryani mengatakan, salah satu peningkatan pelayanan dilakukan pada distribusi kartu nusuk

0: yang kini mulai diterima jemaah sejak berada di embarkasi sebelum tiba di Arab Saudi. Menurutnya, bagi jemaah yang belum menerima kartu nusuk di embarkasi sebelumnya, umumnya disebabkan adanya perubahan atau pergantian keberangkatan sehingga dokumen disiapkan setelah jemaah tiba di Tanah Suci. Berdasarkan jadwal pemberangkatan, kloter terakhir atau kloter 17 telah masuk asrama haji Balikpapan pada Rabu hari ini pukul 7 WITA dan dijadwalkan berangkat menuju Jeddah besok pagi pukul 6:45 Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Balikpapan. Dan kloter ini terdiri dari 95 jemaah asal Samarinda, Balikpapan, Berau, Bontang, dan Kutai Barat, serta didampingi 4 petugas kloter selama perjalanan ibadah haji. Sekretariat Jenderal Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Syarif melakukan kunjungan kerja ke embarkasi Balikpapan dalam rangka memantau langsung kesiapan serta pelayanan kepada jemaah calon haji. Dalam kunjungan tersebut, Muhammad Syarif meninjau sejumlah fasilitas pelayanan, mulai dari proses penerimaan jemaah, pemeriksaan kesehatan, hingga kesiapan petugas panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH. Ia menegaskan pentingnya pelayanan yang ramah, profesional, dan penuh keikhlasan kepada seluruh jemaah.
1: Kami melihat bahwa pelayanan di sini sungguh sangat baik, tertata rapi, jemaah merasa senang, merasa bahagia, dan juga pemeriksaan kesehatan juga lancar dan tidak ada terkendala. Dan kami berpesan kepada seluruh jemaah haji embarkasi Haji Balikpapan, semoga menjaga kesehatan yang baik selama berada di Tanah Suci, banyak-banyak minum, apalagi di sana lagi musim panas yang sangat tinggi, harus jaga kesehatan, tak boleh hidrasi, dan juga harus banyak berdoa. Semoga jemaah haji embarkasi Balikpapan sehat selalu semua, dapat menjalankan ibadah haji di Tanah Suci dan pulang menjadi haji yang mabrur.
0: Kunjungan ini sekaligus menjadi bentuk komitmen Kementerian Haji Republik Indonesia dalam mengawal seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji agar berjalan optimal. Setiap kendala yang ditemukan di lapangan diminta segera ditangani demi kenyamanan dan keselamatan jemaah selama perjalanan ibadah menuju Tanah Suci. Labbaik Allahumma
2: labbaik, labbaik. Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia.

Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda menyebut penyalahgunaan obat-obatan tertentu menjadi pintu masuk penggunaan narkotika lebih berbahaya di kalangan remaja. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur menggelar musyawarah kerja wilayah dua masa khidmat 2023 hingga 2028. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan peresmian gedung baru di Samarinda. Demikian berita siang kali ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Saudara, Anda kembali bersama Radio Republik Indonesia Sendawar 103,3 FM. Rangkaian Sendawar Sore edisi hari ini, hari Rabu di tanggal 20 Mei 2026. Saya Elvira menemani Anda pendengar dalam rangkaian Sendawar Sore. Dan seperti biasa, pada pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan ke ruang dengar Anda sesi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan untuk pendengar yang ingin gabungan, silakan ya nanti bergabung bersama kami pada pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah di jalur telepon, SMS, dan juga via WA 0812-505-23938. Sebelum kita hadirkan Pro Dangdut, kita hadirkan beberapa lagu nasional ke ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Bumi Indonesia, Kahitna.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dipancar luaskan dari Jalan Empo Garunggung, RT 13, Kecamatan Barong, Tongkok, Kutai Barat. Saudara pendengar, kami hadirkan edisi hari ini, hari Rabu di tanggal 20 Mei 2026. Saya Elvira, menemani Anda, saudara, dalam sesi Pro Dangdut hingga nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan semoga saja lagu yang dihadirkan di awal kebersamaan kita tadi dari Yus Yunus ya, dan Iis Dahlia juga bisa menghibur Anda dalam sesi Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di jalur telepon, SMS, dan juga via WA untuk edisi hari ini ya pendengar ya. Silakan untuk gabungan bersama kami di edisi Pro Dangdut. Kita akan hadirkan sampai nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Jadi silakan ya, ini masih banyak waktu karena kurang lebih 1 jam setengah ini kita temani Anda. Yang gak kebagian yang kemarin boleh gabungan di sore hari ini ya. Boleh dong berbagi informasi, khususnya Anda yang berada di pesisir wilayah Mahakam nih. Info dari media sosial ini banyak ya informasinya terkait dengan banjir ya. Di Ulu Riam itu katanya banjir ya di wilayah Mahakam Ulu. Boleh diupdate cuacanya atau juga kondisi debit air di wilayah pesisir Mahakam ya. Apakah banjir sudah mulai surut atau sudah ini ya, atau berangsur naik kembali. Nah, kita boleh berbagi info karena pastinya bermanfaat untuk rekan-rekan yang ada di ilir ya. Di suasana sore hari ini juga cuacanya cerah banget ini pendengar. Gimana untuk Anda? Kayaknya nampaknya merata ya cuacanya yang menemani aktivitas Anda di hari ini. Mudah-mudahan juga memberikan semangat Anda di hari Rabu tanggal 20 Mei 2026. Ya, kita akan sembari menantikan ini ada beberapa yang mau coba gabungan ini di RRI Sendawar. Oke. Ya. Baik. Di suasana sore hari ini kita akan hadirkan beberapa lagu pilihan untuk temani Anda dalam sesi Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Mudah-mudahan juga bisa menghibur Anda pendengar di sore ini ya, yang lagi istirahat kemudian terbangun dengar lagu dangdut di Radio Republik Indonesia. Mudah-mudahan bisa menghibur di mana saja Anda tengah berada ya. Kalau begitu, ini kita akan coba hadirkan beberapa lagu ya, sembari nantikan pendengar yang lain untuk gabungan di RRI Sendawar. DJ like something hard.

0: segarnya. Pas banget cuaca panas begini, minum es. Buang di mana sampah plastik ini? Buang di sini aja. Toh botol plastik cuma satu aja, kan gak kasih mati ikan-ikan di lautan.
1: Jangan bunda. Tahukah bunda kalau Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik di lautan setelah Cina loh. Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Tidak hanya memberikan dampak buruk bagi biota laut, dalam jangka panjang manusia juga akan terkena dampaknya karena manusia mengkonsumsi ikan yang sudah menelan mikroplastik akan menyerap racunnya jika manusia mengkonsumsinya. Gitu bunda. Jadi jagalah kebersihan seperti bunda menjaga perasaan ayah.
0: Baik ayah, bunda tidak jadi buang sampah di sini. Dan kita jaga pantai tetap bersih demi kelangsungan dan biota lautan serta pariwisatanya. Mulai sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?
2: Bunga Rafflesia arnoldi menjadi salah satu tumbuhan paling unik dan menakjubkan di dunia. Merupakan tumbuhan berbunga terbesar yang ada, Rafflesia arnoldi dapat tumbuh hingga diameter lebih dari 1 meter. Bunga berwarna merah dengan bintik-bintik putih yang beratnya dapat mencapai 11 kg ini memberikan kesan serupa dengan bunga bangkai. Baunya yang sangat kuat dan menyengat menarik serangga penyerbuk terutama lalat dan kumbang yang dapat membantu dalam penyerbukan tanaman. Tumbuhan ini ditemukan di hutan-hutan tropis Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan, serta hidup sebagai parasit pada akar tumbuhan liar tertentu. Sayangnya, Rafflesia arnoldi termasuk dalam deretan tanaman yang terancam punah karena perburuan yang berlebihan dan kerusakan habitat alaminya.
3: Ladies and gentlemen,
4: buat yang doyan cinta satu minggu nih ya.
5: Your DJ has only just begun.

Masih dipancarluaskan dari Jalan Pogarungkung RT 13 Kecamatan Barong Tongkok. Dan kali ini dalam sesi Pro Dangdut ada Ani di Ongko Asa. Malam sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, request lagu Eri Susan, Radio Dangdut. Salam sehat buat pendengar setia RRI Sendawar, buat Mbak Elvira, Mat bertugas lah. Salam sehat selalu. Terima kasih ya buat Ani di Ongko Asa sudah bergabung di RRI Sendawar di suasana sore hari ini. Lagunya Radio Dangdut. Oh, oke, kita akan langsung aja bigis ya lagunya. Yang mau gabungan boleh nih buat pendengar ya. Kita masih akan hadirkan sesi Pro Dangdut sampai nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

0: Pernah gak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu gak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang gak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Kenapa Ren? Kok duduknya gak nyaman begitu?
2: Kebelet nih buang air kecil.
1: Loh, gak apa-apa Ren. Izin aja ke belakang. Gak baik loh buat kesehatan. Nahan-nahan kencing.
2: Jangan keras-keras. Gak enak nih. Masih pemaparan si bos. Udah, gak apa-apa. Masih bisa kok ditahan.
1: Ren, jangan suka nahan kencing. Bahayanya luar biasa loh. Kamu bisa kena infeksi saluran kemih dan batu ginjal.
2: Ih, serius kadet? Pantas kadang rasa nyeri di bagian perut sebelah kanan. Apa jangan-jangan itu pertanda ya?
1: Nah, Ren, itu bisa jadi pertanda. Ayo deh, daripada terlambat, jangan suka nunda-nunda kencing, Ren.
3: Jangan abaikan kesehatanmu dengan alasan apapun. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

0: reshoot, reshoot.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Masih dipancarluaskan dari Jalan Pogarunggung RT 13 Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat. Dan pendengar, kami lanjutkan ke ruang dengar Anda dalam sesi Pro Dangdut. Mudah-mudahan lagu yang dihadirkan tadi bisa menghibur Anda di mana saja Anda tengah berada. Yang tadi kebagian request lagu ya dari Ani di Ongko Asa juga bisa menghibur Anda juga pendengar yang sedang mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Sendawar ya. Yang lagi santai sore ya untuk Anda, kami ucapkan selamat menikmati sore Anda ya hingga nanti pada pukul 17 ini ya. Buat yang pendengar yang lagi mendengarkan siaran kami baru saja juga kami ucapkan selamat mengikuti. Mudah-mudahan lagu yang dihiburkan di sore ini memberikan semangat Anda di suasana sore ya. Kayaknya pas banget cuaca sore ini kita dengarkan kembali beberapa lagu. Ada Roma Irama dengan Bimbang, Madu dari Amris, dan Era Syakira dengan Kunanti Pintu di Surga.

Lirik lagu tersebut adalah lirik lagu yang harus dinyanyikan selama permainan cublak-cublak sueng berlangsung. Permainan dari Jawa Tengah yang harus dimainkan lebih dari dua orang ini dilakukan dengan duduk melingkar sambil menyanyikan lagu tersebut. Salah satu pemain akan membungkuk sambil memejamkan mata, sedangkan sisanya akan meletakkan tangan di atas punggung pemain tersebut dan saling memindahkan satu kerikil. Setelah lagu selesai dimainkan, yang memegang kerikil harus menyembunyikannya, sedangkan pemain yang membungkuk harus menebak di mana kerikilnya.

0: Saat ini pukul 15.40 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti jadwal azan asar wilayah Barong Tongkok dan sekitarnya.
1: Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah kecamatan Barong Tongkok dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

حي على الصلاة.

حي على الفلاح.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Nul, coba lihat HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
3: Lah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
2: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Udah aku mau main dulu. Siapa tahu dapat lagi.
3: Ah ya sudahlah, bro. Yang penting kan udah diingatin.
2: Aduh, kok dari tadi gak menang-menang sih?
4: Aduh, mama telepon lagi. Halo, Mak. Ada apa nih?
5: Pak, susu sama pupuk adek habis nih. Sama gas juga. Bisa transfer uang kah?
2: Maaf, Mak. Bapak gak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara Bapak menjudi online.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baiklah pendengar, saat ini pukul 15.51 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami mendengarkan siaran kami di audio streaming Pro 1 RRI Sendawar. Dan rangkaian Sendawar sore masih kami akan lanjutkan ke ruang dengar Anda. Dan beberapa lagu penutup akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obati Rinduku dari Cantika Davinca.

0: Wah, apa tuh? Pak, pak, dompetnya ketinggalan.
1: Wah, orangnya udah hilang.
2: Kenapa, dek?
0: Ini, Bu, Budi lihat dompet bapak-bapak terjatuh. Sudah Budi panggil, tapi bapaknya sudah pergi.
2: Sini, Ibu lihat. Kita buka dompetnya dan kita cari KTP-nya. Wah, banyak banget isinya. Kita harus kembalikan ke pemiliknya nih, dek. Nah, ini dia KTP-nya.

0: Selamat siang. Apa betul di sini rumah Bapak Mugeni?
1: Iya betul, saya sendiri. Ada apa ya?
0: Ini mau kembalikan dompet Bapak yang terjatuh tadi pagi. Anak saya lihat, panggil Bapak, tapi keburu Bapak sudah pergi.
1: Wah, terima kasih banyak ya. Saya sudah panik cari kesana kemari. Ini Bu imbalannya.
2: Kejujuran yang dipupuk sejak dini akan melekat dalam diri anak hingga dewasa.

0: Apa perbedaan hari lahir Pancasila dengan hari kesaktian Pancasila?
1: Indonesia selalu memperingati hari lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni, sementara hari kesaktian Pancasila diperingati 1 Oktober. Lalu, apa perbedaan hari lahir Pancasila dengan hari kesaktian Pancasila? Hari kesaktian Pancasila lebih berkaitan dengan peristiwa G30 SPKI yang terjadi 30 September 1965. Sementara hari lahir Pancasila merupakan peringatan cikal bakal Pancasila dijadikan lambang negara. Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokoritsu Junbi Chosakai pada tanggal 1 Juni 1945. Mulai tahun 2017, Presiden Joko Widodo menetapkan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila dan menjadi hari libur nasional yang tertuang dalam Kepres nomor 1 tahun 2016. Itulah sejarah perbedaan hari kesaktian Pancasila dan hari lahir Pancasila. Jangan sampai tertukar ya.
2: Congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Home Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan

0: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Sendawar Sore melansir dari rri.co.id. Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Fajrini menyatakan bisnis networking atau jaringan bisnis Kementerian Dalam Negeri mempertemukan UMKM dengan buyer atau pembeli asing dari 7 negara. Kegiatan ini menghadirkan 3 eksportir anggota INA Ekspor bersama perwakilan kedutaan besar dan lembaga promosi perdagangan internasional. Hal ini dikatakannya di Jakarta pada hari Selasa 19 Mei. 3 pelaku usaha Indonesia mempresentasikan produk unggulan masing-masing dalam forum tersebut. Java Halo Coffee memperkenalkan kopi speciality yang diolah melalui proses pasca panen sesuai standar speciality kopi. Onaku Coklat mempromosikan produk coklat berbahan kakao murni tanpa tambahan bahan buatan. Sementara PT Visio Eco Planter menampilkan wadah hortikultura yang dirancang menghadapi berbagai kondisi cuaca. Sementara perwakilan Java Halo Coffee, Rani Mayangsari mengapresiasi fasilitasi bisnis networking dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan menurutnya forum tersebut membantu pelaku usaha memperkenalkan produk ke pasar internasional secara lebih efisien. Ia juga mengatakan riset pasar dan penetrasi bisnis ke berbagai negara membutuhkan biaya besar jika dilakukan secara mandiri. Ia juga menilai kegiatan bisnis networking membuka peluang bagi UMKM untuk mendapatkan calon buyer baru. Sementara perwakilan Onuka Coklat Wiwin Perimun menilai forum bisnis networking membantu pelaku UMKM dan membuka akses pasar internasional. Ia juga berharap kegiatan promosi perdagangan seperti ini bisa dilaksanakan lebih rutin. Ia juga mengusulkan kegiatan tersebut tidak hanya digelar bulanan tetapi juga lebih sering pada masa mendatang. Dan menurutnya forum tersebut dapat mendukung pengembangan ekspor UMKM Indonesia. Kementerian Dalam Negeri menyebutkan INA Ekspor membantu pelaku usaha untuk meningkatkan visibilitas produk dan memperluas koneksi dengan calon buyer dari berbagai negara. Platform tersebut juga diakses secara gratis melalui

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tutur

Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium.

mobil di jalan depan rumah memang lumrah terjadi di kawasan perumahan, apalagi bagi mereka yang memiliki kendaraan tetapi tidak punya garasi. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, bisa saja mengganggu akses jalan, terlebih ada kendaraan darurat yang lewat. Belum lagi keamanan kendaraan yang tak terjaga. Lalu, apakah boleh memarkir kendaraan di bahu jalan maupun depan rumah? Sebenarnya, sudah ada aturan terkait parkir di jalan perumahan. Salah satunya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 671. Bunyi pasal tersebut yaitu, jalan setapak, lorong, atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga yang digunakan untuk jalan keluar bersama tidak boleh dipindahkan, dirusak, atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 38 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan ruang manfaat jalan yang dapat berakibat pada terganggunya fungsi jalan. Adapun ruang manfaat di sini meliputi bahu jalan, saluran

0: Masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Cepat. Masih dipancar luaskan dari Jalan Pogarogung RT 13 Kecamatan Barong, Tongkok, Kutai Barat. Kali ini informasi terkait dengan MPR membatalkan Lomba Ulang Cerdas Cermat Kalimantan Barat. Kami lansir dari rri.co.id, Majelis Pemusyawaratan Rakyat MPR RI memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana pelaksanaan ulang Lomba Cerdas Cermat atau LCC 4 Pilar di Kalimantan Barat. Hal tersebut setelah menerima pernyataan resmi dari dua sekolah finalis yang memilih menyelesaikan persoalan secara damai. Sekjen MPR RI Siti Fauziah membacakan surat dari SMA Negeri 1 Pontianak. Surat itu berisi 8 poin terkait polemik pelaksanaan lomba tersebut. Dalam surat itu, SMA Negeri 1 Pontianak menegaskan bahwa langkah yang diambil semata-mata untuk meminta klarifikasi mekanisme lomba yang transparan. Pendengar, pihak sekolah juga menegaskan tidak bermaksud menyerang lembaga penyelenggara maupun individu tertentu. Sekolah ini juga menyatakan menghormati hasil lomba dan mendukung SMA Negeri 1 Sambas sebagai wakil Kalimantan Barat di tingkat nasional. Selain itu, SMA Negeri 1 Pontianak menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan terjadi dan menolak untuk pelaksanaan ulang lomba. Sementara Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Abraham menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah MPR menerima pernyataan serupa dari SMA Negeri 1 Sambas yang mana hasilnya juga menolak pelaksanaan ulang lomba. Ia menjelaskan sebelumnya MPR sempat memutuskan evaluasi dan rencana pelaksanaan ulang lomba setelah menemukan adanya perbaikan dalam perjurian. Namun keputusan tersebut berubah setelah kedua sekolah menyatakan sikap bersama. Menurut Abraham, evaluasi menyeluruh tetap akan dilakukan terhadap pelaksanaan LCC 4 pilar, termasuk mekanisme penjurian yang ke depan akan melibatkan akademisi atau pakar hukum tata negara di setiap daerah. Ia menambahkan evaluasi juga akan memperkuat kualitas sosialisasi 4 pilar MPR RI. 4 pilar tersebut mencakup Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan

0: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
1: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
2: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
3: Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong.
4: Oh no.
5: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya 2 orang pribadi, tetapi juga 2 keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
6: Wow!
7: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.

Indonesia Raya merupakan lagu yang biasa wajib dinyanyikan saat upacara bendera, membuka kegiatan kenegaraan, serta aktivitas nasional lain. Lagu ini bertemakan semangat rakyat Indonesia untuk merdeka dari kekuasaan para penjajah. Diciptakan oleh komponis W.R. Supratman, pertama kali diperkenalkan pada 28 Oktober 1928, di mana pada saat itu tengah berlangsung Kongres Pemuda II di Batavia.

0: cinta negeriku.
1: Baiklah pendengar, selamat sore di mana saja Anda tengah berada. Saat ini jarum jam di studio menunjukkan sesaat lagi pukul 17 waktu Indonesia Tengah dan

Gajah Niung atau Ibu Sut adalah tokoh di balik terciptanya lagu Tanah Airku, digubah tahun 1927 dan dinyanyikan musisi Rita Effendy. Lagu ini mengisahkan tentang keindahan alam Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8, edisi Rabu 20 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Diti Hanggraini, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, sore hari ini kita bersama dengan Auliana. Halo, selamat sore Auliana.
1: Iya, selamat sore Diti.
0: Apa kabar Auliana Banjarmasin untuk hari ini?
1: Kabar kru yang bertugas sore hari ini di Kota Seribu Sungai Banjarmasin, alhamdulillah sehat. Dan untuk cuaca hari ini kayaknya menyala ya, cerah berawan. Hot banget nih terasa.
0: Hot ya. Sama iya. Kayak di Kota Tarakan juga.
1: Sama
0: Auliana.
1: Ya. Wah, iya. Ini kayaknya tapi ada sih kemarin sempat hujan ya, tapi mungkin perubahan cuaca kali ya Diti ya.
0: Iya, benar sekali. Baiklah Auliana, ada informasi apa dari Banjarmasin sore hari ini?
1: Baik, dari Kota Banjarmasin kali ini informasi terkait dengan pengiriman remaja bermasalah ke barak militer, rekan Diti.
0: Wah, luar biasa. Silakan Auliana untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Diti. Di Tarakan, pendengar dan pemirsa, mengirim remaja bermasalah ke barak militer oleh pemerintah Kota Banjarmasin mendapat dukungan dari para orang tua. Terlebih pada momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini, tema yang diusung adalah menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Selengkapnya dilaporkan Juma Muhammad.
2: Sebenarnya secara pribadi saya sangat setuju. Kenapa? Anak-anak sekarang itu kan, anak-anak sekarang itu mentalnya banyak mental yang manja.
3: Wacana pemerintah Kota Banjarmasin untuk mengirim remaja bermasalah hingga terlibat aksi gangster ke barak militer atau rindam guna dibina dan disiplinkan mendapat dukungan dari para orang tua. Mereka menilai langkah tegas tersebut penting untuk menyelamatkan generasi muda dari pergaulan bebas, kekerasan jalanan, hingga penyalahgunaan narkotika. Dukungan itu juga dinilai selaras dengan semangat Hari Kebangkitan Nasional 2026 yang mengusung tema Jaga Tenas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Novli Gitayanti, salah seorang orang tua warga Kota Banjarmasin, mengaku prihatin melihatnya marak aksi remaja yang terlibat tawuran dan kelompok gangster di media sosial maupun jalanan kota. Pendekatan keras namun terarah jauh lebih baik dibanding membiarkan anak-anak muda terjerumus semakin ke dalam lingkungan yang negatif.
2: Sebenarnya secara pribadi saya sangat setuju. Kenapa? Anak-anak sekarang itu kan, anak-anak sekarang itu mentalnya banyak mental yang manja. Semuanya serba ada. Jadi kalau digertak sedikit nangis atau ngadu ke orang tua. Jadi bagus saja untuk melatih mental anak dibawa ke barak militer. Kalau di negara-negara maju itu sudah biasa.
3: Sebelumnya Kepala Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin Ahmad Muzain menjelaskan, lebih rinci konsep barak yang dimaksud bukan sekedar hukuman, melainkan bentuk pembinaan karakter. Program ini diharapkan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan mental yang lebih kuat bagi para remaja.
4: Mengirimkan mereka mungkin ke rindam, bukan harus di barak yang kita siapkan.
3: Wacana pengiriman remaja bermasalah ke barak militer sendiri disebut sebagai langkah pembinaan karakter untuk menekan kenakalan remaja yang belakangan menjadi perhatian serius di Kota Banjarmasin. Selain kedisiplinan, para remaja juga diharapkan mendapat pendidikan kebangsaan agar memahami arti tanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa. Juma Muhammad melaporkan.
1: Baik Diti, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda Diti di Tarakan.
0: Terima kasih Auliana dari RRI Banjarmasin. Pendengar, selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

pendengar dari Palangkaraya, sore ini kita bersama dengan Dewi. Halo, selamat sore Dewi. Halo Dewi, dapatkah Dewi mendengar suara kami? Iya. Kita masih mencoba menghubungkan bersama Dewi. Halo Dewi. Baik, Dewi, kami tidak dapat mendengar suara Anda, Dewi. Iya. Baik. Dan mungkin kita tetap bersama RRI di Lintas Banjar Nusantara ya. Kita beralih ke kota selanjutnya setelah kita meninggalkan Palangkaraya untuk sesaat ya. Dan Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Selanjutnya pendengar, kita menuju kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan. Pemerintah Kota Tarakan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kedaulatan informasi dan melindungi generasi muda di ruang digital dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Berikut laporan Setia Widadi.
1: Memasuki tahun 2026 ini, tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital.
2: Bertindak selaku Inspektur Upacara, Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud Is membacakan amanat tertulis Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Fieda Hafid. Dalam sambutannya, Menkomdigi menekankan bahwa tantangan besar bangsa di tahun 2026 ini telah bergeser dari kedaulatan teritorial fisik menuju kemandirian teknologi dan ruang cyber yang aman.
1: Memasuki tahun 2026 ini, tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital. Tema peringatan Harkitnas tahun ini adalah jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Pada 28 Maret 2026, pemerintah resmi menunda akses anak di bawah usia 16 tahun ke media sosial dan platform digital berisiko tinggi lainnya. Melalui kebijakan ini, kita memastikan bahwa anak yang merupakan tunas bangsa kita mengakses ruang digital yang sehat.
2: Selain perlindungan anak melalui regulasi PP Tunas, dalam amanat tersebut juga dijabarkan sejumlah program strategis nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, seperti makan bergizi gratis, layanan kesehatan massal hingga penguatan koperasi Merah Putih di tingkat kelurahan. Setia Widadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore hari ini kita bersama dengan Dita. Halo, selamat sore Dita.
1: Halo, selamat sore Diti.
0: Bagaimana suasana kota Samarinda untuk sore hari ini, Dita?
1: Samarinda sore hari ini cuacanya masih mendung dan juga ya cukup sendu lah ya untuk sore hari ini.
0: Wah, ini enak sekali kalau dibuat untuk santai ya, Dita ya.
1: Betul.
0: Iya, Dita, ada informasi apa dari Samarinda untuk sore hari ini?
1: Ya, Dita, informasi dari Samarinda sore hari ini terkait dari BNN Samarinda yang mewaspadai penyalahgunaan obat-obatan tertentu.
0: Baik, silakan untuk informasi selanjutnya.
1: Terima kasih. Pendengaran pemirsa, Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda menyebut penyalahgunaan obat-obatan tertentu menjadi pintu masuk penggunaan narkotika lebih berbahaya di kalangan remaja. Laporan selengkapnya disampaikan Niswar Kula.
2: Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional atau BNN Tanah Merah Samarinda mengungkap sebagian besar penyalahguna narkoba yang menjalani rehabilitasi berawal dari penggunaan obat-obatan tertentu atau OOT. Penyalahgunaan obat tertentu kini dinilai menjadi ancaman serius karena sering dianggap lebih ringan dibanding narkotika. Mayoritas pengguna awalnya hanya mencoba-coba untuk mencari sensasi, mengikuti pergaulan, atau menghilangkan tekanan psikologis. Namun setelah tubuh mulai terbiasa dengan efek obat tertentu, sebagian pengguna akhirnya beralih ke narkotika dengan efek lebih kuat seperti sabu-sabu. Hal ini dikatakan Kepala Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda Bambang Setiawan kepada RRI Rabu 20 Mei 2026. Bambang mengatakan, pola tersebut banyak ditemukan pada penghuni rehabilitasi termasuk dari kelompok usia pelajar dan remaja. Saat ini, Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda bahkan tengah menangani 4 pelajar yang menjalani rehabilitasi akibat penyalahgunaan zat.
3: Hari ini kalau nggak salah ada 4 ya, 4 yang kami rehabilitasi, ada perempuan, ada laki-laki, dan mereka start awalnya dari inhalen, kemudian naik ke obat-obatan tertentu tadi yang sudah disebutkan, dan ya berakhir akhirnya coba-coba ke level yang lebih lanjut itu metamfetamin, sabu ya kalau di masyarakat. Pada prinsipnya sama, karena kalau sudah masuk ke tempat kami, artinya sudah kategorinya itu sedang dan berat. Kalau dia masih ringan, dia cukup dengan rawat jalan. Itu bisa di BNNP, Provinsi Kalimantan Timur, di BNNK, Kota Samarinda, atau di rumah sakit, atau di puskesmas. Tapi kalau yang sudah masuk kami, itu kategorinya sedang dan berat. Ya, sedang itu biasanya masa rawatannya 3 bulan, kalau berat itu sampai dengan 6 bulan.
2: BNN menjelaskan, penyalahgunaan OOT umumnya melibatkan obat seperti tramadol, trihexyfenidil, dextromatorfan, hingga ketamin. Obat-obatan tersebut dapat memengaruhi sistem saraf pusat dan menimbulkan perubahan perilaku, gangguan mental, hingga ketergantungan akibat digunakan melebihi dosis terapi. Karena itu BNN meminta orang tua, guru, dan masyarakat lebih peka terhadap perubahan perilaku remaja seperti mudah emosi, menarik diri, sulit tidur, hingga perubahan pola pergaulan. Edukasi sejak dini dinilai penting agar remaja memahami penyalahgunaan obat tertentu dapat merusak kesehatan mental, fungsi otak hingga masa depan mereka. RRI Samarinda, Niswar Kula melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore hari ini, kami kembalikan kepada Anda, Diti.
0: Terima kasih Dita. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan informasi dari Bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunukan kita bersama dengan Syasha. Halo Syasha, selamat sore.
1: Selamat sore juga Diti, apa kabar?
0: Kabar kami di Kota Tarakan baik-baik saja Syasha. Apakah cuaca di Nunukan sama dengan di Kota Tarakan yang panas luar biasa?
1: Sama, sangat menyala ini ya Diti.
0: Iya, semoga hujan nanti malam turun ya Syasha ya, biar tidurnya enak gitu ya.
1: Ya, dan tidak krisis air lagi di Nunukan.
0: Benar sekali. Baik Syasha, ada informasi apa dari Nunukan untuk sore hari ini?
1: Dari Nunukan ada informasi terkait pembayaran digital menggunakan kris yang kini mulai diterapkan di Pelabuhan Lim Hijung Nunukan Diti.
0: Silakan untuk informasi selanjutnya.
1: Terima kasih. Pendengar dan pemirsa, transformasi pembayaran digital menggunakan kris kini mulai diterapkan di Pelabuhan Lim Hijung Nunukan sebagai upaya untuk mempermudah transaksi masyarakat di kawasan pelabuhan. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara mulai menerapkan sistem pembayaran digital kris di kawasan Pelabuhan Lim Hijung Nunukan. Penerapan ini ditandai melalui soft launching Pelabuhan Siap Kris pada Selasa kemarin. Deputi Kantor Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Reza Hidayat mengatakan, penerapan kris di pelabuhan merupakan bagian dari transformasi digital di Kalimantan Utara, khususnya di sektor transportasi laut yang menjadi aktivitas utama masyarakat. Berdasarkan data BPS Kalimantan Utara tahun 2025, jumlah perjalanan laut mencapai sekitar 959.000 perjalanan, sementara jumlah penduduk hanya sekitar 700.000 jiwa. Hal ini menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat melalui jalur laut.
3: Mungkin ya kalau kayak di pelabuhan gitu, kadang kita kalau perginya berlima butuh sejuta, butuh uang cash yang besar gitu ya. Sementara dengan adanya kris itu bisa dikurangin lah gitu, kebutuhan akan uang cash yang besar. Bagi agen tiketnya mungkin pengembalian, kadang nggak punya uang kembalian segala macam, itu juga manfaat. Dan yang paling penting juga sebagai salah satu tugas BI ya, kita dengan adanya kris ini juga ya bisa mengurangi atau menghindari dari potensi uang palsu.
2: Reza menjelaskan penggunaan kris di kawasan pelabuhan merupakan langkah awal penerapan transaksi non-tunai yang tidak hanya menyasar pusat perbelanjaan dan perkotaan, tetapi juga wilayah perbatasan dan sektor transportasi. Menurutnya, digitalisasi pembayaran diharapkan dapat mendorong masyarakat semakin terbiasa menggunakan teknologi dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.
3: Kita jadikan ini sistem yang baik, digitalisasi yang baik buat masyarakat, dan ya kemajuan lah, kalau semua sudah teknologi, daerah Nunukan pelan-pelan juga semakin maju lah.
2: Selain memudahkan masyarakat, penerapan kris juga diharapkan membantu pelaku UMKM dan pedagang di kawasan pelabuhan agar lebih siap menghadapi perkembangan ekonomi digital. Bank Indonesia menilai sistem pembayaran digital dapat meningkatkan efisiensi transaksi, mengurangi penggunaan uang tunai, dan mendukung transparansi pembayaran di lingkungan pelabuhan. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan. Selanjutnya saya kembalikan ke Diti di Tarakan.
0: Terima kasih Syasha dari RRI Nunukan. Pendengar, untuk mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore hari ini, kita menuju Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya, sore hari ini kita kembali bersama Dewi. Halo Dewi, apa kabar?
1: Iya, selamat sore Diti. Bisa mendengar suara saya ya?
0: Iya, sudah bisa mendengar suara Dewi. Baik Dewi, ya. Ada informasi apa dari Palangkaraya untuk sore hari ini?
1: Oke, baik Diti, ini terkait dengan Kalteng Expo ya, yang saat ini dilaksanakan di Kota Palangkaraya, Diti.
0: Wah, lagi rame-ramenya Palangkaraya ya.
1: Seru-serunya, Diti.
0: Iya, luar biasa. Baik, Dewi, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Oke, baik Diti dan juga pendengar, Kalteng Expo bukan hanya pameran tahunan, tetapi menjadi ruang strategis bagi UMKM dalam meningkatkan promosi usaha hingga tingkat nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Ayu Isti Prabandari.
2: Nanti jangkauan pasar kami bisa lebih luas, tidak hanya di area Kalimantan Tengah, tapi bisa ke nasional juga.
3: Kalteng Expo menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam perayaan Hari Ulang Tahun Provinsi Kalimantan Tengah ke-69 yang berlangsung selama 7 hari, mulai dari tanggal 17 hingga 23 Mei 2026. Dalam event ini, pelaku UMKM Kalimantan Tengah menampilkan berbagai produk unik dan kreatif hasil karya masyarakat lokal. Salah satu pengunjung Kalteng Expo, Ratna,

0: strategis untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat luas. Produk yang ditawarkan berupa tas dan alas kaki berbahan anyaman rotan kombinasi yang memiliki ciri khas lokal.
1: Tentu saja kalau dengan adanya event Kaltek Expo yang kami di bawah binaannya BI, itu membantu penjualan kami, untuk kami promosi lebih lagi sehingga nanti jangkauan pasar kami bisa lebih luas, tidak hanya di area Kalimantan Tengah tapi bisa ke nasional juga.
0: Amelia menilai dukungan pemerintah terhadap UMKM masih perlu ditingkatkan, terutama dalam proses pembinaan dan perizinan usaha. Menurutnya, perlu ada tahapan yang jelas bagi UMKM, mulai dari pemula hingga siap ekspor agar pelaku usaha dapat berkembang secara terarah. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha, UMKM dinilai mampu membantu meningkatkan perekonomian daerah, sekaligus memperkenalkan budaya Kalimantan Tengah lebih luas. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
2: Iya baik, demikian tadi Diti informasi dari Kota Palangkaraya. Kembali ke Anda Diti.
3: Terima kasih Dewi dari RRI Palangkaraya. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Rabu 20 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Diti Hanggraini beserta operator Angga Hadi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak, dirusak oleh orang-orang

0: siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata.
1: Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
2: Anda masih bersama 103,4

0: Lihat tuh, Pa. Anak zaman sekarang mainnya HP terus. Kayaknya mereka nggak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
1: Ya, mau gimana lagi, Ma? Kan memang zamannya sekarang HP.
0: Tapi kan bahaya, Pa, buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil. Nih, Pa, berdasarkan yang Mama baca, penggunaan handphone berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan juga mental loh, Pa. Bahkan masalah mata, Pa. Bahaya kan?
1: Wah, bahaya juga ya, Ma.
0: Ayo, Pa, kita kenalkan permainan tradisional kepada anak-anak. Seperti congklak, lompat tali, gubak sodor, main kelereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
1: Wah, wah, Mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
2: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
0: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
2: Oke, Ma, siap.
3: Kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.
4: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
5: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
6: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
7: Hey. Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong.
8: Oh no.
9: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya 2 orang pribadi, tetapi juga 2 keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
10: Wow!
11: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.
9: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sendawar. Rangkaian Sendawar Sore kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam program Kentongan. Saudara Kepala Pelaksana BPPD Kalimantan Timur, Agus Hari Kesuma, mengatakan dokumen RPB diperlukan dalam penanggulangan bencana. Dokumen itu merupakan hasil penjabaran dari kajian yang berisi resiko bencana terhadap kerugian perlindungan masyarakat dan kapasitas daerah mengatasi bencana. Untuk diketahui, dokumen RPB ini merupakan sebagai tindak lanjut dari dokumen kajian risiko bencana, yaitu strategi dan arah kebijakan berupa perencanaan pembangunan dari aspek penyelenggara kebencanaan. RPB juga salah satu standar pelayanan minimal atau SPM sebagai kewajiban daerah yang harus dibuat, pendengar. Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud disusun berdasarkan hasil analisis kajian risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan sebagai rencana aksi dalam pembangunan daerah. Berdasarkan mandat penyusunan RPB, antara lain Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf A, yaitu perencana penanggulangan bencana. Hal itu juga guna tercapai satu pemahaman persepsi yang sama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kalimantan Timur untuk mewujudkan masyarakat Kaltim yang tangguh menghadapi bencana. Ia juga beryakinan upaya yang dilakukan bersama berkolaborasi, bersinergi, dan berkoordinasi untuk mengantisipasi bencana atau pra-bencana, maka hasilnya akan memuaskan. Kegiatan ini diikuti selama 1 hari dari BPBD Kabupaten dan Kota, TNI, Polri, Relawan Bencana, serta OPD terkait. Itulah informasi yang kami hadirkan. BPBD Kaltim menyusun dokumen RPB. Dan informasi ini kami cukupkan dalam sesi program Kentongan. Pada pukul 18 kami hadirkan sesi Zona Petang.

Bell's palsy merupakan kelemahan yang muncul tiba-tiba pada otot di satu sisi wajah. Kelemahan ini membuat separuh wajah tampak sulit digerakkan. Seorang wanita asal Balikpapan, Kalimantan Timur, mengaku terkena sindrom Bell's palsy kipas angin, hingga setengah otot wajahnya melemah. Hal ini terjadi karena pengaruh air kondisioner atau AC dan kipas angin yang selalu dinyalakan di malam hari serta langsung menghadap ke wajahnya. Apa benar Bell's palsy bisa muncul karena terlalu sering terpapar dingin dari AC dan kipas angin? Para ahli menduga Bell's palsy bisa terjadi karena pembengkakan dan peradangan pada saraf yang mengontrol otot-otot di satu sisi wajah. Ini bisa disebabkan oleh reaksi yang terjadi setelah infeksi virus. Meski demikian, ada baiknya juga jangan terlalu sering terpapar kipas angin agar tidak terkena Bell's palsy kipas angin. Mencegah lebih baik dari mengobati.

Anda mendengar nama buah nasi-nasi atau buah nasi? Buah unik satu ini muncul di pucuk ranting pohonnya secara bergerombol. Bentuknya bulat, berukuran kecil, garis tengahnya hanya sekitar 1 hingga 2 cm. Warnanya yang putih dan sangat kontras dengan warna daunnya yang berwarna hijau, memiliki rasa yang sedikit manis dan segar. Nyatanya, buah ini termasuk dalam golongan Myrtaceae atau keluarga jambu-jambuan. Karena itu, buah ini disebut juga buah jambu nasi. Buah ini berasal dari pohon perdu yang tingginya bisa mencapai 18 meter. Bunganya cantik dan berwarna putih. Dari bunga ini, 2 minggu kemudian akan muncul buah nasi-nasi yang bisa bertahan di pohon selama 3 minggu.

0: Loh, kok video YouTube-ku kena takedown? Kenapa nih? Oh, kena copyright ternyata.
1: Ungkapan kita bisa menemukan apa saja di internet memang benar adanya. Namun, tanpa pemahaman yang baik, apa yang kita temukan bisa jadi salah satu bentuk pelanggaran hukum loh. Khususnya hukum tentang hak cipta alias copyright. Faktanya, setiap hal yang didapatkan dari internet tanpa seizin pemiliknya adalah bentuk pelanggaran copyright sekaligus pencurian. Pelanggaran hak cipta merupakan salah satu bentuk tindak pidana. Jika melanggar, pelakunya dapat dihukum pidana penjara dan wajib membayar sejumlah denda. Salah satunya terdapat pada pasal 113 ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembajakan hak cipta dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Lagi pula, di balik setiap karya selalu ada waktu, tenaga, dan uang yang dikerahkan sepenuh hati oleh pemilik aslinya.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
1: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu ngelarang-larang saya?
0: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
1: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
0: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
2: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
1: Walang kodang, walang kodang.

0: Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas.
1: One is

Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.

Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama, kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama-sama malaikat yang sujud itu.

Allah berfirman, "Hai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama-sama mereka yang sujud itu?"

0: berkata iblis, "Aku sekali-sekali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha suci Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadila wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'a وابعثوا المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Bagi Anda yang berada di wilayah Barong Tokok dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menjalankan sholat maghrib dan sekaligus kami masih akan hadirkan lagu religi islami hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Saya Elvira juga mohon pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak siaran kami dan tetaplah bersama kami karena setelah ini Anda akan masih ditemani bersama rekan siar yang bertugas berikutnya. Selamat sore dan selamat berjalan.

0: Lihat tuh, Pak. Anak zaman sekarang mainnya HP terus. Kayaknya mereka gak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
1: Ya, mau gimana lagi, Ma? Kan memang zamannya sekarang HP.
0: Tapi kan bahaya, Pak, buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil. Nih, Pak, berdasarkan yang Mama baca, penggunaan handphone berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan juga mental loh, Pak. Bahkan masalah mata, Pak. Bahaya kan?
1: Wah, bahaya juga ya, Ma.
0: Ayo, Pak, kita kenalkan permainan tradisional kepada anak-anak. Seperti congklak, lompat tali, gubak sodor, main kelereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
1: Wah, Mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
2: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
0: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
2: Oke, Ma, siap.
3: Kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.
0: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
4: Wah, pagi Bu Asri.
0: Pagi Pak Seno.
4: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
0: Ah, cuma nengok aja.
4: Wah, ini tanaman rimbang semua ya, Bu?
0: Iya nih, Pak.
4: Wah, memang ya, Bu. Kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
0: Iya, Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih daun jambu biji pun ada manfaatnya, Pak. Membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
4: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya, Bu?
0: Oh, jelas sekali.
3: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimbang sebagai obat.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: bin Al-Ash akan wafat.
1: Ia menangis tersedu-sedu, kemudian memalingkan mukanya ke arah dinding. Sedang putranya memanggil, "Ya Abatah, tidakkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi kabar gembira kepadamu akan dapat ini dan itu? Pahala yang besar." Maka Amru lalu menghadapi anaknya dan berkata, "Sebaik-baik yang kami sediakan ialah kalimat syahadat, La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Saya telah mengalami 3 tingkatan masa. Pertama, saya telah membenci pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tiada keinginanku waktu itu melainkan mendapatkan kesempatan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan saya mati waktu itu, pasti saya ahli neraka. Kemudian, setelah Allah memasukkan Islam ke dalam hatiku, saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Ulurkan tanganmu, saya akan berbaiat kepadamu. Ketika Nabi mengulurkan tangannya, saya tarik tanganku. Nabi bertanya, Mengapakah hai Amru? Jawabku, saya minta syarat. Syarat apakah? Syarat harus diampunkan semua dosaku. Bersabda Nabi, Apakah kau tidak mengetahui bahwa Islam itu menghapuskan semua dosa yang sebelumnya? Dan hijrah itu juga menghapuskan dosa yang sebelumnya. Dan haji itu juga menghapuskan dosa yang sebelumnya. Dan pada suasana yang kedua ini, tidak ada seorang pun yang lebih aku sanjung, aku muliakan, atau saya kasih lebih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga saya tidak berani mengangkat mataku di hadapannya karena hebatnya. Karena itu, andaikan orang bertanya kepadaku tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak sanggup menerangkannya, sebab saya tidak pernah berani melihat sepenuh mataku kepadanya. Andaikan saya mati ketika itu, niscaya saya dapat mengharapkan surga. Kemudian pada masa yang ketiga, kami memegang beberapa jabatan yang saya sendiri kini belum mengetahui bagaimana keadaanku. Karena itu, jika saya mati, jangan diikuti oleh tangisan dan jangan dihantar dengan api. Dan apabila kamu mengebumikan saya, maka tuangkanlah tanah kepadaku pelan-pelan. Kemudian sesudah itu, kamu tinggal di sekitar kuburku sekedar seorang menyembelih ternak dan membagikan dagingnya, hingga saya dapat merasa senang dengan adanya kamu, dan sampai saya dapat mengetahui apakah jawabanku kepada pesuruh Tuhanku yang mengujiku itu. Hadis riwayat.

Sejak tanggal 2 Mei 1964, per tanggal 21 April, selalu diperingati untuk mengenang sosok yang telah gigih untuk memperjuangkan emansipasi wanita Indonesia. Dia adalah Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat atau biasa dikenal dengan Raden Ajeng Kartini. Selain dikenal sebagai sosok perjuangkan emansipasi wanita, tahukah Anda, jarang diketahui orang bahwa R.A. Kartini sekeluarga merupakan vegetarian. Fakta R.A. Kartini seorang vegetarian terungkap dalam suratnya tertanggal 27 Oktober 1902 yang dikirim ke Belanda. Nama R.A. Kartini juga cukup terkenal di Belanda. Sebagai pejuang hak-hak perempuan, salah satu buku terkenal Kartini di sana adalah Door Duisternis Tot Licht atau yang kita kenal Habis Gelap Terbitlah Terang. Nama R.A. Kartini pun mendapatkan kehormatan dijadikan nama jalan di 4 kota di negeri kincir angin tersebut. Nah, jadi semakin tahu lebih banyak kan fakta tentang pahlawan nasional kita yang satu ini, Raden Ajeng Kartini.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: 103,3 FM RRI Sendawar. Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar. Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Adat istiadat, keramat tamahan masyarakat Indonesia, macam-macam kesenian tradisional, hasil-hasil karya sastra anak bangsa, merupakan keragaman budaya Indonesia yang patut kita cintai dan banggakan. Mari kita lestarikan dan kita kembangkan. Mencintai keragaman budaya bangsa, wujud benteng jati diri budaya Indonesia.
1: Dir, apa kau bikin?
2: Kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
2: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
1: Pudelah. Bom ikan itu toh, dah kasih rusak terumbu karang.
2: Lalu apa urusannya dengan saya?
1: Terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
2: Begitu kah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
2: Berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
3: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: Suku Dayak terkenal dengan keunikannya. Selain tato, telinga panjang menjadi identik suku Dayak. Tradisi memanjangkan cuping telinga menjadi salah satu keunikan budaya di Kalimantan. Keringat daru dalam bahasa Dayak Kayan disebut telinga panjang, telinga dado atau belaung dalam bahasa Dayak Kenyah, apang aru dalam bahasa Dayak Bahau, kafeng daru bahasa Dayak Oheng. Tradisi menganut adat tersebut, tidak semua suku Dayak di Pulau Borneo mengikutinya. Namun, tradisi kuping panjang beberapa subsuku yang mengikuti, diantaranya Dayak Kayan, Bahau, Kenyah, Oheng, Penan, Kelabit, Taman, dan Punan. Adat ini memiliki beragam tujuan. Bagi Dayak Kayan, pria bangsawanlah yang memanjangkan cuping telinga, sedangkan untuk kaum perempuannya merupakan simbol kecantikan. Tradisi memanjangkan cuping telinga tidaklah diteruskan oleh generasi sekarang, sehingga suku Dayak telinga panjang yang akan ditemui usianya sudah lanjut, mulai dari 70 sampai dengan 90 tahun.
1: Pendengar, yoga belakangan ini menjadi salah satu olahraga yang cukup diminati. Jika sebelumnya yoga lebih sering dikenal sebagai olahraga meditasi, kini yoga juga dipercaya dapat membakar kalori hingga dianggap baik untuk mencegah penyakit jantung, nyeri sendi, dan bahkan melawan stres.
2: Jadi sebenarnya yoga itu penggabungan antara gerak, pernapasan, dan pikiran.
1: Siapa sangka, melakukan yoga secara rutin demi kesehatan jiwa dan raga tak hanya berguna untuk ketenangan pikiran, tapi juga dapat membantu meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, kembali lagi bersama saya Sarini dalam acara Sendawar malam ini di Radio Republik Indonesia Pro 1 Sendawar dengan frekuensi 103,3 FM. Ya, pendengar, kembali lagi saya menemani Anda di edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026. Terima kasih pendengar yang masih setia bersama kami di malam hari ini. Semoga suasana malam Anda tetap hangat dan menyenangkan dimanapun Anda berada.

mendengar, selama beberapa waktu ke depan kami masih akan menghadirkan beragam informasi dan beberapa lagu pilihan yang untuk menemani aktivitas dan waktu istirahat Anda. Dan Anda juga bisa mendengarkan kami di aplikasi RRI Digital.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Sai, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Sai. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way. 103

Baik pendengar, dua lagu sudah menemani kebersamaan kita di malam hari ini. Pendengar setia Radio Republik Indonesia Pro 1 Sendawar di frekuensi 103,3 FM. Semoga lunan lagu yang baru saja kami hadirkan dapat menambah hangat suasana malam Anda. Pendengar, masih bersama saya Sarini dalam program Sendawar malam ini, edisi Rabu 20 Mei 2026. Pendengar, pendidikan anak sejatinya dimulai dari rumah. Peran keluarga menjadi fondasi utama dalam membentuk karakter, kebiasaan hingga semangat belajar.

Mendengar karena itu keterlibatan orang tua dalam mendampingi dan memberi teladan positif kepada anak menjadi hal penting demi terciptanya generasi yang berkarakter dan berintegritas. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar di 103,3 FM. Dan jangan lupa siaran Radio Republik Indonesia juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital kapan saja dan di mana saja. Dan pendengar, informasi tadi kami kutip dari laman rri.go.id.

0: Pendengar setia Radio Republik Indonesia Pro 1 Sendawar, sesaat lagi kami akan menghentikan sejenak seluruh rangkaian acara untuk mendengarkan kumandang azan Isya bagi Anda yang menunaikan sholat Isya. Semoga malam ini senantiasa membawa ketenangan, keberkahan, dan kesehatan untuk kita semua.
1: Saatnya azan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu

حي على الصلاة.

0: tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa waddarajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Selamat menjalankan ibadah salat Isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Barung Tongkol.

0: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Bro, jangan rokok di sini dong. Ini kan tempat umum.
2: Lah, emang kenapa? Saya yang merokok kok situ yang repot. Lu laki apa perempuan?
3: Oh no.
2: Cerewet amat.
1: Bukan masalah laki atau perempuannya, bro. Ini demi kesehatan kita bersama. Situ yang merokok, orang lain yang sakit karena terpapar asap rokok kan gak lucu, bro.
2: Iya.
1: Orang yang terpapar asap rokok juga bisa berisiko terkena serangan jantung atau stroke secara mendadak karena darah yang terpapar kandungan asap rokok cenderung menjadi lebih kental dan memicu penyumbatan pembuluh darah. Mari hidup sehat tanpa merokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Sendawa.

Pendengar setia Radio Republik Indonesia Pro 1 Sendawar, pendidikan anak sejatinya dimulai dari rumah. Keluarga menjadi lingkungan pertama tempat anak belajar mengenal nilai kehidupan, sikap sopan santun, tanggung jawab, hingga cara berinteraksi dengan orang lain. Karena itu peran orang tua sangat penting dalam membentuk karakter anak sejak usia dini. Pendengar, dilansir dari rri.go.id, tidak hanya melalui nasihat, pendidikan juga dapat diberikan lewat contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membiasakan berkata jujur, disiplin waktu, menghormati sesama, hingga membangun kebiasaan belajar yang baik di rumah. Anak cenderung meniru apa yang mereka lihat dan rasakan dari lingkungan keluarganya. Di tengah perkembangan teknologi saat ini, perhatian dan komunikasi hanya antara orang tua dan anak juga menjadi hal yang penting agar anak tetap tumbuh dengan baik, memiliki rasa percaya diri, dan mampu menghadapi lingkungan sosial secara positif. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar dengan frekuensi 103,3 FM, karena sesaat lagi kami akan kembali menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani malam Anda, dan Anda juga dapat mendengarkan kami di aplikasi RRI Digital.

0: segarnya. Pas banget cuaca panas begini, minum es. Buang di mana sampah plastik ini? Buang di sini aja. Toh botol plastik cuma satu aja, kan gak kasih mati ikan-ikan di lautan.
1: Jangan bunda. Tahukah bunda kalau Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik di lautan setelah Cina loh. Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Tidak hanya memberikan dampak buruk bagi biota laut, dalam jangka panjang manusia juga akan terkena dampaknya karena manusia mengkonsumsi ikan yang sudah menelan mikroplastik akan menyerap racunnya jika manusia mengkonsumsinya. Gitu bunda, jadi jagalah kebersihan seperti bunda menjaga perasaan ayah.
0: Baik ayah, bunda tidak jadi buang sampah di sini. Dan kita jaga pantai tetap bersih demi kelangsungan dan biota lautan, serta pariwisatanya. Mulai sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?
2: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
3: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
2: Ah, sok suci kamu teh.
3: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu teh dosa.
2: Kita kan bukan ngambil ini teh, kita nemu. Ini namanya rejeki.
3: Rejeki kumaha? Ini dompet teh ada identitasnya. Haram.
2: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya, buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
3: Lebih baik lapar, Kang.
4: Hidup jadi lebih bermakna, dimulai dari sebuah kejujuran.

0: Pendengar setia Radio Republik Indonesia Pro 1 Sendawar, sesaat lagi kita akan mengikuti program Warta Berita Sentral dari Radio Republik Indonesia Pro 3 yang akan menghadirkan berbagai informasi nasional terkini untuk Anda. Tetap bersama kami di 103,3 FM dan juga Anda dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital.
1: Esok lusa boleh kita jumpa pula.
2: RRI Senawar, saatnya bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional menyiarkan Warta.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara.

0: pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33. Perekonomian di
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan kepala negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 berpasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloy. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan kepala negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar under invoicing, praktek pemindahan harga transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
2: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Saya tegaskan kembali retensi DHE sumber daya.
4: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
3: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Yayasan Ruslani menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
5: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam hal ini menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
4: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDGBI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
7: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung langsung 50 basis poin sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis poin sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 plus minus 1% di tahun 2026 dan 2027.
6: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
7: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis poin menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
8: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Dan di sisi lain pun juga sebelumnya, Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
7: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Bandara Internasional Nasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
10: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan ternyata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GA7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 400 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima, dan dia pun telah menunggu antrian selama 13 tahun.
11: Kalau Banyu, pernah rungan, ya sendal, payung, terus apa lagi, belum, topi ya, topi, makanan-makanan, kayak...
12: Makanan apa aja, bawa makanan favorit ya? Apa yang dimakan bawa?
11: Iwan. Hah? Iwan?
12: Iwan.
11: Iwan
12: gak? Iwan itu?
11: Ini operasi yang membawa.
12: Sambal
10: siwang. Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI 43, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
13: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari asrama haji antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
14: Berdasarkan data yang kami pun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke Tanah Suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syariful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporan Anda.
15: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan telah kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anjar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan dengar dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Dhanil dirinya

Pendengar Wamen Daniel selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, Terus Udara untuk Indonesia.

0: Beralih informasi dari luar negeri, PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
1: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di laut lepas perlu dihormati.
1: Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Summit Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono berserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Rama Sidki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini berjalan kondusif dan terkendali.
4: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
3: Ketua MPR RI Ahmad Muzani merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
5: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
3: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.

0: bersama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijsman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Madi Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Ia menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah dua kali dibekap cedera serius dalam dua musim terakhir.
1: Kalau dari saya sendiri, ini sangat senang bisa bertanding lagi setelah lama dari tak bermain. Mungkin dari trauma itu

Hanya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 3 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 101.1
1: RRI Senawar, saatnya bergabung dengan Pro 3 Jaringan. Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
2: Anda masih bersama 103.3 FM RRI Sendawar.

Ya, pendengar, kembali Anda mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Sendawar di frekuensi 103,3 FM usai mengikuti program Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3. Pendengar, sesaat lagi kami akan menghadirkan program Mimbar Agama Hindu yang akan menyajikan siraman rohani dan pesan-pesan kehidupan untuk menambah ketenangan Anda. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Pro 1 Sendawar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi hiburan sekaligus pencerahan bagi masyarakat.

Untuk melanjutkan pembahasan kemarin, sebelumnya saya ucapkan selamat malam kepada seluruh pemirsa RRI di seluruh dunia. Membahas tentang Pancasrada, ini kita sampai kepada pembagian yang kedua, yaitu contoh keyakinan akan Atma atau Atma Tatma. Kata Atma berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti jiwa atau roh. Atma adalah percikan-percikan kecil dari para Atma, pasang yang widi, yang berada dalam tubuh makhluk. Atma yang berada dalam tubuh manusia disebut jiwatma. Jiwatmalah yang menghidupi tubuh manusia dan makhluk lainnya. Bila Atma meninggalkan tubuh, maka tubuh akan mati. Indra manusia tidak dapat bekerja tanpa Atma. Mata tidak dapat melihat tanpa adanya Atma. Lidah tidak dapat merasakan rasa jika tidak ada Atma. Kulit tidak dapat merasakan rasa sentuhan. Dan semua tidak dapat berfungsi bila tidak ada Atma. Bila seseorang sudah memasuki usia tua, maka satu persatu indranya akan mati. Seperti kuping menjadi tuli, rambut menjadi putih, mata tidak dapat melihat dengan jelas, tetapi tubuhnya masih hidup karena Atma masih bersemayam dalam tubuhnya. Tetapi bila Atma sudah tidak bersemayam lagi dalam tubuh, maka manusia akan mati. Bila badan terpisah dengan jiwatma, pada saat manusia mati, hanya badanlah yang hancur. Tetapi jiwa atma tidak mati, ia akan mengalami surga dan neraka sesuai dengan baik buruk perbuatannya. Jiwatma atma juga tidak selama-lamanya di sana. Ia akan mengalami kelahiran kembali dengan mengambil wujud sesuai dengan perbuatannya. Oleh sebab itu, selama atma masih bersemayam dalam tubuh manusia, maka manusia hendaknya selalu ingat dan berbakti kepada Ida Sang Hyang Widi. Sesungguhnya, pada hakikatnya, para ma-atma dan jiwa atma adalah satu adanya. Hal ini disebutkan dalam kitab Upanishad, Brahma Atma Aikyam, yang artinya bahwa Brahman dan atma itu satu adanya. Para ma-atma adalah sumber dan berakhirnya segala yang ada di dalam semesta ini. Dalam kitab Bhagavad Gita disebutkan.

Oh Arjuna, aku adalah atma yang menetap dalam hati semua makhluk. Aku adalah permulaan, pertengahan, dan akhir dari semua makhluk. Ia dapat mengatasi pengaruh maya sehingga dia tidak pernah lupa. Sedangkan jiwa atma pada dasarnya adalah suci, tetapi setelah bersatu dengan tubuh makhluk, ia mengalami awidya. Ia melupakan sifat aslinya. Ia terpengaruh oleh sifat-sifat tubuh yang dihidupinya. Atma itu tetap sempurna, tetapi manusia itu sendiri tidaklah sempurna. Karena manusia lahir dalam keadaan awidya, manusia tidak luput dari hukum kematian dan atma tidak akan mati. Dalam kitab Bhagavad Gita disebutkan sebagai berikut.

Dengan demikian atma tidak akan mati walaupun manusia telah mati, karena atma pada hakikatnya adalah sempurna. Adapun sifat-sifat atma sesuai dengan yang disebutkan dalam kitab Gawa Gita. Para pemirsa yang budiman, inilah ada 13 sifat-sifat atma. Yang pertama, ayodhya, artinya tidak terlukai oleh senjata. Yang kedua, adahya, artinya tidak terbakar oleh api. Ketiga, akledhya, artinya tak terkeringkan oleh angin. Yang keempat, asesyah, artinya tak terbasahkan oleh air. Nitya, artinya abadi. Yang keenam, sarwagata, artinya di mana-mana atma itu ada. Tujuh, setanu, artinya tidak berpindah-pindah, jadi atma itu menetap. Sembilan, acala, artinya tidak bergerak. Sepuluh, sanatana, artinya selalu sama. Sebelas, ayakta, artinya tak dilahirkan. Yang kedua belas, asintia, artinya tak terpikirkan. Yang ketiga belas, awikara, artinya tak berubah, sempurna, tidak laki-laki maupun tidak perempuan. Umat Sedharma yang berbahagia, mari kita ulas kebahagiaan Pancasrada, yaitu yang ketiga, yakin adanya karma pala. Karma pala berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri kata karma, yang artinya perbuatan, dan pala yang artinya buah atau hasil. Jadi, karma pala artinya hasil dari perbuatan seseorang. Manusia hidup selalu berbuat, karena berbuat atau bekerja adalah kodrat. Manusia didorong oleh kekuatan alam. Dalam terjemahan seloka kitab suci Bhagavad Gita disebutkan sebagai berikut.

0: naik.
1: Artinya, sebab siapapun tidak akan dapat tinggal diam, meskipun dengan sekejap mata tanpa melakukan pekerjaan. Tiap-tiap orang digerakkan oleh dorongan alamnya dengan tidak berdaya apa-apa lagi. Bhagavad Gita bab 3 sloka 8.

Artinya, lakukanlah pekerjaan diberikan padamu, karena melakukan perbuatan itu lebih baik sifatnya daripada tidak melakukan apa-apa. Sebagai juga, untuk memelihara badanmu tidak akan mungkin jika engkau tidak bekerja. Disadari atau tidak, perbuatan itu pasti mempunyai akibat. Semua aktivitas yang kita lakukan, baik berupa pikiran, perkataan maupun perbuatan, pasti mendatangkan akibat atau hasil. Baik buruk perbuatan itu ditentukan oleh hasil yang ditimbulkan akibat daripada perbuatan itu. Ada yang menyebabkan orang senang dan ada juga yang menyebabkan orang lain susah atau marah. Kita percaya bahwa perbuatan yang baik akan membawa hasil yang baik. Demikian pula perbuatan yang buruk mendatangkan hasil yang buruk. Akibat yang baik akan memberikan kesenangan dan kebahagiaan. Misalnya, lahir dalam keluarga yang rukun, lahir dengan wajah yang sempurna, lahir dengan wajah rupawan, lahir menjadi anak pintar dan dihormati. Sebaiknya, akibat yang buruk akan memberikan kesusahan dan kesengsaraan. Misalnya, lahir di keluarga yang selalu kesusahan, miskin, sengsara, cacat, buruk rupa, dan lain-lain. Para pemirsa dan pendengar yang budiman, perbuatan baik mendatangkan hasil yang baik, perbuatan buruk mendatangkan hasil yang buruk. Suatu contoh, di suatu desa hiduplah seorang janda dengan dua orang anak perempuan, yang satu bernama Putri dan satunya bernama Murti. Sifat kedua anak ini sangat berbeda. Putri adalah seorang anak yang baik, rajin, bekerja, dan penurut. Sedangkan Murti adalah anak yang malas, pesolek, culas, dan suka memfitnah. Pada suatu hari, mereka diberi tugas oleh ibunya untuk menumbuk padi. Dari menjemur sampai menjadi beras, ibunya pergi ke pasar untuk menjual hasil kebunnya. Putri dari pagi sudah bekerja masak, mencuci piring dan mencuci pakaian. Sedangkan Murti diam saja, hanya mengaca, bersolek dan bermalas-malasan. Setiap disuruh bekerja dia selalu menolak. Sampai selesai Putri menumbuk padi dan sudah menjadi beras, Murti tidak mau membantu. Setelah selesai menumbuk padi, Putri pergi ke sungai mandi sambil mencuci. Setelah Putri pergi mandi, Murti mengotori badannya dengan dedak di tempat Putri menumbuk padi. Sesampai ibunya di rumah sepulang dari pasar, Murti mengatakan kepada ibunya bahwa dia yang bekerja dari tadi. Sedangkan Putri hanya malas-malasan dan bersolek saja, tidak mau membantu. Ibunya terkejut mendengar dan marah. Sepulang dari mandi, Putri dimarahi oleh ibunya yang disuruh pergi dari rumah. Murti sangat senang hatinya melihat Putri dimarahi oleh ibunya. Putri menangis sedih walaupun dia tahu dirinya difitnah oleh saudaranya. Tetapi Putri tidak melawan, justru dia mengikuti apa kata ibunya. Putri lalu pergi dari rumah dengan hati yang sedih. Dia berjalan tidak terlalu arah. Dalam perjalanan dia selalu berdoa kepada Tuhan supaya dianugerahi keselamatan, dan dia juga mendoakan ibu dan saudaranya hidup bahagia di rumah. Nah, dalam cerita tadi ternyata bahwa orang yang baik akan selalu ditolong orang lain. Mereka yang berbuat buruk selalu akan mendapatkan bencana. Kita berhak membuat hidup kita yang akan datang bahagia. Hukum karma pala tidak menyebabkan kita putus asa dan menyerah pada nasib, melainkan hukum karma pala merupakan suatu hal yang positif dan dinamis. Kita harus menyadari bahwa penderitaan yang kita alami sekarang adalah sebagai akibat perbuatan yang terdahulu. Penderitaan itu suatu saat pasti akan berakhir dan diganti dengan kebahagiaan. Kita berhak membuat hidup kita mendatangkan bahagia dengan selalu berbuat baik, walaupun dalam keadaan menderita. Perbuatan yang baik sekarang pasti akan mendatangkan kebaikan dan kebaikan di masa yang akan datang. Karena hukum karma pala itu ada tiga macam. Yang pertama, sancita karma pala adalah hasil perbuatan kita dalam kehidupan terdahulu, belum habis dinikmati, dan merupakan benih yang menentukan kehidupan kita yang sekarang. Yang kedua,
prarabdha karma pala adalah akibat dari perbuatan kita sekarang langsung dinikmati tanpa ada sisanya. Yang ketiga, kriya manakrama pala adalah hasil perbuatan yang tidak sempat dinikmati pada saat berbuat sehingga harus diterima pada kehidupan yang sekarang. Dengan demikian, kita tidak perlu menyesal dan sedih akan penderitaan yang kita terima dalam kehidupan sekarang. Karena itu, sudah merupakan hukum yang harus kita terima sebagai akibat perbuatan kita dalam kehidupan terdahulu. Kebahagiaan orang atau kebahagiaan hidup sekarang maupun yang akan datang, kita sendiri yang menentukan. Asalkan kita selalu berbuat baik dan dalam keadaan menderita maupun dalam keadaan beruntung. Kita juga boleh lupa untuk selalu sujud bakti kepada Ide Sang Hyang Widi, karena ialah yang menentukan pahala dari karma yang telah kita berbuat. Macam pala dan kapan memetiknya semua ditentukan oleh Sang Hyang Widi. Kita hendaknya menggunakan kesempatan pada hidup yang sekarang ini untuk berbuat baik agar hidup kita bahagia di masa yang akan datang. Dalam terjemahan seloka Kitab Suci Carasamyamaccaya disebutkan sebagai berikut.

Demikian Sarasamo saya seloka 4. Kita tutup dengan para santi. Om santi santi santi.

0: Pendengar setia Radio Republik Indonesia Pro 1 Sendawar, selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan mini drama produksi Radio Republik Indonesia Maluku dengan judul Desa Masa Depan. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar dengan frekuensi 103,3 FM. Anda juga dapat mendengarkan kami di aplikasi RRI Digital.
1: Don, bosan banget ya. Desa kita gini-gini aja. Dari dulu gak ada perubahan nyata.
2: Ya wajar lah. Siapa yang mau gerak? Kamu doang gak cukup.
1: Tapi kalau gak dicoba, kapan desa ini maju? Kita harus bikin sesuatu, Don. Wisata kek, atau UMKM, atau apalah gitu.
3: Anak muda sekarang ngomongnya doang. Dari dulu banyak rencana, ujung-ujungnya gagal.
1: Pak Joko, jangan pesimis terus. Kalau nggak dicoba, ya nggak bakal tahu hasilnya.
3: Kamu masih muda, belum ngerti. Bangun desa itu bukan cuma ide. Butuh kesabaran, pengalaman, dan kerja keras.
4: Wah, rame banget. Lagi debat apa nih?
2: Ini Bu, Raka pengen bikin perubahan. Tapi Pak Joko skeptis banget.
4: Ya wajar lah. Tapi bagus kalau ada semangat, kita bisa saling belajar.
3: Saya takut, semangat anak muda kan cepat habis, Bu.
4: Makanya kita kerjain bareng, semua ada perannya masing-masing. Oke, kita mulai dari yang gampang dulu. Desa punya apa saja?
1: Desa kita bagus alamnya, Bu. Ada sawah, ada sungai, bisa jadi spot wisata.
2: Ibu-ibu juga jago bikin makanan tradisional, bisa dijual tuh.
3: Dulu kan ada keripik singkong, lumayan laku, tapi cuma sebentar sih.
4: Nah, kita mulai dari situ. Wisata ditambah produk lokal, bisa ciptakan peluang yang bagus.
1: Iya Bu, kita juga bisa bersihin sungai, bikin spot foto, jualan snack, dan lainnya.
2: Saya bantuin promosi online deh kalau gitu.

0: Don, lihat deh, jalan masih kotor. Gak ada warga yang ikut bersihin.
1: Santai aja bro, sepertinya mereka butuh waktu.
2: Anak muda sekarang kurang sabar. Dari dulu kita kerja keras tanpa banyak omong.
0: Pak Joko, kami juga mau kerja keras. Tapi warga juga harus diajak dong, bukan cuma dipaksa.
2: Dipaksa? Wah, kalian mengada-ada nih anak muda.
3: Cukup, tidak usah berdebat lagi. Kita semua punya tujuan sama, jangan biarkan ego menghalangi. Oke, sepertinya kita harus rapat warga untuk menjelaskan proyek ini. Kalau semua ikut kan, kerja lebih ringan.
0: Siap Bu Sari, saya bikin presentasi sederhana tapi jelas.
1: Saya yang koordinasikan anak-anak muda ya, biar ikut kerja.
2: Saya hadir, tapi kalau ada yang malas, jangan ngeluh ke saya ya.

0: Kok anak muda hanya wacana aja sih? Palingan nanti juga bosan.
1: Kami bukan cuma ngomong doang, Bu, tapi kami juga siap bekerja.
2: Yang penting kita mulai, nanti hasilnya kelihatan sendiri.

0: Kenapa kalian nggak bawa alat lebih banyak? Ini lambat sekali.
1: Kita kerjanya sesuai kemampuan saja, Pak. Kalau ada saran positif, ya silakan.
2: Biar lambat asal selesai, Pak Joko.
1: Lihat, Don. Keren, kan? Spot foto udah jadi. Pedagang juga sudah mulai ramai.
2: Iya, kerja bareng itu kan bikin hasil lebih cepat.
0: Saya akui, anak muda punya semangat. Tapi jangan berhenti di sini.
3: Betul. Desa maju itu proses panjang. Kita harus evaluasi dan kembangkan.
1: Ternyata yang penting bukan ide doang, tapi kerja bareng.
3: Desa maju bukan karena satu orang, tapi semua ikut jalan.
0: Dan jangan gampang menyerah. Anak muda, kalian belajar dari pengalaman kami. Kami belajar dari semangat kalian.

Pendengar setia Radio Republik Indonesia Pro 1 Sendawa, demikian tadi mini drama produksi Radio Republik Indonesia Maluku berjudul Desa Masa Depan yang telah kita dengarkan bersama. Semoga kisah yang disampaikan dapat menjadi hiburan sekaligus memberikan inspirasi dan pesan positif bagi kehidupan kita sehari-hari. Tetap bersama kami di 103,3 FM Pro 1 Sendawar, karena masih ada beragam sajian informasi dan hiburan menarik yang akan menemani malam Anda. Selanjutnya pendengar, Anda juga bisa mendengarkan kami di aplikasi RRI Digital, dan Anda juga bisa mengakses informasi di web kami di rri.co.id.

0: Ada tambahan lagi, Kak?
1: Enggak, ini aja.
0: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
1: Enggak ada.
0: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per men ya, Kak. Terima kasih.
2: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.

0: Kebakaran merupakan salah satu bencana alam yang sangat ditakuti oleh sebagian masyarakat. Bagaimana tidak? Bencana ini memiliki dampak yang sangat besar. Bukan hanya merugikan materi karena rumah, harta, dan benda lain hangus terbakar, tapi juga kebakaran bisa menimbulkan korban jiwa. Bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran? Berikut tips dan langkahnya. Matikan alat elektronik jika tidak digunakan lagi. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Awasi penggunaan lilin. Jauhkan benda yang mudah terbakar. Jangan merokok di dalam rumah dan memeriksa kabel listrik rumah. Peralatan yang harus disiapkan sebagai pengamanan jika terjadi kebakaran, siapkan alat pemadam api, pasang alat pendeteksi asap, dan simpan barang yang berharga di dalam brankas tahan api.
1: RRI Senawar dengan program siar berikutnya. Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
2: Baik pendengar setia Radio Republik Indonesia Pro 1 Sendawar, saya Sarini kembali hadir menemani malam Anda dalam program Ngobrol Seputar Komunitas, sebuah sajian informasi yang membahas berbagai aktivitas, kreativitas, dan kontribusi komunitas di tengah kehidupan masyarakat. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar di 103,3 FM dan nikmati juga terus beragam program informasi dan hiburan pilihan untuk menemani malam Anda.

Baik, pendengar setia Radio Republik Indonesia Pro 1 Sendawar, memperingati Hari Kebangkitan Nasional tahun ini menjadi momentum penting untuk terus mendorong perempuan Indonesia agar semakin berdaya dan mampu memberi dampak positif di tengah masyarakat. Saat ini perempuan tidak hanya berperan dalam keluarga, tetapi juga hadir di berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, sosial, hingga teknologi digital. Semangat untuk terus belajar, berkarya, dan berkontribusi menjadi bagian penting dalam mendukung kemajuan bangsa. Pendengar, melalui keterampilan, pendidikan, dan kesempatan yang semakin terbuka, perempuan Indonesia diharapkan mampu menjadi pribadi yang mandiri, kreatif, serta membawa perubahan positif bagi lingkungan sekitarnya. Karena perempuan yang berdaya tidak hanya membangun dirinya sendiri, tetapi juga memberi dampak besar bagi keluarga.

Penduduk asli Pulau Kalimantan, suku Dayak, memiliki kearifan lokal berbentuk fisik yang dinamakan ulat doyo. Merupakan jenis tenun ikat yang dibuat dari bahan baku serat daun doyo atau bernama latin,

0: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pak, maaf.
0: Sana cepat.
1: Iya.
0: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
1: Pak, Papa.
0: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
2: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Stop.
1: Kenapa, Pak?
0: Mbak, sampah plastik buangnya di tempat sampah yang non-organik, Mbak.
1: Oke, Pak.
0: Kenapa nggak pakai tumbler aja, Mbak?
1: Tumbler? Apaan, Pak?
2: Tumbler umumnya di luar negeri digunakan untuk menampung minuman hangat seperti kopi atau coklat. Bentuk tumbler yang harus dipegang memberikan sensasi nyaman di tangan. Saat ini, tumbler sudah mengalami transformasi dan menyebar luas karena sering digunakan untuk menyebut wadah minuman secara umum. Model dan bahan tumbler sangat variatif. Ada yang terbuat dari plastik, kaca, hingga stainless steel. Tumbler pun tidak hanya menjadi tempat minuman biasa, namun juga bisa menjadi media gaya hidup sehat, serta sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dalam hal mengurangi penggunaan sampah plastik.
3: Mengenal tari Karang Kemek Kutai Barat. Karang Kemek adalah tarian koreo kreasi Sanggar Seni Seroyok Linggang Bigung Kutai Barat. Dalam tari ini menggunakan gong sebagai alat bantu atau media tari yang melambangkan tanah atau kekayaan alam, tempat di mana manusia hidup berdampingan, dan penari melambangkan sifat manusia diiringi alunan musik sampek dan seruling. Tarian Karang Kemek menceritakan baik buruknya sifat dan perilaku manusia. Sifat buruk manusia dapat dirubah ketika manusia tetap memberi kebaikan. Dengan menjunjung tinggi kebaikan, maka akan menciptakan kedamaian dalam ikatan persaudaraan.

Pendengar Setia Radio Republik Indonesia Sendawar, di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan saat ini, berbagai komunitas di masyarakat mulai mengajak warga untuk lebih bijak dalam menjalani pola hidup sehari-hari, termasuk menghindari budaya konsumtif yang berlebihan. Salah satunya dilakukan komunitas literasi di Kabupaten Rembang yang mendorong masyarakat untuk kembali membiasakan hidup sederhana, membatasi konsumsi berlebihan, serta lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Pendengar, diskusi yang mereka lakukan juga mengingatkan bahwa gaya hidup modern saat ini seringkali membuat masyarakat membeli sesuatu bukan karena kebutuhan, tetapi karena mengikuti tren dan gaya hidup semata. Melalui kegiatan komunitas seperti diskusi, literasi, hingga pemutaran film edukatif, masyarakat diajak lebih sadar pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan hidup dan kepedulian terhadap lingkungan. Komunitas dinilai memiliki peran penting sebagai ruang belajar bersama, sekaligus membangun solidaritas sosial di tengah masyarakat. Pendengar, selain itu, gerakan komunitas juga diharapkan mampu menumbuhkan kebiasaan positif seperti mendukung produk lokal, mengurangi sampah, serta membangun pola hidup yang lebih sederhana dan berkelanjutan, karena perubahan besar seringkali dimulai dari langkah kecil. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar dengan frekuensi 103,3 FM.

0: kita udah dulu. Bye.
1: Herman, langsung baca. Ngantuk
2: loh. Mundur.
3: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RR.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Aduh, ambo lapar nian, selera makan ikan pais, pelacar yuk.
2: Cekarda ini cekarda, pakai bahasa olo-olo gue dong.
1: Lah, emang apa? Kan ngecik susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bakso daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
3: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

0: Kalau datang belakangan, kenapa mau duluan? Tetap tenang, lampu hijau akan menyala kemudian.
1: Tahukah Anda, fungsi ginjal adalah menyaring cairan yang masuk ke dalam tubuh kita dan mengeluarkannya dalam bentuk urin. Suatu kajian telah membuktikan bahwa minum sambil berdiri sangat merugikan bagi tubuh, sehingga sebaiknya dilakukan sambil duduk. Jika air diminum sambil duduk, maka air akan disaring oleh ginjal. Namun, jika diminum sambil berdiri, maka air akan langsung menuju kandung kemih dan akan menyebabkan pengendapan di saluran ureter. Ketika minum sambil duduk, kita telah membantu kinerja ginjal untuk menyaring cairan secara optimal. Kotoran yang terkandung dalam cairan tersebut akan tersaring dengan sempurna, sehingga kandung kemih pun akan aman dari gangguan saluran kemih ginjal dan tetap sehat, serta terhindar dari resiko terkena penyakit kristal ginjal.

pendengar setia Radio Republik Indonesia Pro 1 Sendawar. Komunitas pengemudi kini juga memiliki peran penting dalam mendukung keselamatan berlalu lintas di Indonesia. Ya, pendengar, melalui kolaborasi bersama PT Jasara Harja dan Korlantas Polri, berbagai komunitas pengemudi diajak membangun budaya respon cepat saat terjadi kecelakaan di jalan raya. Ya, pendengar, para pengemudi online maupun konvensional diberikan edukasi mengenai pentingnya kepedulian dan kecepatan pelaporan kecelakaan, terutama pada masa penanganan awal atau golden period yang sangat menentukan keselamatan korban. Selain itu, diperkenalkan pula fitur digital lapor laka pada aplikasi JRKO maksud kami, yang memudahkan masyarakat melaporkan kejadian kecelakaan secara cepat dan terintegrasi. Pendengar, melalui komunitas seperti ini, para pengemudi tidak hanya menjadi pengguna jalan, tetapi juga bagian dari upaya menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan responsif. Kolaborasi antara komunitas, aparat kepolisian, rumah sakit, dan layanan publik diharapkan mampu memperkuat kesadaran keselamatan bagi masyarakat luas. Ya, pendengar, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar, dan Anda juga bisa mendengarkan kami di aplikasi RRI Digital serta bisa mengakses informasi di website rri.co.id.

0: Baik pendengar Setia Radio Republik Indonesia Pro 1 Sendawar, sesaat lagi kita akan mengikuti relay program Ruang Rindu Berjaringan yang hadir menemani malam Anda di malam hari ini. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar di 103,3 FM, dan Anda juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital.
1: Gini, saya penasaran mau tanya yang ketiga-tiga itu, suka dukanya itu ya, kalau lagi lihat latihan atau apa ya, saya cuma mau tahu ya suka dukanya itu aja ya.
2: Okay,
3: siap,
1: semoga sukses ke depan.
2: Amin. Terima kasih. Amin.
4: Terima kasih.
1: Mas Yudi, salam-salam dong.
3: Boleh
2: Oma. Oma lagi, Bu Fatmawati.
1: Iya, saya mau balas salam. Ada Oma Ana, apa kabar? Ibu Fatmawati ya, bukan Fatima. Terus, yang kedua ya. Ada seorang, ada ya, Bang Leman, ada Pak Mali, Pak Benjo, semua-semua aja, buku satu kali. Itu aja ya, makasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita jawab satu-satu ya.
3: Satu pertanyaannya.
2: Ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Membangun chemistry gimana waktu itu? Sampai sekarang masih bisa bertahan chemistry-nya.
3: Tetap eksis dan konsisten.
2: Jangan bilang saling sayang lagi.
5: Songana.
2: Songana.
4: Apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang sama lah. Mm-hmm. Seneng musik jazz, seneng musik rock, seneng musik kontemporer.
2: Okay.
4: Itu nah, musik-musik aneh, kita seneng musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer itu ya, kalau mau dijelaskan secara ini apa, gampangnya gitu ya, musik aneh, musik yang seperti kalau kita ngelihat lukisan abstrak.
3: Iya kan.
4: Dulu kita ngelihatnya aneh sekali, lukisan abstrak, sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel-hotel.
3: Iya, iya.
4: Kan? Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
2: Pertanyaannya emang bisa dengan kesibukan masing-masing ini.
3: Iya, kan tiga-tiganya sibuk loh secara bisa. Personal.
2: Bisa ya.
4: Bisa. Wani Piro.
2: Oke.
3: Selanjutnya Mas.
2: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
3: Tapi yang mellow.
6: Ada sih karya kita ada yang mellow tapi ala Ligro.
3: Ala Ligro ya, melonya ala Ligro Mas.
6: Jadi yang menurut kita itu mellow. Tapi nggak tahu menurut orang.
3: Judulnya apa Mas Andy?
6: Ada Tragic Hero.
2: Oke.
6: Ada.
7: Itu yang blues lah maksudnya.
6: Apa?
3: Mungkin nanti bisa diputar ya Mas Yudi.
6: Lonely Planet.
2: Oh, Lonely Planet. Oh,
3: siap.
2: Iya.
3: Nanti kalau sempat kita putar.
2: Kalau ya. Di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
4: Gimana Mas Adi nih yang sering keluar negeri nih? Di mana?
3: Dekat ke mic-nya Mas Adi.
7: Kalau emang ada kesempatan sih pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
2: Okay.
3: Doain.
2: Gak pakai Wani Piro ya.
3: Doain Mas.
6: Wani-wani itu.
3: Wani-wani.
2: Terus Pak Ahmad di Jember tadi. Yes, kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
6: Mbak, sekarang malah jazz itu salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
3: Ya banyak banget ya, betul sekali ya, Mas Yudi.
6: Banyak
3: itu
6: dan hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
2: Oke.
6: Okay. Kebanyakan kalau ini jadi session playernya siapa, ya Afgan atau apa, tapi mainnya dia malah
3: di jazz. Betul.
6: Siap, kalau jadi begitu. Emang dan ragamnya pun dia sekarang bukan hanya fusion atau
3: banyak banget
2: ya.
3: Jazz pop.
2: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam
3: Ruang Rindu.
8: Selamat malam Ligro Kaita.
3: Malam. Iya,
2: siapa nih, Pak? Siap. Dengan siapa ini?
8: Saya penggemar Ligro.
2: Oh, penggemar Ligro.
3: Dari Jakarta, Pak.
4: Ini suaranya saya kenal nih kayaknya.
8: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
4: Oh, jadi gitu dong.
8: saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta, orang Jakarta
2: pinggiran. Oh, orang Banten ya. Pinggiran Banten.
8: Iya. Tangerang. Kalau orang Banten ya, musiknya harus Ligro dong.
4: Oh, gitu.
3: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Ligro, Bapak.
8: Waduh, ini selamat buat Haji Hendy, Musti Hendy, Mas Bro Agama Syekh Adi Darmawan.
4: Mas Bro
8: Haji Darmawan. Ngintip festival di luar negeri yang paling cocok. Saya juga belum pernah main, tapi pernah lewat-lewat dikit. Itu namanya kalau di Netherlands ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah, wow. Terus Midsummer Prog. Saya kenal itu festival direkturnya. Terus Cruise to the Edge kalau di USA.
4: Bapak jadi bintang tamu ya, Pak?
5: Ayo, Pak.
8: Wah, siap.
5: Kayaknya Bapak main musik ini.
3: Udah, Pak, ketahuan, Pak.
8: 50.
3: Pak, udah ketahuan, Pak.
8: Saya ingin ada pertanyaan dikit nih.
3: Iya, boleh.
8: Trio Ligro ini. Kenapa albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
5: Oke. Ntar dijawab. Langsung dijawab, sekarang dijawab.
3: Sekarang dijawab.
8: Kalau Kus Plus kan, kalau misalnya Kus Plus, Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini 2 dulu, 3 baru 1. Kenapa itu?
3: Iya, Bapak sangat tahu sekali ya. Monggo dijawab. Mas Indi.
5: Iya, jadi gini, Pak.
4: Bos,
5: jadi di album pertama itu emang belum kita itu bergerilya sendiri, itu bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum, kayaknya belum DSP, belum terlalu populer lah waktu itu. Iya, kayaknya belum ada. Jadi di Dictionary 2 3 baru ada tuh. Makanya kok Dictionary 1-nya, DSP-nya belum ada. Ya udah, akhirnya dirilis DSP-nya belakangan.
8: Oh, gitu. Jadi Dictionary 1 masih kurang modal ya.
5: Masih kurang modal, benar sekali. Tahu aja nih.
4: Ini baru modal gigi. Belum kebanyakan duit.
2: Iya, gimana?
8: Bilang sih, tau gitu dimodalin.
5: Sekarang siap menerima modal juga.
8: Adalah menurut saya salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
4: makasih.
8: Eksploratif dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun gak gitu laku, ya.
3: Aduh.
8: Gini, saya pribadi selaku pengagum Ligro sangat mengapresiasi keberanian Syekh Adi, Bro Agam dan Haji Gusti Hendy terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah. Tetap independen, kreatif, dan konsisten. Teruslah berkarya, Ligro. Jangan berhenti.
4: Amin.
8: Dan kali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
3: Jadi bintang tamu ya.
5: Jadi habis ini mau diobrolin.
3: Wah, iya benar-benar, Mas.
2: Mau diobrolin sama manajernya.
3: Mas Yudi, tau nggak? Ini mantan pacar nih. Mas Dwiki, sudah ketahuan.
8: Mukwan yang paling mahal yang harganya 150 juta.
3: Aduh.
4: Beda pemodal .
2: Oke, siap.
8: Mantap terus, Ligro. Jadi bukan hanya sebuah
9: sebenarnya. Tapi kalau menurut saya, Ligo itu udah merupakan movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan dialog musikal orang gila sesuai dengan kebalikannya dari Ligo adalah orgil, ya kan?
2: Oke.
3: Oke, Pak Dwiki. Pak Dwiki ya. Darmawan, terima ya. Kasih banyak.
5: Sehat
3: untuk
5: ya.
3: Untuk apresiasinya bos. Untuk Ligro.
9: Ya. Kan mau diajakin Ligro mesti sehat
3: ya. Keyboard nanti ya. Makasih loh.
2: Terima kasih.
9: Terima kasih ya.
2: Sama-sama Pak Dwiki.
3: Oke, Pak Dwiki.
2: Udah malu.
3: Sampai ketemu nanti di rumah.
2: Oke. Okay. Waduh.
4: Sampai ketemu deh, di tempat tidur.
3: Mas Agam ini. Aduh.
5: Tapi Pak Yolali buka pagar dulu.
2: Ya sudah. Kita break dulu, nanti kita lanjutin
3: obrolan seru ini ya.
2: Obrolan seru ini. Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi.
3: Oke. Okay.
2: Ada bidadari yang terluka.
3: Ciptaan mantan pacar Mas Dwiki Darmawan.
2: Siap.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Ya. Bliker 5 atau
2: Bliker itu karyanya Mas Adi.
0: Oke.
2: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro itu 1 2 1 1 3 4 5. Yang duanya enggak tahu kemana.
1: Mana Mas Adi? Cari dulu.
0: Oke. Sebentar, sebelum kita lanjutin ngobrol, kita ke
1: kita harus sapa-sapa dulu Mas. Betul. Yang ada di seluruh Indonesia yang sudah standby
0: dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, ada Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman Nambas.
1: Selamat malam. Yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan. Juga Nunukan, Okibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sanggau, Saung Melaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sko, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oh, baiklah. Ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke Banda Bogor.
1: Aceh.
0: Banda Aceh apa Bogor?
1: Bogor dulu lah Banda Aceh.
0: Bogor dulu.
1: Kita ke Bogor.
0: Bogor
1: udah selamat malam. Tadi.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Teh Dinda.
0: Teh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
3: Jadi Ismail yang punya, iya dong.
0: Iya dong.
1: Iya Teteh. Iya, aduh kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
3: Selamat malam.
0: Malam.
3: Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas nih.
0: Kelas berapa
1: Teh?
3: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati betul musiknya Ligro.
1: Betul sekali Teh, setuju.
3: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya.
1: Wah Teteh ngikutin ya.
3: Iya dong, enggak ya dong, punya Yudi jangan diambil.
1: Iya iya Teh. Oh, silakan Teh.
3: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya karena tanpa lirik ya.
1: Iya.
3: Tanpa vokal ya. Yang menarik.
1: Suka enggak Teh?
3: Suka, apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Oh iya.
0: Gitu ya.
4: Film apa?
3: Seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Suasanya nuansanya mistis ya.
3: Mistisnya gitu.
1: Mistis betul. Mistis.
0: Mas Adi memang mistis ya.
3: Iya, kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya.

0: Selamat malam.
1: Kita ke Banda Aceh, ada Icut.
2: Ada Icut.
1: Selamat malam Icut.
3: Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya Icut.
3: Kangen sama Kak Iqbal.
2: Iya.
3: Nggak ngobrol-ngobrol. Udah apa? Hampir setahun deh ya.
1: Oh iya, oke.
2: Icut ketawa mulu nih.
1: Silakan Icut, sama Ligro Icut.
2: Ada Ligro ya, silakan Icut.
3: Halo Mas Dirgo.
2: Ligro, Ligro Ben.
1: Ligro.
3: Oh, Ligro.
1: Ligro, Negro.
3: Ligro. Halo Ben Ligro.
1: Ya, oke.
4: Halo.
3: Ya, how are you today?
2: Oh, fine.
3: Ya, jadi kan apa namanya nih, kami kan baru dengan konten gitu ya. Itu ya, jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
1: Oke, berapa album? Oke. Siap, itu aja.
3: Negro dan apa namanya? Selain penyanyi, apa profesinya gitu.
1: Oke, oke.
3: Dan berapa banyak profesi udah konsernya gitu.
1: Oh iya, udah banyak profesi.
3: Itu okay. Itu aja.
1: Siap.
3: Iya, sama-sama deh.
1: Buat
3: Mbak Ita Purnamasari, saya terus Mbak Ita.
2: Iya, terima kasih.
3: Iya, cowok siapa? Bang ya, siapa?
1: Siapa aja lah.
3: Kami udah lupa, dadah. Karena udah lama lah, pernah denger kan. Ini baru denger lagi.
1: Baru denger lagi ya, oke. Saya juga jarang-jarang muncul sih.
2: Ini lagi masih di
3: siapa namanya?
4: Nicholas.
1: Nicholas tuh katanya.
2: Ada Nicholas.
3: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga. Saya selalu punya kakak cowoknya.
1: Terima kasih.
2: Oke, Icut.
3: Keluarga. Dan buat bintang tamunya juga Ben Ligro ya.
1: Ligro, oke.
3: Terus ada Bu Menijo. Bu Menijo udah masuk beliau? Belum.
2: Udah, Bang Menijo udah masuk.
1: Udah ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
3: Buat Bu Menijo di mana tuh? Saya selalu beliau.
1: Siap.
3: Siapa? Teh Dinta di Bogor tadi.
1: Oke.
3: Buat Ayu di Maluku. Saya selalu. Dan penyiar RI Pus 1 Banda Aceh ada Bang Arso ya. Semoga saya selalu banyak. Aja.
1: Terima kasih Icut.
2: Terima kasih Icut.
3: Siap. Amin.
1: Terima kasih Icut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
2: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
5: Pakai baju hitam, Mas Yudi yang ganteng pakai topi.
1: Iya dong.
5: Selamat malam untuk
2: Ligro.
5: Ligro Ben.
2: Iya.
1: Iya.
5: Musik instrumental Indonesia.
2: Betul.
5: Ini Mbak Ita, saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
2: Silakan.
5: Iya, saya mau tahu nih, sesuatunya yang pakai topi, baju putih dan baju saya tua ini, yang maaf ngomong yang botak itu ya.
1: Yang botak, ya.
5: Siapa itu ya yang sesuatunya itu yang ya masih topi tadi itu yang dilepas itu.
1: Oh, Bang Agam.
2: Oh, Mas Agam.
5: Dia Agam pakai baju putih.
1: Pakai baju putih.
2: Baju putih Bang Hendy. Mas Hendy.
5: Bang Hendy.
1: Iya.
5: Ya, Bang Hendy yang baju merah tua ini.
1: Merah tua.
2: Oh, itu Mas Adi Darmawan.
1: Mas Adi Darmawan.
5: Mas Adi, selamat malam. Salam sehat selalu.
2: Iya.
5: Ini Mas Yudi yang mau ditanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, khususnya cewek sebagai penyanyi?
1: Oh gitu.
2: Bang Lepan bisa nyanyi. Atau main musik
5: gitu, bandnya gitu.
1: Oke. Ditunggu ya, Bang Lepan.
5: Salam Judi, salam masuk.
2: Oke, silakan.
5: Ya tadi yang sudah masuk tadi untuk Bung Benijo Manado, Ibu Fatmawati Manado, untuk Mas Doni di Banyuwangi. Untuk Bung untuk di Solo dan semuanya tanpa kecuali gitu Mas Yudi buat kita
2: terang sehat selalu sama juga. Terima kasih Bang Leman.
5: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya.
2: Waktunya Pak. Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen Impress.

0: 5 pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Mbak Eta ya.
1: Siap ya. Oke.
0: Okay. Pertanyaan pertama.
1: Oh, yang itu? Jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
0: Mana donatnya? Oh, tahu.
2: Tahu
0: goreng tapi okay. Versi istimewa, premium.
1: Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
0: Ayo, siapa? Yang bikin desain grafis untuk
2: Aga
0: rilisan
2: Dilaga.
0: Amerika, untuk rilisan Amerika loh.
1: Untuk rilisan Amerika.
3: Iya. Sama lah,
0: sama. Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
1: Oh. Oh. Kalian kenal baik sama orang ini?
0: Emang iya, Mbak?
1: Iya.
3: Oh, itu Leo.
2: Leonardo.
1: Nama panjang?
3: Leonardo Pavkovic.
1: Oh. Pak Hutia langsung.
0: Ya udah. Ligro bisa menjawab ya. Oke. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Transetnica. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut.
2: Mas Adi ayo.
0: Mas Adi
2: lo bisa jawab lo.
0: Transetnica kan Mas Adi. Iya kan?
2: Transetnica.
1: Transetnica.
0: Jangan pura-pura lupa deh.
1: Jangan terus jadi amnesi.
2: Nanti masih kaset ini.
0: Iya kaset.
1: Masih zaman kaset, Mas.
2: Ayo.
1: Lewat.
0: Kaset. Album itu namanya Transetnica. Tadi main di situ. Urutan pertama B1 ya kaset ini memang. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
1: Apa Mas?
0: Lupa Mas Adi, lali dah.
2: Tahun piro itu?
3: Evanestor biasanya.
0: Iya, makanya judul lagunya apa?
1: Judul lagunya Mas Adi.
3: Dosa besar.
1: Lali ya. Sudah lupa, berarti tahunya patah.
2: Dapat cengeknya doang.
0: Apa judulnya Mbak Ita?
1: Murai.
3: Ini Pak Nistorban sih itu.
1: Ada ya?
3: Judulnya lupa.
0: Judulnya lupa. Tapi ikut main kan?
3: Ikut.
0: Iya kan? Ya, itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
2: Judul lagu?
0: Album.
3: Pesta Indah.
1: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
0: Pinter.
1: Oke.
0: Lanjut.
1: Pertanyaan keempat,
0: Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marshanda dengan judul Nama Dia Sendiri albumnya, yakni album Marshanda.
2: Ya.
0: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy, selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu.
1: Yeah.
0: Judul lagi lainnya.
1: Mas Hendy langsung ketawa.
3: Dapat cengeng
2: enggak?
1: Tahunya enggak dapat cengengnya.
2: Yang pasti musik direkturnya Andi Rianto.
1: Iya. Yeah.
2: Lagunya Lali Asri. Yeah.
1: Kasih tau tahu Mas. Cengeng itu.
2: Kasih kotak tahu ini.
3: Ingat budget itu.
0: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
1: Oh, ingat Mas.
2: Na na na ada ya.
1: Iya kan.
0: Oke, terakhir.
1: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rasidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
2: Bangka.
3: Bangka.
2: Bangka Belitung kan?
3: Iya.
1: Tahunya lagi 3. Plus cengengnya.
3: Apa judul lagunya?
2: Saman Sport.
0: Oke, berarti lumayan loh ya. Bener 1-2, bener 3.
1: Lumayan.
2: Ada nyerepet-nyerepet dikit lah tadi kan.
1: Hebat nih.
0: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah menumpuk ini dari Oma Ana. Oke.
2: Harus didata
0: ya. Dari Oma Ana, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi, makna lagunya apa itu Mas Adi?
3: Karena bersenandungnya ya.
1: Senandungnya tadi loh Mas.
2: Kalau Ligro Mau ada vokal nggak ntar?
1: Nah,
0: tuh.
1: Bakal ada vokalnya nggak untuk kedepannya, untuk proyek kedepan?
4: Kalau saya pikir nggak usah ada vokal.
0: Nggak usah ya?
1: Tetap dengan, ya seperti ini ya.
4: Konsisten dengan instrumen. Ya, yang pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
1: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk konser di panggung mungkin ya.
4: Untuk konser ya.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Seru.
2: Tuh. Maknanya Mas Adi tadi.
0: Mas Adi maknanya.
1: Yang senandung tadi, Mas.
2: Mikir opo gitu.
5: Apa namanya tuh? Itu lebih ke ekspresi sih ya.
0: Ekspresi ya.
5: Senandung.
1: Iya.
5: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
0: Oh gitu ya.
5: Jadi bayangin benar-benar senandung bisa sembuh dari serak.
1: Ya. Oh, sudah terjawab
0: ya. Ibu Fatmawati suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
5: Suka duka.
1: Ya, selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada suka dukanya.
2: Suka apa ya? Banyak kan sukanya sih ya.
1: Banyak sukanya ya pasti. Ya.
2: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu. Jadi itu seru banget buat kitanya gitu loh. Dukanya
5: sudah lama nggak berkarya.
2: Gitu. Iya, lama udah nggak berkarya terus lama juga yang nggak panggil kita. Ada wah musiknya saya nggak ngerti nih ini. Oh oke.
1: Siap. Oke, sudah terjawab.
0: Kemudian dari Bang Leman, ada lowongan jadi vokalis nggak sih?
2: Jadi Bang kalau silakan. Perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
1: Tadi kan Mas Agam bilang konsepnya itu trio. Kalau tuh ada vokal nanti pas untuk di konser.
0: Off air ya, di konser. Ya,
4: konser bikin konser di Lampung.
1: Iya, okay. Di Lampung tuh Bang Leman.
0: Biar Bang Leman nyanyi.
1: Ya, betul.
0: Dari Icut sudah berapa album? Dan selain bermusik apa profesi dari masing-masing?
1: Wow. Di luar
0: personil
1: musik.
0: Ligro.
2: Album kita udah full album 5 ya. Album 5, single 1 yang baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
1: Liwar judulnya.
0: Oke. Okay.
1: Profesi masing-masing ya di luar Ligro. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendy, Mas Adi di luar Ligro.
4: Profesi saya gitaris musisi.
1: Ya, untuk semua band ya Mas ya.
4: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
1: Pada mari
4: pekerjaan lain.
1: Apalagi Mas ada lagi kan?
4: Apa enggak ada aku?
1: Lo kan ngajar.
0: Ngajar di Farabi. Oh,
4: ya, ngajar bagian dari
0: musik ya.
4: Musik saya begitu. Ya, ngajarnya juga ngajar gitar kan.
1: Ngajar gitar di Farabi Music School.
4: Sudah 22 tahun loh, 26.
1: Woi.
2: 26 tahun.
1: Ini salah satu seniornya di Farabi.
2: Ya. 26
4: tahun.
1: Hebat. Oke, kalau Mas Hendy di luar Ligro.
2: Luar Ligro. Ya pasti drummernya Gigi.
1: Drummer band Gigi.
2: Sama ya sekarang megang manajemen Gigi.
1: Manajemen Gigi ya Mas Hendy ya.
2: Itu hal yang
1: mantap.
2: Berbeda.
1: Siap.
4: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
1: Mas Adi. Siapa tahu kalau Mas Adi.
5: Kalau saya musisi lah.
1: Iya.
5: Cuman sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
1: Nah, iya, kan sesuai dengan ini dengan penampakannya
0: Mas Adi. Sudah lah ya.
1: Mas Adi silakan diselesaikan berdua. Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
0: Oke. Okay. Ya. Okay. Kita flashback ke tahun 87 maksud saya, di mana
1: lagu ciptaan
0: Mas Agam
1: Mas Agam
0: bermain gitar di lagu ini. Tito Sumarsono dengan berdua

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bisa saja ini original soundtrack Brownies dari Gigi. Pertama kalinya Bang Hendy gabung Gigi kalau nggak salah.
1: Iya,
2: iya, iya.
1: Track pertamaku.
0: Track pertama ya.
2: Track pertama ya, wes keren mas.
0: 2004. 2004 ya. Ada Bang Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo. Terima kasih WhatsAppnya. Kulon Progo Yogyakarta. Iya. Waduh nggak berasa loh. Pelama Ligro tahu-tahu udah.
2: Tahu-tahu udah di penghujung 10. Acara Ruang Rindu nih mas.
0: Okay. Terima kasih banyak Ligro.
1: Sama-sama.
2: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk pendengar Ruang Rindu. Ada yang mau disampaikan Ligro atau dari masing-masing? Mangga silakan.
3: Sebelum ke pendengar, saya ke Mbak Ita dan Mas Yudi dulu.
2: Iya.
3: Terima kasih untuk sudah mengundang kami ke sini.
0: Dengan senang hati.
3: Terima kasih ya.
2: Iya.
3: Terus buat para semoga musiknya Ligro bisa terus diterima.
2: Top.
0: Siap.
2: Siap. Mas Hendy.
1: Apa ya? Bunda menohok tadi itu Mas Agam. Makasih Mas Yudi.
2: Sama-sama.
1: Surprise juga sih apa RRI mau ngundang Ligro.
2: Wah. Wow. Iya dong, orang-orang iya. Keren ya, loh.
0: Orang-orangnya kan legend. Pernah melintasi sejarah musik iya. Indonesia semua.
1: Kalau menurutku sih doain aja kita terus berkarya.
2: Amin.
1: Nah, musik kayak gini tuh butuh konsekuensi yang konsisten, yang harus benar-benar full energy.
2: Betul mas.
1: Ya, ini kita baru rilis single tadi ya Liwar. Semoga kita itu kan selalu kok bikin album dictionary 1, 2, 3. Kemarin tuh terus disambung dengan transisi.
0: Ya.
1: Yeah. Nah sebelum melanjutkan ke sequel yang baru. Di sequel baru tuh kemarin kita bikin gramatik 1.
0: Oke.
1: Okay. Nah, doakan kita bikin gramatik 2, gramatik 3.
2: Siap. Pastinya ya. Pastinya ya, disupport lah. Oke, okay, dari Mas Adi. Iya.
4: Terima kasih banyak untuk apa ini? RRI Plus Jakarta,
2: ya.
4: Mas Yudi.
0: Siap.
4: Dan untuk Mbak Ita pernah saya ini terus terang nih aku jujur baru ngomong sekarang nih.
2: Apa itu tahu. Mas?
4: Aku mengidolakan Ita Purnama Sari itu zaman SMA.
0: Oke.
4: Okay. Ya.
1: Ya. Penari ular.
4: Penari ular. Penari ular.
2: Tadi pernah nonton kan? Di Banyuwangi.
4: Untuk harapan apa kita Ligro? Kalau memang tadi apa ada satu ini termasuk cara mendengarkan Ligro bagaimana? Memang untuk apresiasi itu cukup panjang sih ya.
2: Betul.
4: Cukup panjang. Tapi ada yang cari yang paling mudah sebenarnya. Kalau sekiranya dengerin di grup itu volumenya agak besar, kan biasanya bising kalau nggak nyampe. Kecilin aja dikit.
2: Gitu ya caranya ya. Aduh.
4: Saya nggak apa-apa, ntar lama-lama senang.
2: Pasti akan terbiasa. Weh mantap ini.
1: Jadi pengantar tidur.
0: Siap kalau begitu.
2: Sukses terus ya untuk Ligro dan karya-karyanya.
0: Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya.
3: Ya.
0: Baiklah, sudah waktunya kita
2: undur diri.
0: Dari Ruang Rindu. Sampai bertemu lagi
2: Rabu depan.
0: Iya, Rabu depan maksudnya.
2: Iya.
0: Pekan depan.
2: Iya. Selamat malam semua.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1. Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, telah kita ikuti dan simak ya sajian Ruang Rindu berjaringan nasional. Tadi menghadirkan narasumber Ligro dipandu bersama host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Ya, saat ini pendengar kita masuk pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Masih ada waktu untuk membersamai Anda pendengar di sajian musik dan informasi di malam hari ini ya. Dan kami akan temani Anda yang saat ini mungkin akan segera beristirahat, atau yang dalam perjalanan, atau mungkin masih beraktivitas hingga saat ini ya. Ya, kami akan temani Anda dengan sajian lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan juga kami akan hadirkan informasi-informasi ringan. Terutama juga kita akan coba hadirkan inspirasi-inspirasi terkait makna peringatan Hari Kebangkitan Pancasila yang diperingati pada tanggal 20 Mei hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama KM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami hadirkan satu informasi untuk Anda. Ini terkait kondisi banjir yang ada di Kutai Barat dan juga Mahakam Ulu ya. Ya pendengar, banjir kiriman dari wilayah hulu kembali merendam Kecamatan Laham dan Longhubung di Kabupaten Mahakam Ulu dalam beberapa hari terakhir. Akibat tingginya debit air ini pendengar, kegiatan pendidikan di dua wilayah tersebut dihentikan sementara dan sejumlah sekolah diliburkan demi keselamatan siswa serta tenaga pengajar. Genangan air pendengar tidak hanya merendam fasilitas pendidikan ya, tetapi juga memasuki kawasan permukiman warga. Dan kondisi ini menyebabkan aktivitas masyarakat pun terganggu, termasuk proses belajar mengajar yang tidak memungkinkan untuk dilakukan secara normal. Nah, di Kecamatan Laham sendiri pendengar, sebagian besar sekolah dilaporkan terdampak banjir dengan ketinggian air yang bervariasi. Beberapa akses menuju sekolah juga sulit dilalui karena terendam air dan arus sungai yang meningkat. Camat Laham, Franciscus Maru mengatakan bahwa penghentian sementara kegiatan pendidikan dilakukan untuk menghindari resiko yang dapat membahayakan siswa maupun tenaga pendidik di tengah kondisi banjir yang masih berlangsung. Ia juga menjelaskan ya pendengar bahwa banjir kiriman dari wilayah hulu menyebabkan debit air sungai Mahakam meningkat dengan cepat sehingga merendam sejumlah fasilitas umum. Pemerintah kecamatan bersama pihak sekolah pun terus memantau ya perkembangan kondisi banjir sebelum aktivitas belajar kembali dibuka. Nah pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, ya sebagian besar memang wilayah Kabupaten Mahakam Ulu terdampak banjir ya akibat meluapnya sungai Mahakam setelah tingginya intensitas hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, di mana genangan air dilaporkan merendam sejumlah pemukiman warga, akses jalan, serta fasilitas umum di beberapa kecamatan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Mahakam Ulu mencatat banjir ini terjadi hampir merata di wilayah hulu hingga tengah aliran sungai Mahakam. Debit air sungai meningkat signifikan sehingga meluber ke kawasan pemukiman yang berada di bantaran sungai. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mahakam Ulu Agus Darmawan menyebutkan bahwa kondisi banjir di beberapa wilayah ini mulai menunjukkan penurunan debit air. Kecamatan Longbagun, Longapari, dan Longpahangai dilaporkan berangsur surut setelah beberapa hari terdampak banjir yang cukup tinggi. Namun pendengar sementara itu ya, wilayah Kecamatan Laham dan Longhubung saat ini yang justru mulai mengalami peningkatan debit air akibat datangnya banjir kiriman dari wilayah hulu Mahakam. Informasi selengkapnya pendengar ini bisa Anda akses ya melalui laman rri.co.id. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, hari ini juga diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional ya, yang ke-118, tepatnya tanggal 20 Mei 2026. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, hari ini tentu mengingatkan kita kembali pada semangat para pejuang bangsa yang menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan ya, akan pentingnya kebangkitan nasional. Kami akan hadirkan informasi inspiratifnya untuk Anda pendengar di rangkaian sajian musik dan informasi di Samarinda malam ini. Ada Air Rasa Ini dari Samson, dilanjutkan lagu dari Ruth Sahanaya, Ingin Kumiliki.

0: Yo. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata.

Sahanaya dan juga tadi diawali lagu dari Samson Akhir Rasa ini membawa kita pendengar masuk pada pukul 23 lewat 21 menit waktu Indonesia Tengah. Ya pendengar Persatu RRI Samarinda, Hari Kebangkitan Nasional pertama kali ini diperingati pada 20 Mei 1908 ya, dan saat organisasi Budi Utomo didirikan. Ya, Budi Utomo sendiri menjadi sadaran politik, sosial, dan budaya bangsa Indonesia, di mana saat itu para pemuda dan tokoh bangsa menyadari bahwa persatuan dan pengetahuan adalah kunci untuk menghadapi tantangan kolonialisme dan membangun identitas nasional. Nah, dari sini kita bisa memaknai ya pendengar Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum refleksi, bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menumbuhkan semangat untuk bangkit menghadapi tantangan zaman sekarang. Persatuan, gotong royong, dan juga inovasi menjadi nilai penting yang harus kita terus pelihara. Ya pendengar Persatu RRI Samarinda, jadi Hari Kebangkitan Nasional ini bukan hanya hari bersejarah ya, tetapi juga pengingat agar kita sebagai bangsa terus berkarya, bersatu, dan berinovasi untuk masa depan Indonesia. Ya pendengar Persatu RRI Samarinda, informasi lainnya masih juga akan kami hadirkan untuk Anda ya di sajian musik dan informasi ini. Nah, ini informasi yang terbaru pendengar kami dapatkan bahwa Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur ini melakukan penyitaan lagi ya uang negara sebesar 57,47 miliar rupiah atas dugaan tindak pidana korupsi pemanfaatan lahan transmigrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Seperti apa informasinya pendengar? Nanti akan kami hadirkan untuk Anda, tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

tanpa chorus atau ref, tapi memiliki intro yang sangat identik. Setelah intro, lagu masuk ke segmen ballads yang ringan menggunakan piano, kemudian merubah tempo menjadi rock dan menjelma opera pada bagian tengahnya. Lagu ini menjadi misteri karena tidak ada yang bisa mendefinisikan makna dari Bohemian Rhapsody. Freddie Mercury yang menulis lagu ini pun tidak pernah menjelaskan arti di balik lagu ini. Lagu ini dilaporkan sebagai single yang biaya produksinya paling mahal yang pernah dibuat pada saat peluncurannya. Tidak salah.

0: skor terbaru, atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

mendengar seperti yang kami sampaikan tadi ya, bahwa Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur ini melakukan penyitaan lagi ya uang negara sebesar 57,45 miliar rupiah atas dugaan tindak pidana korupsi pemanfaatan lahan transmigrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Ya, hari ini disampaikan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Kaltim Gusti Hamdani di Samarinda pada hari ini, Rabu. Gusti menjelaskan bahwa penyitaan tersebut sangat berkaitan erat dengan dugaan korupsi penerimaan negara atas pemanfaatan barang milik negara pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Nah, menurutnya pendengar, tindakan pemanfaatan barang milik negara secara tidak sah diduga dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan penambangan pihak PT JMB Group. Nah, penyidikan kasus dugaan korupsi ini secara khusus menyoroti aktivitas penambangan yang sama sekali tidak sesuai dengan ketentuan di atas hak pengelolaan lahan transmigrasi. Ya, sebagai bentuk transparansi, kejaksaan menginformasikan bahwa tambahan uang tunai senilai 57.450.000 rupiah itu diserahkan langsung oleh salah seorang tersangka berinisial BPT. Informasi yang pendengar kami kutip dari laman antaranews.com ya. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, malam terus beranjak larut. Dan saatnya juga kami himbau untuk Anda sebelum Anda beristirahat, yakinkan semua pintu-pintu jendela sudah terkunci rapat. Dan kendaraan-kendaraan Anda yang Anda parkir di luar rumah juga sudah dalam keadaan terkunci. Ya, yakinkan juga peralatan dapur Anda, khususnya kompor di dapur, sudah dimatikan, serta keran-keran juga jangan lupa dimatikan. Lampu-lampu untuk stop kontak, steker yang tidak digunakan bisa dimatikan ya. Ya, mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan kita juga dapat beristirahat dengan nyenyak. Besok kita kembali dapat beraktivitas. Baik pendengar, Pro 1 RRI Samarinda masih akan kami hadirkan beberapa lagu-lagu yang bisa mengantarkan Anda ke peraduan Anda atau menemani Anda di suasana malam hari.

0: telur, dan biji kopi. Sekali waktu, seorang anak perempuan mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya menyedihkan dan bahwa ia tidak tahu bagaimana ia akan berhasil. Ia lelah berjuang dan berjuang sepanjang waktu. Sepertinya satu masalah selesai, masalah lain segera menyusul. Ayahnya yang seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan meletakkannya masing-masing di atas api yang besar. Setelah 3 panci mulai mendidih, dimasukkannya kentang ke dalam panci pertama, telur di panci kedua, dan biji kopi bubuk di panci ketiga. Ia kemudian membiarkan mereka duduk dan mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada putrinya. Putrinya menunggu dengan tidak sabar, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukannya. Setelah 20 menit ia mematikan kompor, ia mengeluarkan kentang dari panci dan meletakkannya di mangkuk. Ia mengeluarkan telur dan meletakkannya di mangkuk. Ia kemudian menyendok kopi dan meletakkannya di cangkir. Berbalik padanya ia bertanya, "Putri, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur, dan kopi," jawabnya buru-buru. "Lihat lebih dekat," katanya, dan sentuh kentangnya. Ia melakukannya dan mencatat bahwa mereka lembut. Ia kemudian memintanya untuk mengambil telur dan memecahkannya. Setelah melepas cangkangnya, ia mengamati telur rebus. Akhirnya ia memintanya untuk menyesap kopi. Aromanya yang kaya membawa senyum ke wajahnya. "Ayah, apa artinya ini?" ia bertanya. Ia kemudian menjelaskan bahwa kentang, telur, dan biji kopi masing-masing menghadapi kesulitannya yang sama, air mendidih. Namun, masing-masing bereaksi berbeda. Kentang menjadi kuat, keras, dan tak henti-hentinya, tetapi di dalam air mendidih menjadi lunak dan lemah. Telur itu rapuh, dengan kulit terluar yang tipis melindungi bagian dalamnya yang cair, sampai dimasukkannya ke dalam air mendidih, kemudian bagian dalam telur menjadi keras. Namun, biji kopi bubuk ini unik. Setelah mereka terkena air mendidih, mereka mengubah air dan menciptakan sesuatu yang baru. "Kamu yang mana?" tanyanya kepada putrinya. "Ketika kesulitan mengetuk pintu Anda, bagaimana Anda merespon? Apakah Anda kentang, telur, atau biji kopi?" Cerita ini memberikan pesan moral bahwa dalam hidup terjadi hal-hal di sekitar kita, hal-hal yang terjadi pada kita, tetapi satu-satunya hal yang benar-benar penting adalah apa yang terjadi di dalam diri kita. Inspirasi hari ini.
1: Kebanyakan orang hanya menilai hasil akhir dari jerih payah seseorang. Padahal, untuk bisa memahami arti hidup yang sebenarnya, kamu harus melihat proses dan usahanya dalam meraih hasil tersebut. Tujuan hidup itu adalah sebuah proses, bukan hasil akhir. Oleh karena itu, belajarlah untuk memberikan yang terbaik dari setiap proses yang kamu lakukan. Kalaupun kelak usahamu tidak berhasil, setidaknya kamu memperoleh ilmu bermanfaat dari usaha-usaha tersebut.

sangat gampang untuk memancing kepiting. Seutas tali yang diberi kerikil sebagai pemberat dikaitkan di ujung sebatang bambu. Tali yang diberi pemberat dimasukkan ke dekat kepiting yang akan kita pancing. Pemberat disenggol-senggolkan ke badan kepiting hingga kepitingnya marah. Karena marah, kepiting akan menjepit tali pemberat tersebut dengan sangat kencang. Kenapa kepiting mudah kita tangkap? Karena dia selalu marah dan tersinggung saat digoda. Kemarahan seringkali tidak memberi hasil yang efektif selain rasa puas sesaat dan rasa penyesalan berkepanjangan. Jarang kita bisa marah dengan bijaksana, kebanyakan sekedar melampiaskan emosi. Hal tersebut tidak akan menyelesaikan masalah, malah justru memperbesar masalah. Supaya kita tidak mudah terperangkap dalam kemarahan yang merugikan diri sendiri, cobalah menghindar dari kemarahan yang tidak perlu. Tahan emosi, alihkan perhatian. Tarik nafas dalam-dalam dan setelah itu tersenyumlah.

Pendengar setia Radio Republik Indonesia Pro 1 Sendawarti bela di penghujung kebersamaan kita di malam hari ini dalam rangkai program siaran Rabu 20 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaan Anda yang telah menemani siaran kami hingga malam ini. Semoga seluruh sajian informasi, hiburan, dan inspirasi yang kami hadirkan dapat memberikan manfaat dan menemani aktivitas Anda. Pendengar, saya hari ini bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan, selamat beristirahat, dan sampai jumpa kembali dalam program siaran berikutnya hanya di RRI Pro 1 Sendawar dengan frekuensi 103,3 FM.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar kembali di udara membawakan rangkaian acara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi saudara, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Musik religi islami kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 5 lewat 30 kita ikuti Mutiara Pagi dari Pro 1 RRI Samarinda.

0: Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.
1: Bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa.
2: Apa kabar, Mace Bice?
3: Siapa kabar?
4: Priben kabar, Ce?
5: Aisyen Raugut Kalifuse.
6: Kemana kabar, kawan?
7: Besubu sararaku, nopak karya balai.
8: Horas dongan, buha kabar muna.
9: Buha barakan rakan mendung.
10: Kumaha damang.
1: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
11: Saya bangga menjadi Indonesia.
1: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
12: Nasanan totong inararan. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
1: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: berbagai flora dan fauna yang unik dan langka, seperti hewan komodo, bunga Rafflesia arnoldi, dan anggrek hitam. Keanekaragaman makhluk hidup yang ada di Indonesia ini menjadikan negara lain takjub dan memberikan julukan kepada Indonesia sebagai negara mega biodiversitas.
1: Semua gara-gara ibu gak becus ngurus anak.
2: Loh, kok gara-gara ibu? Seharusnya bapak dong yang juga harus bertanggung jawab dengan anak-anak, bukan ibu.
1: Alah, kok malah nyalakan bapak? Bapak kan setiap hari cari uang untuk kalian.
2: Ya ibu juga kan banyak kegiatan di luar bapak. Ya arisan lah.
1: Ah, sudah-sudah. Dari dulu memang ibu gak pernah nurut apa yang dibilangin.
3: Pak, bu, sudah. Jangan bertengkar terus. Kak Ozi seperti itu karena tidak pernah mendapat perhatian dari bapak sama ibu. Setiap hari hanya sibuk dengan pekerjaan dan urusan di luar.
1: Kamu anak tahu apa?
3: Kami tidak hanya butuh materi, Pak. Bu, kami juga butuh perhatian dan kasih sayang.
1: Alah.
4: Salah satu penyebab anak terjerumus menjadi pecandu narkoba adalah kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua. Mari, jauhkan anak-anak kita dari bahaya narkoba dengan memberikan perhatian, kasih sayang, dan meluangkan waktu untuk keluarga. Pesan ini disampaikan oleh

0: 1.
1: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saatnya sajian Mutiara Pagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dengan narasumber hari ini adalah Ustazah Haliska MPT yang merupakan pengurus Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga MUI Kalimantan Timur. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustazah, apakah sudah terhubung?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah terhubung, Mbak.
1: Oke, baik. Kabar baik Ustazah?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, dan nanti pendengar Anda juga dapat berpartisipasi dan juga berinteraksi dengan Ustazah Haliska dalam sesi tanya jawab dalam dua jalur telepon kami, pendengar 0541-736-566-743-495. Di jalur WhatsApp kami melalui pesan singkat ataupun telepon di 0811-5544-976. Dan untuk Anda pendengar yang menyimak sajian Mutiara Pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga dapat meninggalkan pertanyaan atau tanggapan Anda di kolom live chat kami Pro 1 RRI Samarinda atau di kanal YouTube kami pendengar RRI Samarinda, di mana saat ini siaran kami dapat Anda saksikan secara live. Dan tema kita hari ini pendengar jelang hari Idul Adha ya, adalah refleksi kurban, inspirasi keluarga tangguh di era modern. Mari kita pahami lebih dalam lagi melalui tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Haliska. Silakan Ustazah untuk penyampaian tausiahnya.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa midadikal jari wa jama'na bihi fi kulli khairi wa atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar setia Radio RRI yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hari ini masih kenikmatan hidup, nikmat sehat, nikmat bisa berkumpul untuk sama-sama mengkaji, mengikuti kegiatan Mutiara Pagi pada hari ini. Kemudian salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, kepada junjungan kita, yaitu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga dengan kita istiqomah mengikuti kegiatan ta'lim atau kegiatan Mutiara Pagi pada hari ini, kita tercatat sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita terus berusaha, berupaya untuk meningkatkan keilmuan kita, terutama spiritual kita, dalam hal meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah pada hari ini tema yang diusung yaitu refleksi kurban, inspirasi keluarga tangguh di era modern. Refleksi kurban, kita tahu sendiri bahwa sebentar lagi akan dilaksanakan pelaksanaan ibadah kurban yang bisa dihitung berapa hari lagi kita akan melaksanakannya. Kemudian kita tahu refleksi itu apa. Nah, refleksi kita mengamati kembali, kita memikirkan dan mengevaluasi kembali apa saja yang peristiwa yang pernah terjadi pada saat terlahirnya, hingga bisa terlahirnya ibadah kurban yang selama ini bisa kita laksanakan. Nah, kita tahu bahwa kurban sendiri, ya, kurban itu terlahir dari peristiwanya atau kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Kemudian inspirasi keluarga tangguh di era modern, ini pokok bahasannya, yaitu kita ambil inspirasi dari keluarga tangguh yang kita bisa lihat dari keluarganya Nabi Ibrahim alaihi salam. Tentunya tema ini terinspirasi dari ayat Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Menjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, melihat dari Quran Surah At-Tahrim ayat 6 ini, maka ini seruan kepada orang-orang yang beriman, kepada siapapun yang kita memiliki iman, gitu ya, memiliki iman dalam hati kita. Kemudian kita mengaku orang-orang ingin diakui sebagai orang-orang yang beriman, maka ayo kita seru juga panggilan ini, kita penuhi panggilan ini dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk memelihara diri kita, ya diri kita, kemudian keluarga kita. Di sini dikhususkan untuk kita. Nah, kita di sini bisa dikategorikan ayah, ibu, suami, istri, kemudian bisa juga anak. Apalagi kalau anaknya sudah balig, maka kita diperintahkan untuk memelihara diri kita. Setelah itu kita memelihara keluarga kita. Kita memperhatikan juga keluarga kita, bagaimana kondisi keluarga kita, apakah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala atau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana di sini diperintahkan yaitu kita disuruh memelihara diri kita, keluarga kita dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu dan penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Nah, di sini menegaskan bahwa kita diperintahkan untuk selalu menjaga diri kita ini supaya tidak terjerumus ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada saat kita masuk ke sana, nah, bahan bakarnya tadi manusia dan batu, itu penekanan sekali bahwa kita pun bisa menjadi bahan bakarnya, disertai juga penjaga malaikat, penjaganya malaikat-malaikat yang tidak mendurhakai Allah. Artinya pada saat kita sudah masuk, ya betul-betul kita akan dihukum gitu ya, secara keras oleh malaikat-malaikatnya Allah atas perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini penegasan bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara diri kita dan keluarga kita tadi dari api neraka. Bagaimana caranya? Nah, salah satu caranya adalah dengan menambah keilmuan. Bagaimana caranya supaya kita bisa memelihara diri kita, kemudian keluarga kita dari api nerakanya Allah. Nah, kemudian hari ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama mengkaji. Ya, mengkaji tentang bagaimana caranya supaya kita bisa memelihara diri kita tadi dan keluarga kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tentu melihat ayat tadi dan melihat kondisi saat ini, ya, tantangannya sungguh luar biasa. Jadi tantangan di era modern ini sungguh luar biasa, yang tidak bisa kita pungkiri bahwa ini juga mempengaruhi bagaimana proses ibadahnya diri kita, kemudian juga keluarga kita, terutama dalam hal mendidik, dalam hal mengasuh, tentunya berbeda. Nah, namun ada keluarga tangguh yang mungkin bisa, yang seharusnya bisa kita jadikan inspirasi saat ini, dan itu menjadi landasan untuk kita bisa mempertahankan diri kita dan keluarga kita di era modern ini. Maka kita lihat di refleksi kurban, siapa yang bisa kita panuti gitu ya untuk hari ini, terutama hari ini kita akan membahas tentang keluarganya Nabi Ibrahim alaihi salam, yang dimana itu termuat di dalam Quran surah Ali Imran ayat 33. Dan di sini disampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna Allah astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Yang artinya, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, memilih Nabi Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran atas seluruh alam manusia pada zamannya masing-masing. Nah, kemudian disambung di ayat 34, Dzurriyyatan ba'duha min ba'd, wallahu sami'un alim. Yang artinya mereka adalah satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Nah, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, jadi di sini disampaikan bahwa ada beberapa tokoh gitu ya, beberapa sosok yang bisa kita jadikan teladan. Nah, salah satunya adalah keluarganya Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salam. Refleksinya untuk kurban dan inspirasi keluarga tangguh di era modern ini, kita juga mengacu pada Quran surah Ibrahim ayat 35 sampai 41. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi innahunna atlalna kathiran minan nas, faman tabi'ani fa innahu minni, wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Yang artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya mereka, berhala-berhala itu, apa nih, kita di Quran surah Ibrahim ayat 35 yang berbunyi, wa itqala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jadi dikatakan, yang artinya, ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari penyembahan terhadap berhala-berhala. Nah, di sini

Kemudian di ayat berikutnya lagi, Rabbana ini askantu min zurriyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimas shalah faj'al ifdatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Yang artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya dan berada di sisi rumahmu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan anugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Kemudian lanjut di Quran surah berikutnya, yaitu di Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'alallahi min syai'in fil ardi wa la fis sama'. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang berada di langit. Alhamdulillahilladzi wahabani 'alal kibari Isma'il wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha mendengar, memperkenankan doa. Nah, di sini dari ayat yang sudah kita simak bersama tadi, maka menjadi refleksi untuk kita bahwa pertama, ini mengacu pada peristiwa dari Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Hajar ya, dan Nabi Ismail alaihissalam yang masih bayi pada saat itu di tengah gurun yang tandus, yang dimana pada saat itu tidak ada penghuninya, tidak ada tanaman dan buah-buahan. Kemudian atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan berat hati Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Hajar pada saat itu dan Nabi Ismail alaihissalam di sana. Nah, kemudian kita cermati lagi bahwa pada saat peristiwa itu, Siti Hajar alaihissalam menanyakan gitu ya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, kemana engkau akan pergi? Apakah engkau tega meninggalkan kami di lembah yang tidak ada manusia dan makanan ini? Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam terdiam. Ya tentu saja terdiam karena berat sekali untuk meninggalkan istri dan juga anaknya pada saat itu, Nabi Ismail alaihissalam yang masih bayi, di tengah gurun yang tandus begitu ya, tengah gurun yang tidak ada makanan dan buah-buahan, kemudian tidak ada penghuninya. Nah, berat pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian pada saat itu Siti Hajar bertanya lagi, apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan ini? Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, iya. Nah, pada saat itu Siti Hajar jika demikian Allah tidak akan menelantarkan kami. Nah, maka di sini kita lihat tauhidnya Siti Hajar radhiyallahu anha dalam memegang teguh gitu ya, memegang teguh prinsip hidup bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada kita untuk melakukan sesuatu, untuk melaksanakan sesuatu, maka percayalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan meninggalkan kita. Jadi pada saat kita berserah diri kepada Allah, maka Allah pun akan mencukupi kebutuhan kita. Kemudian kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, ya maka Allah akan penuhi kebutuhan hidup kita. Nah, ini seperti yang sudah dilaksanakan oleh keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi pada saat itu Siti Hajar dengan tauhidnya, bahwa dengan keteguhannya yakin gitu, pada saat sudah disampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi kebutuhan kita dan akan memberikan kita jalan keluar dari segala permasalahan hidup kita.

0: Di sini kita tahu bahwa pada saat itu, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam di tengah gurun, maka pada saat itu, pada beberapa hari kemudian, perbekalan beliau habis dan asinya mulai mengering karena pada saat itu tandus ya di tanah itu. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam mulai menangis ya pada saat itu karena sudah perbekalan habis dan kemudian asupannya juga habis, mulai mengering. Maka Nabi Ismail alaihissalam yang pada saat itu masih bayi mulai menangis. Kemudian sebagai ibu, Siti Hajar radhiyallahu anha tidak tinggal diam. Kemudian beliau berusaha, berikhtiar, beliau berlari bolak-balik sebanyak 7 kali ya antara Bukit Safa dan Bukit Marwah yang kita kenal sekarang, ibadah, pelaksanaan ibadahnya itu yaitu dengan disebut dengan sa'i, untuk mencari tanda-tanda kehidupan air atau air ya di antara lembah Bukit Safa dan Marwah. Ternyata sebanyak 7 kali beliau bolak-balik tidak menemukan sumber mata air di daerah itu. Kemudian perjuangan fisik ini yang tadi kita sebut dengan sa'i. Nah, melihat perjuangan Siti Hajar tadi, Allah Subhanahu wa taala mengutus akhirnya kan malaikat Jibril untuk menghentakkan kaki ke tanah di dekat Ismail ya. Pada saat itu yang sedang menangis, ada yang diriwayatkan bahwa Nabi Ismail menghentakkan kakinya dengan digerakkan oleh malaikat Jibril sehingga memancarlah air yang sangat melimpah yang kemudian disebut air Zam-Zam. Nah, air ini akhirnya mengundang beberapa kabilah Arab yang melintas di daerah itu untuk menetap di sana. Dan kemudian tidak lama kita kenal lembah itu atau daerah itu dengan sebutan Kota Mekah. Nah, itu. Jadi pada saat sudah ikhtiar bolak-balik 7 kali, akhirnya ditemukanlah Allah berikan jalan keluar yaitu dengan ditemukannya mata air atau tadi timbul gitu ya sumber mata air yang kita sebut dengan sama-sama air Zam-Zam. Nah, kemudian dari kisah ini kita masuk lagi di kisahnya keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, terutama khususnya di penyembelihan hewan kurban. Nah, penyembelihan hewan kurban yang pada saat itu terjadi kisah ya antara Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, pada saat Nabi Ibrahim berkunjung gitu ya di kota Mekah, kemudian menemui Nabi Ismail alaihissalam yang pada saat itu sudah beranjak remaja atau balig. Nah, Nabi Ibrahim akhirnya mendapatkan ujian lagi, ujian terberat yaitu melalui mimpi yang datang berulang kali. Jadi beliau bermimpi berulang kali, yaitu mimpinya isinya adalah tentang perintah untuk menyembelih putranya beliau, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kita tahu Nabi Ismail alaihissalam ini adalah putra pertamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu lama gitu ya tidak punya anak. Kemudian Allah berikan rezeki, Allah berikan rezeki dengan terlahirnya Nabi Ismail alaihissalam, kemudian Nabi Ishak alaihissalam. Nah, di sini kita mengacu pada surah As-Saffat, ya, surah As-Saffat ayat 102 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Yang artinya, ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, nah, ya Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, pikirkanlah apa pendapatmu. Nabi Ismail alaihissalam menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Nah, dari ayat ini, yang dimana kisah ini diabadikan tadi di dalam Al-Quran, surah As-Saffat ayat 102. Nah, kita melihat keteguhan Nabi Ismail alaihissalam pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan mimpinya, yang dimana pada saat ini, pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam juga mengajak gitu ya, berkomunikasi dengan anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, untuk menanyakan pendapat anaknya, jadi tentang mimpi yang dialaminya, yaitu, wahai anakku, sesungguhnya tadi aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Nah, pikirkanlah apa pendapatmu. Nah, ini bisa kita soroti tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam meminta juga pendapat anaknya sebelum mengambil keputusan. Nah, kemudian Nabi Ismail alaihissalam menjawab juga dengan keyakinan dan keteguhannya, dengan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Nah, jadi di situ dengan penuh keyakinan Nabi Ismail alaihissalam menjawab bahwa ketika itu sudah diperintahkan oleh Allah, maka lakukanlah. Maka lakukanlah. Nah, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Nah, jadi beliau Nabi Ismail alaihissalam teguh bahwa ketika sudah Allah perintahkan, maka ayo laksanakan. Kemudian di situ beliau bilang bahwa beliau ingin gitu ya, termasuk engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar akan ujiannya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sabar ketika Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan ketaatan, maka kita bergegas untuk melaksanakannya dan sabar juga dalam menjalannya. Nah, kemudian pada saat itu kita tahu peristiwanya lagi, yaitu pada saat pisau yang sudah berada di leher Nabi Ismail alaihissalam dan ketua pada saat itu pisau yang telah berada di leher Nabi Ismail alaihissalam, kemudian Allah mengganti Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor domba jantan besar dari surga, yang peristiwa agung inilah yang menjadi asal mula ibadah kurban. Nah, ini kita soroti yang di sini, yang dimana Nabi Ismail alaihissalam tadi menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada ayahnya untuk melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berseru sebenarnya di surah, di ayat selanjutnya, yaitu wa nadainahu ayy. Nah, jadi falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim alaihissalam meletakkan pelipis anaknya di atas gundukan itu untuk melaksanakan perintah Allah. Nah, maka pada saat itu Allah kami memanggil dia, wa nadainahu ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian lanjut, inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim, kami menebusnya dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Watarokna 'alaihi fil akhirin, kami mengabadikan untuknya pujian pada orang-orang yang datang kemudian. Nah, jadi dari kisah ini kita bisa cermati beberapa hal ya, terkait poin-poin penting terkait pengasuhan anak gitu ya, pengasuhan anak, dan bagaimana bisa membangun keluarga yang tangguh, bangun keluarga yang tangguh dari kisah-kisah yang sudah kita cermati bersama, yaitu keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dimana tadi diawali dari Siti Hajar, kemudian perjuangannya Siti Hajar, kemudian bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam gitu ya kuat gitu untuk bisa melepaskan gitu ya istri dan anaknya, kemudian meninggalkan istri dan anaknya di tengah gurun atas perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana kuatnya teguhnya tauhidnya Nabi Ismail alaihissalam. Pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam tadi menyampaikan perintahnya Allah, maka Nabi Ismail alaihissalam kuat dengan penuh keyakinan, dengan penuh tekad bahwa kalau ini perintah Allah maka laksanakanlah. Nah, maka dari keluarga-keluarga tangguh ini kita bisa cermati bersama bahwa terlahirnya keluarga tangguh ini tentu dari tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita cermati lagi bahwa keluarga-keluarga tangguh ini bisa seharusnya kita aplikasikan di era modern saat ini, yang dimana poin-poin pentingnya yang Al-Faqih rangkum itu ada 4, yaitu yang pertama kurban, ya, ibadah kurban yang kita sebentar lagi akan laksanakan. Nah, kurban itu kita tahu itu menjadi simbol gitu ya, menjadi bentuk penyerahan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala terkait harta kita yang selama ini kita cari. Ya, harta kita yang selama ini kita cari dan kita kurbankan atau kita serahkan dalam bentuk kurban gitu ya, dalam bentuk ibadah kurban. Nah, itu mengajarkan kepada kita khususnya keluarga untuk ya bahasanya menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang terjadi atau atas segala apa yang sudah kita dapatkan, baik itu harta, kemudian harta dan duniawi yang mana kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah komunikasi. Jadi komunikasi tadi terutama khususnya komunikasi antara orang tua dan anak. Nah, ini kita bisa tiru ya dialognya Nabi Ibrahim tadi yang meminta pendapatnya Nabi Ismail alaihissalam tentang mimpi penyembelihan tadi. Ini adalah contoh gitu ya, contoh bagi kita untuk menghargai anak kita, ya menghargai pendapatnya mereka tanpa paksaan, ya tanpa kita memaksa atau kita otoriter terhadap anak kita, kita minta pendapatnya bagaimana. Nah, kemudian kita komunikasikan sehingga keputusan itu bisa diambil bersama dan bisa dipenuhi bersama. Nah, kemudian yang ketiga adalah ketangguhannya Siti Hajar dalam hal pada saat ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di tengah gurun tadi. Nah, ini bisa kita ambil pelajaran bahwa ini menjadi simbol ya ketahanan ibu atau seorang istri dalam menghadapi ketidakpastian. Nah, itu kan ketidakpastian, terutama ketidakpastian ekonomi yang ada saat ini, kemudian juga tantangan yang ada saat ini, tantangan di era digital atau di era modern yang dimana ya anak-anak kita banyak terdistraksi dengan handphone, dengan lingkungan yang terus berkembang dan maju. Nah, ini ketahanan seorang ibu bagaimana dalam mendidik anaknya, atau ketahanan keluarga gitu ya dalam mendidik anaknya. Kemudian yang keempat adalah keikhlasan. Ya, tentu di ibadah kurban ini kita belajar tentang keikhlasan, dan dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri kita juga belajar tentang keikhlasan, yaitu melatih keluarga kita untuk berbuat baik. Ya, berbuat baik, karena ibadah kurban tuh melatih diri kita juga dan keluarga kita untuk berbuat baik, untuk menyerahkan sebagian harta kita tadi untuk fakir miskin, untuk orang lain, untuk masyarakat, sehingga pada saat itu kita akhirnya punya sifat ikhlas, habis itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu 4 poin penting yang bisa kita jadikan inspirasi dari keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan bagaimana penerapannya, kita berusaha untuk bisa sama-sama menerapkannya di era modern saat ini. Itu saja dari Al-Faqih. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Mbak Fira.
1: Baik, terima kasih banyak Ustazah atas pengantar tausiahnya tadi mengenai tema kita hari ini adalah refleksi kurban, inspirasi keluarga tangguh di era modern. Baik pendengar Mutiara Pagi Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kita buka sesi tanya jawab di dua jalur telepon kami pendengar 0541-736-566, 743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami melalui telepon ataupun pesan singkat di 0811-5544-976 mengenai tema kita hari ini pendengar refleksi kurban, inspirasi keluarga tangguh di era modern. Baik, kita akan sapa pendengar yang telah bergabung di jalur telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeng Fira.
1: Ya, silakan Pak Nano untuk pertanyaannya.
2: Oke, Ustaz. Ustazah, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang saja yang saya simak diuraikan itu kan pada saat Nabi Ismail masih bayi itu kan apa, Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah untuk meninggalkannya begitu ya, kalau enggak salah dengar saya tadi itu. Lalu untuk meninggalkan ya kata kita anaknya yang masih bayi itu kemana dan untuk apa begitu ya, barangkali untuk bisa dijelaskan gitu. Barangkali ini Jemfira Raja, makasih. Assalamualaikum gitu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Nano atas partisipasinya dan juga pertanyaannya. Dan untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung dan juga bertanya ya kepada Ustazah Haliska mengenai tema hari ini, pendengar, adalah refleksi kurban, inspirasi keluarga tangguh di era modern, kami masih buka sesi tanya jawab. Dan kita akan sapa kembali pendengar yang telah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Pak Matirwan untuk pertanyaannya.
3: Nih, saya baru pulih nih, Mbak Fira, setelah sekian hari saya sakit. Waalaikumsalam Ustazah. Ya, maaf suara saya masih begini ya. Tentang ibadah kurban 3 menitung hari ya, yang akan kita didirikan dan keikhlasan seperti hanya Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim maksud kamu, dan menyuruh diterima Allah untuk mengorbankan anak semata anak yang ditunggu tuh yang diinginkan itu dikorban, itu cuma hanya sekedar apa itu mengunci, hanya diganti dengan seorang satu kambing. Nah itu ya seperti itu, memang seperti begini ya, gini aja saja. Kok kamu ibadah kurban banyak sekali godaannya, banyak sekali hamba setan itu kan dari atas dibawa di kiri kanan kan, beda dengan mengorbankan kehendak nafsu kan, tidak seolah lagi lulus seperti jalan tol kan, tidak ada kehambatan apa-apa itu kan, itu mengorbankan demi kehendak nafsu. Tapi ibadah mah waduh, ibadah apapun juga itu yang pertama. Yang kedua tadi masalah tentang keluarga kan, di terutama di Pulau Jawa ya, di Jogja anak pernah ada kasus tempat penitipan anak sampai dianiaya atau penyiksaan terhadap seorang anak atau kekerasan terhadap anak. Nah sekarang begini, kok seorang ibu yang sibuk sesibuk-sibuknya apapun juga kadang-kadang kok kenapa saya dititipkan ke tempat pengasuhannya kan, jadinya seperti itu. Nah jadi apakah bisa melakukan program yang tangguh kalau sehari-hari ibu bapaknya sibuk, sedangkan anak dititipkan ke tempat pengasuhan akhirnya dapat kekerasan. Nah itu sebetulnya mohon sedikit penjelasan dari Ibu Sada. Ini peringatan daripada ibu pemuda lah, jangan sampai terjadi seperti itu, penitipan anak yang akhirnya anak mendapatkan yang kekerasan. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Ahmad Tirwan atas pertanyaannya. Dan kita akan tampung pertanyaan terakhir lagi dari Pak Jumairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, izin Pak, suaranya agak lumayan kecil, sama mungkin radionya bisa dijauhkan sedikit.
4: Iya.
1: Oke, silakan Pak.
4: Nah, assalamualaikum Bu saja.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, ya, ini kan masalah apa namanya kurban. Ini apa namanya tuh? Ini kan kalau kita berkorban, kemudian kita minta, artinya minta itu bukan untuk pribadi. Kalau kita berkorban minta sebagian-bagian itu untuk apa? Kita bagikan lagi kepada keluarga kita. Apa namanya? Apakah itu tidak menghalangi? Apakah itu biasanya tidak kelebihan? Karena bukan untuk kita simpan pribadi, kita bagikan lagi ke apa keluarga-keluarga kita walaupun itu yang jauh misalnya kan. Nah itu apakah tidak apa namanya tidak mengurangi apa dianggap kita melebihi mengambil dari sepertiga itu kan. Nah jadi misalnya kita kan minta berapa bungkus, tapi itu untuk keluarga kita gitu, untuk bukan untuk pribadi. Gimana itu Ustazah? Mohon penjelasan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Jumairi atas pertanyaannya. Baik, ini Ustazah sudah ada 3 pertanyaan ya yang kita tampung. Mungkin saya akan uraikan terlebih dahulu. Tadi yang pertama ada dari Pak Nano. Pada saat Nabi Ismail masih bayi ya, dan juga Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah untuk meninggalkannya. Nah ini mohon penjelasannya lebih lanjut, kemana dan untuk apa. Lalu selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Ahmad Irwan mengenai kenapa kalau sedang beribadah kurban ini banyak sekali godaannya ya, tidak mulus seperti di jalan tol tadi perumpamaannya. Dan juga pertanyaan kedua dari Pak Ahmad Irwan mengenai masalah keluarga, terutama ada kasus di Jogja ya, di tempat penitipan anak sampai dianiaya. Nah itu bagaimana seorang ibu yang sibuk sampai dititipkan, mohon penjelasannya lebih lanjut. Lalu terakhir tadi ada dari Pak Jumairi yang bertanya, kalau kita berkorban, kalau misalnya kita minta bagiannya untuk dibagikan lagi kepada keluarga kita dan bukan untuk pribadi, apakah itu akan mengurangi atau mengambil dari sepertiga itu? Nah ini bagaimana penjelasannya Ustazah? Silakan untuk ditanggapi terlebih dahulu untuk pertanyaannya Ustazah, silakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab dulu pertanyaan dari Pak Nano untuk menjelaskan lebih lanjut kenapa Nabi Ismail alaihi salam ditinggalkan gitu ya pada saat masih bayi oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka tujuannya untuk apa dan kemana? Nah, maka pertama tujuannya, landasannya pertama itu karena perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena atas perintahnya Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam diminta untuk meninggalkan keluarganya, yang pada saat itu sebenarnya Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri berat untuk meninggalkan keluarganya tadi. Namun karena itu perintahnya Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga bentuk ujian gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala, apakah dan ini ujian untuk keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam, apakah taat gitu kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pada saat itu ternyata keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam ini, baik dari Siti Hajar atau Nabi Ibrahim alaihissalamnya juga taat gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya beliau Nabi Ibrahim dan Siti Hajar ini lulus gitu ya untuk ujian ini. Nah, kemudian disitulah hikmahnya, mungkin di situ ada hikmahnya bahwa akhirnya terlahir gitu ya tauhid gitu, tangguhnya itu dalam hal tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala-nya itu semakin kuat gitu, semakin meningkat. Jadi berserah diri kepada Allah-nya tadi semakin kuat. Dilihat dari Siti Hajar alaihissalam, beliau bolak-balik gitu ya untuk mencari ikhtiar untuk mencari sumber mata air. Kemudian terlihat lagi dari ketangguhannya Nabi Ismail alaihissalam atau keyakinannya Nabi Ismail alaihissalam pada saat mau disembelih gitu sama ayahnya. Nah itu kan pada saat diberi ujian, maka pada saat itu terlahir juga sifat atau keteguhan hati karena sudah pernah melalui ujian yang berat itu tadi. Nah kemudian kemana gitu ya Nabi Ibrahim alaihissalam pergi? Tentunya Nabi Ibrahim alaihissalam pergi setelah beliau tidak langsung pergi begitu saja. Jadi beliau juga meninggalkan perbekalan gitu kepada istri dan anaknya, yaitu Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam, dengan perbekalan yang ada gitu ya. Kemudian ternyata pas perbekalannya habis baru Siti Hajar alaihissalam tadi mencari berikhtiar. Nah, jadi tetap meninggalkan, memastikan dulu sudah ada perbekalannya, kemudian atas perintah Allah tadi diminta untuk pergi gitu meninggalkan. Nah, kemana beliau pergi? Ya, beliau tentunya pergi kembali ke Syam karena ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala ya, untuk berdakwah di sana, untuk menyiarkan agama Islam di sana. Dan kita tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam juga punya istri lagi, istri yang pertama beliau yaitu Siti Sarah. Yang di mana Siti Sarah tidak lama pada saat itu beliau juga punya anak gitu ya, Nabi Ishaq alaihissalam. Jadi kemana beliau pergi? Ya, beliau perginya ke Syam, ke wilayah Palestina. Kemudian untuk berdakwah dan berdakwah gitu ya, berdakwah meneruskan dakwahnya, meneruskan syiarnya agama Islam ini. Begitu untuk dari Pak Nano. Kemudian selanjutnya dari Pak Irwan, Bismillah, ingin jawab kenapa beribadah kurban itu banyak penghalangnya. beribadah kurban banyak penghalangnya. Dari kalau dari perspektif ada dua hal ya mungkin ya. Jadi pertama, kalau secara finansial, ya kalau secara finansial jika orang itu

mampu, maka disampaikan gitulah bahwa itu termasuk sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita tuh melaksanakan kurban, untuk melaksanakan kurban. Bahkan ada yang mengatakan itu bagi orang-orang yang mampu itu wajib gitu ya, karena pada saat itu, pada saat ibadah kurban ini adalah momen dimana kita itu berbagi kepada masyarakat yang lain, kepada orang-orang yang belum mungkin pernah makan daging bisa merasakan daging gitu ya, daging kurban. Nah kemudian ujiannya yang pertama, kalau misal dari finansial, berarti pertama kita tanamkan di dalam diri kita bahwa harta yang kita punya itu adalah titipannya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hanya titipan, dan pastinya kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah maka karena itu adalah titipan, kita tahu bahwa uang ini sementara ada di kita. Bahkan dikatakan oleh para ulama itu, uang yang ada sama kita yang kita pegang sekarang itu sebenarnya itu bukan uang kita. Uang kita itu adalah uang yang kita sedekahkan di jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru sejatinya uang kita. Uang kita. Nah kalau uang kita yang kita pegang sekarang ini itu amanah, kita pergunakan untuk apa, kemana, kayak gitu ya. Nah itu amanah, kita tahu ini amanah, itu titipan saja. Maka kalau kita menyadari hal tersebut, insya Allah tidak akan berat secara finansial. Nah kemudian, nah kalau beribadah kurban penghalangnya dalam hal yang lain, nah dalam hal misal ada ujiannya, ada cobaannya, nah itu wallahu a'lam bishawab. Yang pastinya kita meminta kepada Allah, semoga Allah bisa menyelesaikan gitu ya urusan permasalahan kita. Namun yang bisa Anda berikan pesan ya untuk Al-Fakirah berikan, yaitu tentang beribadah kurban ini bagi siapapun yang mau melaksanakan ibadah kurban, maka kan dari awal bulan Dzulhijjah ini, atau ya dari awal bulan Dzulhijjah sampai nanti menjelang kurbannya disembelih, maka kan ada sunnah-sunnah Rasul yang perlu kita lakukan juga, yaitu salah satu diantaranya adalah tidak memotong kuku, tidak memotong rambut, kayak gitu. Nah itu sedikit yang bisa saya sampaikan terkait pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, nah ini kita lihat memang ada beberapa berita akhir-akhir ini terkait yang dimana kita tuh sebenarnya menitipkan anak kita gitu ya, anak kita di tempat penitipan anak gitu ya, atau ada sebuah lembaga dimana bisa kita titipkan anak kita di sana untuk diasuh, tapi ternyata anak kita disiksa gitu ya di sana, atau anak kita dibedong kayak gitu, dan disumpal gitu supaya tidak nangis kayak gitu ya, diperlakukan dengan tidak layak, tidak baik kayak gitu oleh pengasuhnya ternyata. Nah kemudian bagaimana nih sikap seorang ibu, karena seharusnya itu kan jadi tanggung jawab ibu dalam mengasuh anak, tapi di satu sisi ibu juga harus bekerja. Nah ini menjadi problematika secara umum di dunia modern ya, di era sekarang yang dimana stabilitas ekonomi itu juga mempengaruhi. Jadi pada saat itu tidak mau ibu juga harus turun tangan untuk bekerja, karena mungkin secara finansial ternyata tidak mencukupi, dan ternyata mungkin kebutuhan hidup juga sekarang apa-apa mahal mungkin ya. Jadi mau tidak mau ibu juga harus turun tangan untuk bekerja. Nah itu tidak bisa kita pungkiri bahwa seperti itu mungkin yang rata-rata terjadi di tengah masyarakat kita. Maka apa yang bisa kita lakukan? Nah sebenarnya secara kodratnya memang ibu tuh harus mengasuh ya, mengasuh anaknya. Nah, namun tadi karena ada kondisi yang tidak bisa dipungkiri, maka mau tidak mau tadi harus bekerja. Maka hal-hal yang bisa kita lakukan adalah terutama sebagai seorang ibu, atau sebagai seorang ibu adalah kita memastikan bahwa tempat kita menitipkan anak kita, atau tempat pengasuhan anak kita selama kita bekerja itu adalah tempat yang aman. Ya, tempat yang aman, kita lihat apakah sudah baik gitu dalam pelaksanaannya. Kemudian apakah ada CCTV yang bisa dipantau, jadi anak kita bisa kita pantau melalui CCTV misalnya. Atau kita lihat juga bagaimana kondisi anak kita setelah dari tempat pengasuhan tersebut kayak gitu ya. Karena ternyata dari kasus-kasus yang sudah ada itu memang ada tanda-tandanya, tanda-tanda kalau sudah mengalami yang namanya penyiksaan kayak gitu. Nah itu kalau bisa kita sudah tahu ada tandanya, segera kita tindak lanjuti. Nah kalau bisa tadi kita pastikan dulu lembaga tempat kita

0: dan anak kita tadi untuk diasuh itu baik, udah baik, habis itu secara prosedur sudah baik dan kita bisa lihat dan kita bisa pantau. Nah, kemudian yang kedua tentunya kita memastikan juga anak kita pada saat anak kita tuh sepenuhnya bersama dengan kita. Nah, itu kita totalitas gitu ya untuk apa quality time sama anak kita itu dengan baik. Jadi entah kita bermain sama anak kita, entah kita bermain sama anak kita, berinteraksi sama mereka, terus tuh kemudian mengajarkan pendidikan juga kepada anak kita. Nah, itu jadi memang menjadi ibu yang berkarir itu berat, tapi bismillah semoga tadi ya dengan kita tujuannya untuk ibadah kepada Allah, tujuannya untuk bisa memberikan mungkin pendidikan yang terbaik untuk anak kita, maka semoga Allah memudahkan kita juga dan Allah menjadikan anak kita anak yang soleh dan soleha. Kemudian selanjutnya adalah dari pertanyaan Pak Jumairi ya. Nah, jadi tentang kurban. Ya, tadi kurban itu memang ada bagiannya yang dimana bagiannya itu sepertiga ya, sepertiga dari hewan kurban itu memang punyanya yang berkurban gitu. Jadi yang sepertiganya itu dihitung baru dibagi, itu punya haknya kurban. Nah, kemudian kalau misalnya kita bagi, minta lagi bagiannya untuk keluarga kita. Nah, pertama kalau kita minta bagian lagi untuk keluarga kita itu, kalau kita termasuk keluarga yang mampu, ini kalau keluarga kecil kita ya, misalnya kita sudah minta untuk diri kita, baru kita minta lagi untuk anak kita atau istri kita, maka tidak sepatutnya kita melakukan hal tersebut. Karena kalau keluarga kecil kita, kita sudah dapat jatah untuk diri kita ya, untuk kita maksudnya, untuk kita dan keluarga kita, yaitu tadi jatah yang satu tadi. Nah, kemudian yang lainnya gimana? Yang lainnya memang diperuntukkan untuk fakir miskin ya gitu ya, untuk fakir miskin, untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, kecuali misalnya tadi keluarga, ini bukan keluarga kecil kita, tapi keluarga terdekat kita misalnya termasuk orang-orang yang fakir, orang yang miskin kayak gitu ya. Maka jika kita mintakan, kita komunikasikan dengan panitia kurban, nah maka kalau maka mungkin bisa termasuk di dalam orang-orang yang menerima, berhak menerima kurban. Cuman untuk panitia penyembelihan kurban ini kan biasanya kalau kurban itu sudah ada dipantau datanya oleh RT gitu ya, RT setempat. Nah, maka dikomunikasikan dengan RT-nya. Dikomunikasikan dengan RT-nya atau tadi atau bisa juga langsung dikomunikasikan ke panitia kurbannya. Untuk dibagikan jatah kurbannya. Nah, itu demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa menjawab dan semoga bisa kita amalkan apa yang sudah kita pelajari bersama hari ini. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak Ustazah atas tanggapannya dan juga jawabannya ya untuk pertanyaan dari para pendengar kita tadi. Dan tidak terasa saja kita sudah sampai di sesi akhir dari sajian Mutiara pagi hari ini. Silakan Ustazah untuk penutup tausiahnya mengenai tema hari ini, refleksi kurban ya, inspirasi keluarga tangguh di era modern, dan juga doanya Ustazah, silakan.
0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mempelajari bersama, jadi kita sama-sama merefleksi sebenarnya, merefleksi kenapa ibadah kurban ini bisa terlaksana. Oh, ternyata di antara dalam peristiwa tersebut ternyata ada kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam yang bisa kita jadikan landasan, yang kita bisa jadikan inspirasi gitu ya untuk keluarga kita, untuk keluarga kita, untuk bisa membangun keluarga yang tangguh di era modern saat ini. Nah, kemudian kita notice tadi di keluarga tangguh yang dimana ini termasuk apa ya, bagaimana caranya upaya kita sebagai keluarga, sebagai keluarga atau remaja gitu ya, untuk berjuang menghadapi tantangan yang ada saat ini. Ya, berjuang menghadapi tantangan yang ada saat ini di era modern, yaitu tantangan parentingnya, kemudian tantangan kesehatan mentalnya, dan tantangan tekanan ekonominya. Ya, semoga kita bisa mengamalkannya kemudian kita bisa mengamalkannya, menjadikannya figur dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam atau dalam kehidupan kita mendidik anak-anak kita atau anak-anak didik kita. Kemudian selanjutnya adalah tentunya ini berkaitan juga dengan ibadah kurban. Ya, semoga kita semua ya bisa melaksanakan ibadah kurban dengan baik. Kemudian juga kita diberikan kesanggupan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara finansial, secara mental dan lain-lainnya, untuk bisa melaksanakan ibadah kurban. Bagi yang belum melaksanakannya, semoga Allah berikan kita kemampuan nantinya, kemampuan yang cukup, kemampuan yang lebih gitu, untuk bisa melaksanakan ibadah kurban. Kemudian selanjutnya adalah kita baca doa zikir pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaihin nusyur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw a'taitahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak anta ja'alal qur'ana rabi'a qulubina wa nura qulubina wa nura sudurina wa jala'a ghumumina wa dhahaba ahzanina wa humumina ya arhamar rahimin. Tutup kajian kita hari ini dengan sama-sama baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung siaran tausiah hari ini. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Ustazah tadi dapat menjadi refleksi dan juga inspirasi bagi kita semua. Dan tentunya mari kita jadikan momen Idul Adha ini sebagai pengingat ya, untuk selalu berbagi, menumbuhkan empati dan juga memperkuat ketangguhan keluarga menghadapi tantangan di era modern ini. Baik, terima kasih banyak Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, tetap bersama kami dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

0: 103,3 FM RRI Sendawa. Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Saudara, Anda kembali bersama Radio Republik Indonesia Sendawar 103,3 FM. Rangkaian Sendawar Pagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda dengan hadirkan informasi catatan peristiwa dunia hari ini di tanggal 21 Mei.

Baiklah pendengar, sejumlah catatan peristiwa dunia hari ini yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Peringatan di tanggal 21 Mei ini memperingati Hari Reformasi Nasional pendengar. Hari ini menjadi pengingat atas histori tragedi Mei tahun 1998. Di tanggal 21 Mei dipilih menjadi Hari Reformasi Nasional karena bertepatan dengan lengsernya Presiden Soeharto saat mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. Gerakan reformasi ada karena didorong faktor krisis ekonomi yang melanda pada bulan itu dan tahun tersebut, juga krisis politik, ekonomi, hukum, dan krisis sosial. Besarnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemimpin Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organisasi aksi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Demonstrasi yang besar juga menyebabkan munculnya tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang menyebabkan 4 mahasiswa tertembak mati. Tahun tersebut menjadi babak baru pemerintah Indonesia menjadi sejarah baru yang kemudian dikenal sebagai reformasi. Selanjutnya pendengar, setiap tanggal 21 Mei juga diperingati sebagai Hari Teh Internasional. Hari ini dicetuskan oleh Intergovernmental Group on Tea yang terdiri dari negara penghasil teh. Negara tersebut dari Sri Lanka, Nepal, Indonesia, Kenya, Malaysia, dan Uganda. Tahun 2019, Intergovernmental Group on Tea memutuskan untuk merayakan Hari Teh Internasional setiap tanggal 21 Mei, pendengar. Hari Teh Internasional kemudian ditetapkan oleh PBB pada tanggal 21 Desember 2019.

Kan hari peringatan korban AIDS, ya ini diperingati setiap tanggal 21 Mei yang dikenal dengan International AIDS Candlelight Memorial. Adanya hari ini yakni bertujuan untuk mengenang para pasien AIDS yang meninggal dunia. Dan hari ini pendengar, ada pertama kali di tahun 1983 di New York City dan San Francisco. Orang yang datang di ke International AIDS Candlelight Memorial berkumpul dan menyalakan lilin sambil mengenang para orang terkasih yang meninggal karena penyakit AIDS. Semoga informasi pagi hari ini bermanfaat untuk Anda pendengar dalam sajian catatan peristiwa dunia hari ini. Tetaplah bersama kami di RRI Sendawar pukul 7 nantikan berita pagi dan lanjutan nanti pada Semangat Pagi Sendawar pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Kita akan hadirkan lagu dari Isyana Saraswati featuring Vidi dengan Free Nemi dan For Revenge dengan Kala Luka Berpesta.

Kadang jiwa terabaikan pasca jejak kau hapuskan. Kini ragaku kemarau, gersang tanpa hara, retak penuh lara. Sendiri menyusuri relung duka, menyelami palung hampa, dengan aku berkeping nestapa dan kau tidak apa-apa. Perih memintal sunyi, rintih tak berbunyi, napas keras menderu hempas sajikan haru. Manis yang mengiris, hangat nan menyayap, kutelan bersama bimbang selepas kau buang, keiris nadi yang tak

jemu teralih tanpa temu, menjadi jeruji di lenyapnya janji sebagai rotasi yang menyeret mati. Andai tanpa penantian, gontai tanpa perhatian, menempa hati untuk mengerti, tak ada yang bisa dipaksa pasca lenyap sebuah rasa.

kisah yang berakhir kandas. Mendekatlah sebagai kembang yang menebarkan wangi, laksana kenang yang tak mampu diulangi. Kita lepaskan derita dalam luka yang berpesta.

Penting loh untuk memenuhi nutrisi harian. Hampir seluruh masyarakat Indonesia beraktivitas di pagi hari hingga sore hari untuk melakukan aktivitas tersebut. Tubuh sangat memerlukan energi yang cukup. Itu bisa didapatkan dari sarapan pagi.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Pendengar, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Sendawar dan saat ini pukul 6 lewat 59 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi pada pukul 7 kami akan hadirkan berita pagi Kutai Barat.

0: Radio Republik Indonesia Senewar dengan Warta Berita Daerah Kutai Barat.
1: Selamat pagi dari Senewar Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Pagi Kutai Barat. Berikut ini kami sampaikan dua topik berita utama. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat segera menetapkan status siaga bencana banjir menyusul ketinggian air di sejumlah kampung, Kecamatan Tering dan sekitarnya. Bupati Kutai Barat Frederick Edwin dianugerahi nama adat Dayak Bahau Jelivan oleh warga Tering Lama Ulu, Kecamatan Tering. Inilah Warta Pagi Kutai Barat selengkapnya, Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Elvira Yosefina. Saudara, kami awali informasi pertama. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat segera menetapkan status siaga bencana banjir menyusul ketinggian air di sejumlah kampung, Kecamatan Tering, dan sekitarnya. Informasi ini disampaikan Mikael Karolus Jaang.
2: Bupati Frederick Edwin memastikan pemerintah Kabupaten Kutai Barat segera menetapkan status siaga bencana menyusul meningkatnya debit air di sejumlah wilayah termasuk di Kecamatan Tering. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati saat meninjau langsung kondisi banjir di sejumlah kampung pesisir Mahakam wilayah Kecamatan Tering pada Rabu 20 Mei 2026. Menurut Edwin, penetapan status siaga bencana diperlukan agar pemerintah daerah dapat mengambil langkah penanganan lebih terukur termasuk percepatan distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak.
3: Kami dari pemerintah daerah akan menetapkan keadaan banjir yang terjadi di daerah ini, khususnya saat ini kita berada di Tering, dan akan menaikkan status menjadi siaga bencana. Di Tering Baru, pemerintah kampung sudah memberikan bantuan sembako, menyesuaikan aturan, kami akan menetapkan status siaga agar dapat memberikan bantuan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.
2: Lebih lanjut, Bupati mengatakan pemerintah daerah terus memantau perkembangan debit air di kawasan pesisir Sungai Mahakam maupun di wilayah hulu yang terdampak curah hujan tinggi dalam beberapa hari terakhir. Selain melakukan pemantauan lapangan, pemerintah daerah juga melakukan koordinasi lintas instansi guna mengantisipasi dampak lanjutan apabila intensitas hujan masih terus berlangsung. Seperti diketahui, ketinggian air pada 20 Mei 2026 di sejumlah kampung seperti Tering Puan, Tering Lama, Tering Lama Ulu dan Tering Baru Kecamatan Tering mencapai dada orang dewasa. Bahkan di sejumlah titik, banjir telah merendam rumah warga. RRI Sendawar, Mikael Carlos Jiang melaporkan.
1: Pemerintah Kutai Barat bergerak cepat menangani dampak banjir yang melanda di wilayah Kecamatan Tering. Sejumlah perangkat daerah diterjunkan langsung ke lapangan untuk memastikan proses penanganan, evakuasi, hingga distribusi bantuan kepada warga terdampak dapat berjalan maksimal. Asisten Ekonomi Pembangunan dan SDA Kutai Barat, Ali Sadikin, mengatakan, pemerintah daerah telah melakukan koordinasi terpadu sejak awal untuk meminimalisir dampak bencana terhadap masyarakat. Penanganan dilakukan melalui kerja sama lintas sektor dengan melibatkan BPBD, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Kesehatan. Berdasarkan data yang dihimpun, banjir di Kecamatan Tering saat ini mengenangi 9 kampung, diantaranya Kampung Tukul, Kampung Gabung Baru, Kampung Tering Baru, Linggang Jelemu, Tering Lama, Linggang Tering, dan Tering Lama Ulu. Musibah tersebut berdampak terhadap 1.513 kepala keluarga atau sekitar 5.743 jiwa, sementara jumlah rumah warga terdampak mencapai 1.340 unit. Ali Sadikin menjelaskan pemerintah daerah masih terus melakukan pemetaan dan pemantauan kondisi di lapangan untuk menentukan langkah penanganan lanjutan. Sejumlah kebutuhan darurat juga dipersiapkan apabila kondisi banjir semakin meluas dan memaksa warga mengungsi. Warta Pagi Kutai Barat ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Sendawar. Saudara, Bupati Kutai Barat Frederick Edwin dianugerahi nama adat Dayak Bahau Jelivan oleh warga Tering Lama Ulu, Kecamatan Tering. Informasi ini disampaikan Mikael Karolus Jaang.
2: Bupati Frederick Edwin menerima penyematan nama adat Dayak Bahau dari masyarakat Kampung Tering Lama Ulu, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat pada Rabu kemarin. Prosesi adat berlangsung di rumah Kepala Adat Tering Lama Ulu, dihadiri tokoh masyarakat, pengurus adat, serta warga setempat sebagai bentuk penghormatan kepada kepala daerah tersebut. Ketua Paguyuban Pekat Huang Bahau, PHB Kubar, Hermanus Ting yang mengatakan, dalam tradisi Dayak Bahau, prosesi penyematan nama besar dikenal dengan istilah Ngemhak Aranaya. Dalam acara tersebut, Bupati Frederick Edwin diberi nama Bahau Jeliva yang memiliki makna penting dalam budaya Dayak Bahau karena melambangkan sosok yang dihormati dan dijunjung tinggi dalam kehidupan adat masyarakat.
4: Terkait dengan acara hari ini, kedatangan Pak Bupati ke rumah Pak Kepala Adat Prenamaulu dalam rangka penyematan nama. Kalau kita undang-undang itu Ngemhak Aranaya, artinya penyematan nama besar kepada Pak Bupati yang diberi nama Jelivan. Jelivan itu adalah makhluk yang paling dihargai dan dihormati dari sisi budaya kita. Nah, itu yang kita beri nama supaya harkat dan martabat Pak Bupati ini menjadi lebih kuat, menjadi lebih kencang dalam membawa dan memimpin Kutai Barat ke depan.
2: Ditambahkan Hermanus, penyematan nama ini bukan sekedar simbol kehormatan, melainkan bentuk doa dan harapan masyarakat adat kepada pemimpin daerah agar mampu menjaga persatuan serta memperhatikan keberlangsungan budaya lokal. Ia berharap hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat adat semakin erat, terutama dalam upaya melestarikan adat dan budaya, termasuk adat dan budaya Dayak Bahau di bumi Tanah Purai Ngariman. RRI Sendawar, Mikael Carlos Jiang melaporkan.
1: Beralih ke informasi terakhir, Saudara. DPD KNPI Kutai Barat menyatakan komitmen untuk mendampingi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kutai Barat untuk memperoleh legalitas usaha hingga hak paten produk lokal. Komitmen tersebut menjadi salah satu program prioritas yang dibahas dalam rapat kerja daerah atau Rakerda KNPI sebagai bagian dari upaya mendorong kemandirian ekonomi pemuda. Ketua KNPI Kutai Barat, Verlita Ananda, mengatakan, langkah awal yang dilakukan adalah pendataan terhadap pelaku usaha di berbagai kecamatan. Data tersebut dibutuhkan untuk memetakan potensi usaha yang layak mendapatkan pendampingan. Menurutnya, KNPI tidak berfokus pada bantuan modal, melainkan membantu pelaku usaha mendapatkan legalitas sehingga produk mereka memiliki perlindungan hukum dan nilai tambah di pasar. Ia berharap pemerintah daerah dapat mendukung upaya tersebut melalui kolaborasi program sehingga pelaku UMKM di Kutai Barat semakin berkembang dan mampu memperluas produk pasaran. Sebelum mengakhiri Warta Pagi Kutai Barat kembali, kami sampaikan dua topik berita utama. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat segera menetapkan status siaga bencana banjir menyusul ketinggian air di sejumlah kampung Kecamatan Tering dan sekitarnya. Bupati Kutai Barat Frederick Edwin dianugerahi nama adat Dayak Bahau Jelivan oleh warga Tering Lama Ulu, Kecamatan Tering. Demikian Warta Pagi Kutai Barat mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Elvira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia.

Masa depan bangsa terletak pada bagaimana kita menjaga dan membimbing tunas-tunas bangsa hari ini. Anak-anak dan generasi muda bukan sekadar penerus, melainkan harapan yang menentukan kuat atau rapuhnya kedaulatan negara di masa depan. Hari Kebangkitan Nasional tahun ini mengajak kita untuk hadir lebih dekat bagi generasi muda, memberikan pendidikan, kasih sayang, teladan, dan ruang untuk tumbuh dengan nilai persatuan serta cinta tanah air. Momentum ini menjadi ajakan bagi generasi sekarang untuk terus belajar, berkarya, dan memberi manfaat bagi bangsa. Karena Indonesia yang kuat lahir dari hati yang peduli, pikiran yang terbuka, dan semangat yang tidak pernah padam. Selamat Hari Kebangkitan Nasional.

Pendengar, berikut ini kami sampaikan perakiran cuaca wilayah Kaltim hari ini Kamis 21 Mei 2026. Kami awali dari Kota Samarinda. Kondisi cuaca diprediksi berawan menurut BMKG, kemudian suhu kisaran antara 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kemudian Balikpapan hujan ringan suhu 25 sampai dengan 31 derajat Celcius, Bontang hujan ringan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius, Kutai Kartanegara hujan petir sore suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius, Kutai Timur berawan suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius, Kutai Barat hujan sedang suhu 23 sampai dengan 30 derajat Celcius, Berau hujan ringan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius, Pasir hujan disertai petir suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius, Penajam Pasir Utara berawan tebal suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius, Mahakam Ulu hujan sedang 23 sampai dengan 29 derajat Celcius. Peringatan dini BMKG waspadai potensi hujan sedang hingga lebat dan angin kencang, dan wilayah yang perlu waspada terutama di Kutai Barat, Mahakam Ulu, Kutai Timur, Pasir, dan Kutai Kartanegara. Demikian informasi perakiran cuaca wilayah Kalimantan Timur hari ini, Kamis 21 Mei 2020.

Kalau diperlakukan gak adil kayak gini, saya udah biasa. Tapi saya gak nyangka kamu bisa ngeluarin kata-kata yang nyakitin kayak gini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bu, ibu.
1: Wah, sudah pulang, Pak.
0: Iya, Bu. Tapi kayaknya Bapak masuk angin. Tolong kerokin Bapak ya, Bu.
1: Keluhan badan lemas, pegal-pegal, dan linu tentu dapat mengganggu kita dalam melakukan aktivitas. Secara tradisional, terapi alternatif kerokan sering dipilih sebagai cara untuk mengurangi keluhan tersebut. Terapi kerokan biasanya menggunakan alat khusus atau koin yang digosokkan pada permukaan kulit dan menciptakan garis-garis kemerahan yang secara medis disebut ekimosis. Secara umum, kerokan bisa dianggap sebagai terapi yang aman dilakukan, terutama untuk keluhan ringan seperti pegal, nyeri otot, dan sakit kepala. Meski begitu, kerokan sebaiknya dilakukan oleh pemijat atau praktisi akupuntur yang memiliki kompetensi guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Kami masih menemani Anda dalam rangkaian Sendawar Pagi. Mudah-mudahan terhibur lagu dari Eklat Story dengan Dunia Maya. Yang lagi cek Dunia Maya pagi hari ini tentunya juga tahu ya kabar terkait dengan banjir di pagi hari ini, pendengar. Ya memang ini banjir yang terjadi di beberapa kecamatan di wilayah Kubar khususnya ini, pendengar, terjadi beberapa hari terakhir ya. Bencana banjir yang melanda di Kutai Barat dilaporkan kian meluas dan memasuki fase kritis, dan ada sebanyak 6 kecamatan terendam luapan Sungai Mahakam dan ketinggian air tertinggi mencapai 1,5 meter. Menyikapi situasi tersebut, pemerintah Kutai Barat resmi menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi untuk seluruh wilayah yang terdampak pada Rabu 20 Mei, pendengar. Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, mengumumkan langsung kenaikan status kebencanaan ini saat meninjau langsung kondisi warga yang terisolasi di Kecamatan Tering. Menurutnya, banjir yang menggenangi pemukiman selama 3 hari terakhir dipicu tingginya curah hujan lokal serta hantaman banjir kiriman dari wilayah hulu Kabupaten Mahakam Ulu yang hingga kini belum surut, pendengar. Dan Bupati juga menghimbau kepada seluruh masyarakat terutama yang bermukim di sepanjang daerah aliran sungai atau Das Mahakam untuk meningkatkan kewaspadaan penuh karena debit air dari wilayah hulu sewaktu-waktu masih bisa merangkak naik. Himbauan ini kepada warga daerah aliran Sungai Mahakam agar tetap waspada dan berhati-hati karena informasi seperti di hulu Sungai Mahakam saat ini sedang terjadi banjir, dan ia meminta tetap waspada dan juga berhati-hati. Dari data yang dihimpun di lapangan, 6 kecamatan diantaranya ada Tering, Long Iram, Mok Manor Bulan, Melak, Muara Pahu, dan juga Penyinggahan, pendengar. Pemerintah Kutai Barat juga memastikan saat ini menyiagakan tim evakuasi gabungan serta menyalurkan bantuan logistik darurat ke titik pengungsi warga. Di samping penanganan jangka pendek, Bupati Frederick juga menegaskan bahwa bencana banjir musiman ini harus menjadi momentum penting bagi semua pihak untuk mengevaluasi kondisi lingkungan di bumi Tanah Pura Ngeriman. Demikian informasi yang kami lansir dari media Kompas, Kutai Barat, darurat banjir dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter di 6 kecamatan terendam banjir. Informasi ini kami cukupkan dalam Semangat Pagi Sendawar, hadirkan informasi kebencanaan. Tetaplah bersama kami, pendengar. Setelah ini kita akan nantikan pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk bergabung bersama Pro3 mengikuti Warta Berita Sentral. Kita ajak Anda untuk kembali mendengarkan beberapa lagu, ada Koldiak dengan Dia.

Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi. RRI Senawar, saatnya bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional menyiarkan Warta.

0: waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kan PPKF, kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN.
2: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
0: Dari berita kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Generasi muda didorong untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Sistem pencitraan medis di jalur Gaza mengalami kerusakan parah akibat perang dengan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Komisi 11 DPR RI menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF menjadi kerangka besar arah ekonomi nasional 2027. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
3: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF yang disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI kemarin menjadi kerangka besar ekonomi nasional tahun 2027.